0: Roma Tenere Ing Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini berikut akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Per hari Selasa ini tanggal 29 September 2026, informasi ini saya kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kami awali dari harga beras terlebih dahulu Sutrisno Butoyo berkisar dari Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp18.000 hingga tertinggi di Rp18.700 per kilogram. Sedangkan untuk harga minyak goreng dari yang termurah di Rp15.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Harga tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Lalu untuk harga telur ayam kampung Rp51.000 per kilo. Telur ayam ras Rp25.000 per kilo. Sedangkan daging ayam ras Rp40.000 per kilo dan daging ayam kampung Rp73.000 per kilogram. Harga bawang, Sutrisno Butoyo, bawang bombay Rp30.000 sama seperti dengan harga bawang putih Honan. Untuk bawang merah maksud kami di harga Rp27.000 untuk ukuran yang sedang. Sedangkan untuk harga cabai rawit merah Rp70.000 per kilo dan cabai rawit hijau Rp47.000 per kilogram. Kita beralih ke harga komoditas buah-buahan Sutrisno Butoyo. Untuk buah jeruk Rp18.000 per kilo, buah pisang persisir Rp14.000 per kilogram untuk pisang Ambon ya. Sedangkan untuk komoditas ketela pohon Rp4.000 per kilo, kelapa Rp4.000 per butir dan gula kelapa Rp24.000 per kilogram. Harga sayur kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kobis Rp9.000 per kilo dan tomat sayur Rp7.000 per kilogram. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Dan untuk informasi komoditas lainnya silakan kunjungi langsung website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Sí.

Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir and Word mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.

0: Dari Ingin Lulu Ribut Jawi Suara Budaya Jogja, Happy Asmara Fit Hasan Toys. Kalah ya seterusnya, judulnya kalah. Gak kerasa sudah jam 7:30 pagi. Selamat beraktivitas, selamat bergabung juga buat Anda yang baru saja mendengarkan di jam 7:30 waktu Indonesia Barat ini. Kita update dulu informasi perakiran cuaca. Seperti biasa di jam 7:30 sudah ada perakiran BMKG Romadi pagi hari ini yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda untuk perakiran cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa 29 September 2026 ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di pagi hari ini di wilayah DIY diprediksi rata-rata cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga rata-rata berawan. Kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY diprediksi juga hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari diprediksi wilayah DIY juga rata-rata cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 50 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Romadi, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
1: Loh, Alvin kenapa?
0: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
1: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
0: Emang kenapa Bunda?
1: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
0: Bunda, apa saja sih yang beracun?
2: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun, seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, prodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda. Hindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan.
3: Bu Yi, Renia.
4: Ano apa, Pak?
3: Ini menanam pisang raksasa, buahnya bisa sebesar kentongan. Piye, apa ora marem tenane kaya ngono kuwi?
4: Oh, alah, Pak, Pak. Kula kandhani nggih, dadi wong mono aja gampang percaya karo kabar sing durung cetha, durung ngerti juntrunge.
5: Milor saestu, sampun ngantos pitados dhateng pekabaran-pekabaran ingkang boten cetha. Menapa malih ingkang wonten gayutanipun kalian perkawis-perkawis ingkang damel kapitunaning tiyang sanes.
4: Lah nek gedang gedene sak kentongan kuwi, lah terus le nyoket we piye to, Pak? Pak.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Warna Widowati, seterusnya butuh dengan Sabar. Ini cover lagu dari Sadewo ya, dengan judul yang sama juga, Sabar. Mengantarkan kita di menit 52 lepas dari jam 7 pagi. Masih barengan saya, Jordan Talaksoro pastinya. Yang menemani seterusnya butuh yo, kali ini. Lagu-lagunya semoga bisa membuat suasana di tempat Anda tinggal dan beraktivitas jadi lebih semangat lagi ya. Kita update kembali informasi perkiraan cuaca. Kali ini fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada perakiran Nur Hadi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Surigai di Laut Cina Timur sebelah selatan Jepang dan bibit siklon tropis 92W di sekitar pantai Laut Andaman yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIJ dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam yang bersifat cukup kering. Keadaan cuaca di wilayah DIJ hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini umumnya cerah berawan dengan potensi terjadi kekaburan udara basah pada dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 4 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 92%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Metro Yogyakarta.
2: Sutresno Budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo memperingati Hari Pelanggan Nasional Harpelnas 2026, Kulon Progo menggelar rangkaian kegiatan pelayanan di kantor cabang dan kawasan alun-alun Wates. Peringatan tahun ini mengusung tema proaktif melayani, memberdayakan secara berkelanjutan, dan menciptakan nilai yang melampaui perlindungan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kulon Progo Slamet Taryono turun langsung melayani para peserta yang mengajukan klaim jaminan hari tua di kantor cabang. Ia menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hari tua hingga meninggal dunia. Beralih ke informasi lain, satwa dan tanaman menjadi korban kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di musim kemarau. Komunitas Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia menyoroti masifnya karhutla di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya pada musim kemarau. Susilo Irwan Jasmoro mengatakan bagi satwa yang memiliki mobilitas tinggi, mereka bisa terbang dan menghindari lokasi kebakaran. Namun masalah utama adalah rusaknya ekosistem yang menyebabkan satwa kehilangan sumber pangan. Susilo menekankan pentingnya peningkatan kesadaran manusia. Menurutnya, manusia tidak hanya bersikap humanis, tetapi juga ekologis. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya, kula dalih juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Joss. Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Ya, awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu kan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya di telawah. Nah di situ di telawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu, dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan, itu kak sudah mirip. Walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakraukan itu. Kalau kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: Artinya kalau nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kaya ngono ya sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di itu misalnya musim kemarau biasanya kan pohonnya kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit yang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan, ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain, terus nginget apa istilahnya titen itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang, di sana ya masih ada ini ada kayunya, sumbernya masih ada, contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu. Artinya itu ilmu titen saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu titen itu kata orang Jawa niteni itu mengingat-ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah titen itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada. Lah ini harusnya kita kayak gimana itu? Oh dulu di situ ada pohon. Nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu titen, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu titen.
1: Dengan berbekal ilmu titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya, kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu, karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanah jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya, sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Bang Adimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan, jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu, kalau misalnya tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama, situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi, karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran, kan langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan nggak gitu tahu, itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
1: Asia, Bu.
0: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
2: Jerapah, Bu.
0: Tapir, Bu.
3: Nyamuk, Bu.
0: Kok bisa nyamuk, Dul?
3: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
0: Ya ampun, nyamuk demam berdarah. Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar kita.
4: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
5: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
4: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
5: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
4: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
5: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
4: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
5: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki guna

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 548 pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana yang ditunjuk menandatangani kontrak kinerja di Pendopo Para Samyam Sleman. Kegiatan ini menjadi langkah Pemkab Sleman untuk memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyampaikan, kontrak kinerja tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan target kerja, namun juga komitmen dalam memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas perlu dilihat dari hasil yang dicapai serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama ulama dan ormas Islam setempat mempererat kolaborasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan sosial masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan silaturahmi dan pengajian ulama Umara Tarang ketiga. Kegiatan rutin tribulan tersebut mempertemukan jajaran pimpinan daerah dengan perwakilan ormas Islam. Ketua MUI Kulon Progo M. Jumarin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan tokoh agama dalam mengawal agenda keagamaan maupun pembangunan daerah. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masuk di jam 9 pagi, Parian pagi hari ini setiap hari Selasa bersama dengan saya Jordan Talaksero pastinya. Mohon maaf, Romo Bengon belum bisa datang karena hari ini adalah Selasa Wage seterusnya Butoyo, sehingga belum bisa hadir gitu. Udah tau lah ya, kalau Selasa Wage pasti Romo Begawan ada kegiatan soan di Keraton Yogyakarta. Jadi cantriknya sendirian aja nih seterusnya Butoyo, enggak apa-apa, bisa. Pokoknya sampai nanti jam 9 pagi ya, saya akan temani dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Nanti nembang jangan lupa loh seterusnya Butoyo ya. Tugu Klopo menyang Pasar Gede, Rintik Grimis ke Pati-Pati, Mugi Katur Sugeng Rawuh Sederek Sedoyo, Mugi acara menika gadah manfaat lan bilih migunani. Amin. Melaku-melaku menyang Kota Arjo, ngejo lali tuku sego liwet. Nah, sugeng rawuh para tamu ingkang mulya, ayo diwiwiti ben tanpa ruwet. Yuk, monggo-monggo yang mau bergabung silakan bisa di 0895-0144-1066. Kalau mau telepon di 0274-552219. Sudah tak siapin sopo akunya, didengarkan baik-baik ya seterusnya Butoyo, nanti dijawab ini jawabannya apa. Oke, ini dia.

0: terus sumanding agawe senenging nolo.
1: Nah, kira-kira apa ini seterusnya butuh? Tak ulangin sekali lagi, ya.

0: terus sumanding agawe senenging nolo.
1: Monggo silakan, tak buka teleponnya 0274-55-2219. Sugeng isuk parian.
2: Sugeng isuk matuk gaduk.
1: Loh apa? Wes to, iki radio ngendi to ya iki jane?
2: Parian.
1: Ya, siapa ini?
2: Sopo ya?
1: Kayak belum kenal deh.
2: Belum kenal.
1: Kenalan dulu.
2: Jenengku.
1: Namanya siapa?
2: Daniel Waluyo.
1: Oh, cocok itu ya.
2: Cocok.
1: Dari suaranya cocok ini.
2: Ya, iya. Bikunnya kau orang tindak perang-perang dino ini yang dia.
1: Lah kan ini Selasa Wage. Gimana sih? Udah dibilangin Selasa Wage loh tadi. Nembang sih.
2: Ya. Produlurku. Kepetangan bangsalanku. Wangsalan prasojo. Apa omongnya? Apa wacana ini?
1: Wangsalan prasojo. Siung gajah nggih punapi.
2: Siung gajah nggih punapi.
1: Terus sumanding agawe seneng ing nolo.
2: Agawe seneng ing nolo.
1: Nah.
2: Gading siung gajah iki.
1: Sik tenan to.
2: Iya. Siung gajah iki gading.
1: Yang bener.
2: Sudah bener. Nek ora bener yo tekono sing do.
1: Sing ngerti.
2: Pinter-pinter sing ngerti.
1: Oke, siap. Pariane, Mbah.
2: Pariane. Oma gendeng tak saponane. Pokoknya abad tenteng tak lakonane.
1: Eh, sapalan pokoknya.
2: Jauh gak apa-apa.
1: Lanjut.
2: Terdumah aneng karane. Mau anak sak randane.
1: Terus apa mana ya? Bah?
2: Aku ngetah.
1: Nah, kok tinggal lu ngaki piet lagi?
2: Lalu ngaki. Anu
1: ayo.
2: Oh, tuku dawet. Emangan dawet nengi seruit. Sirai mumet, orang duit-duit.
1: Podo.
2: Podo. Terus, ngan apa we? Manuk blekok,
1: toko
2: wetan, kencatol lagi. Wetan kali, umai wewe. Harap palok urawani, mergo ngerti singkat bapak ane diwe. Pariane
1: apa?
2: Batangan apa? Cangkrimane siji wae.
1: Waduh, ngangguh batak cangkriman iki. Apa?
2: Bahasa Jepange orang hamil itu apa?
1: Kukira kura-kura.
2: Apa?
1: Kukira kura-kura.
2: Bahasane wong apa? Ya udu nek kuwi.
1: Apa?
2: Ban. Oshinta kabi.
1: Apa?
2: Oshinta kabi.
1: Oh, ora kabeh maksudnya. Oh, alah, alah, alah.
2: Bahasa orang di duit apa bahasa Jepang ini?
1: Hah? Sakukurata.
2: Ya, bener.
1: Yes, itu apa? Gue sakit banget bener ini.
2: Yes, sisi-sisi.
1: Ya.
2: Yes, salam sehat. Selamat berobat. Merdeka,
1: Pak Tony Poster Kusnoyo. Sugeng esok parian. Kok pedot teleponnya, mangga dicoba lagi. 0274-540-333. Manu emprit ngetoprak jamu. Sugeng rawuh bobolan ibu. Halo, sugeng esok parian.
3: Halo, sugeng enjing parian.
1: Lo jarene pilek. Jarene pilek lho.
3: Ora patek.
1: Ora patek. Yo ngalah.
3: Pilek kowe nang ngri pari yo tetep lebu lah mbok. Lho iki kekar-kekar.
1: Oh. Aduh. Wah, alah alah. Wah, etok-etok ele menggo iki lho.
3: Ya abot-abote nuruti kesenengane awak.
1: Nah, gitu dong, Bude.
3: Apapun harus dilakukan.
1: Waduh. Ya, iki sing
3: kesenangan hati dan pikiran.
1: Nah, iya nek senang tenan. Nek kualiane ciloko iki.
3: Ora yo aja to.
1: Ayo Bude.
3: Tarado.

0: Untung kok kalau nyanyi.
1: Wah, iya cetha.
0: Iki lho, aku karo ngocaki lho, karo ngocaki anu apa HP-ne.
1: Iya ngalah.
0: Jenenge kuwi Gading.
1: Gading?
0: Gading, Gading.
1: Oh, Kambil.
0: Rujak ulet. Rujak emang pangan pilot. Silat-silat, mikir ke pasar, nganti jujur. Harusnya berinding, pantas selajai pilih. Miling-miling, arus nyanti enseng, rencer kuning. Sing rencer kuning siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Nek sing RR iki rada ora lentir
1: ya apa?
0: Kuning tapi ya badut
1: oh, ya. Oh. Ketoke warnane abang pupus apa ya?
0: Kucilane siji.
1: Apa kuwi?
0: Kosmetik.
1: Durung ya.
0: Alah, jadi dicopot.
1: Kalah kok udah buka wadi tuh.
0: Guyu cucune.
1: Lah iya lah simbae kok ngono nek ora guyu apa iki.
0: Padha karo yang bu nek. Untune ya copot.
1: Nek kono urung tukul. Lanjut.
0: Ampunnya terjemah gimana sing takut cewek ya. Niki tra ajeng nyuwun dimakmi cucune.
1: Oke.
0: Matur nuwun Dimas dadah.
1: Dadah, matur nuwun. Iya.
0: Kakak Olivia.
1: Iya, dadah Sisi. Matur nuwun Bu Dewa Gianto, lanjut lagi. Halo, sugeng isuk parian.
2: Sugeng isuk parian. Aku tak absen bae.
1: Lah kepiye to kok masuk terus absen? Bu, ini suaranya enggak cetah loh ini. Suaranya enggak cetah, bengong meneh.
2: Wes urung.
1: Dah.
2: Wes urung, Mas.
1: Udah, lanjut.
2: Iki tak sambingi etan ulon. Etan ke acara.
1: Oh, iya ya.
2: Ya, sokor kesa tidak rene.
1: Ya.
2: Tenan ora mater gorok kok.
1: Iya cepet aja, ayo cepet.
2: Pokoknya apa sebenarnya gue mau?
1: Apa?
2: Pak parat anunya apa? Cangkriman
1: ya? Cangkrimannya? Siung gajah nggih punapi terus sumanding.
2: Gajah menika pun wasani gading.
1: Oke, siap.
2: Nyuwun pangapunten.
1: Inggih mboten apa, Bu? Lancar-lancar acaranipun. Nggih. Matur nuwun, Bu Dewi lagi repot ini ya. Halo sugeng isuk parian.
3: Halo sugeng isuk parian.
1: Ya, bapaknya siapa ini?
3: Bapaknya Putu anake.
1: Lah iya namanya siapa ya?
3: Oh, ya manggil sinten sapa? Arti panggil sapa mano tadi?
1: Ya pakai password dulu to.
3: Oh, mau ana sing ora cocok kok, ana sing ora kebenar dikira aku ki Singapura ya, kabeh wae sing ora cocok, aku usul mau lho. Sing ora cocok ki Singapura, aku ki padahal iki serius lho, guyon ngono lho. Kaya sing nampa ki ana sing
1: ya warna-warna to ya, Pak.
3: Karo wong sepuh ki ngono ku ya.
1: Kabeh ki warna-warna.
3: Salah tampa.
1: Wong kene ya kerep
3: password mau ki ngejak guyon tenan aku ki ora mlulu pong anu ki ora. Wong aku dhewe seneng guyon. Kok le nampa kok iyalah ya wis Singapura nggih. Sing merasa. Sing merasa Singapura ra jedhek ki jenenge sing merasa aku Singapura tenan.
1: Ya jenenge sapa mengko tak siarke.
3: Merasa.
1: Wis lucu tenan.
3: Ya, ayo Pak Rimbang. Aku ki tenanan serius
1: deh. Ayo Pak Rimbang.
3: Ya, cangkrimanmu

0: Bali tembung seko sumandring gasing tegesnya
1: geleng
0: tegese seko sumandring gading
1: gading
0: ya
1: nganggo kambil mboten
0: ah ora usah kambil kayak murah wong
1: oh. Sek larang iki lagi duren
0: nah betul
1: lagi usum
0: iki kok iki tak parian ke sing kari dhewe diteruske nak Jordan ya
1: apa itu
0: ya saya iki parian iki
1: waduh piye ya
0: apa kae
1: iso
0: porang panjang di sayur lodeh ono beras dimasak bubur sugeng enjang tetulur kabeh tak dongake waras lan panjang umur
1: nah cocok
0: ya manuk sriti mencok neng uwit ora suwe terus mabur nadyan saiki rezeki kesulit nanging ojo lali tetep bersyukur.
1: Nah, ya tau wes. Bagus.
0: Kuah apokat dikondolowo. Kuah duet rasane sepet. Rasa sambat langger sulo. Penting iso ngliwet lan kabeh padha selamat.
1: Bener nah, tau? Bener.
0: Nah, ya saiki sing terakhir sampean nang jeneng terus ya.
1: Waduh ya iki angel iki.
0: Ya. Ana timun kecemplung blumbang ora suwe dipangan lele. Ayo.
1: Aduh ra iso.
0: Halo, ana kaitane rumukae lho.
1: Aduh apa ya? Aku enggak ya. Bisa Pak angkat tangan oh. Deh.
0: Matur nuwun kanggo Pak Rimbang.
1: Ngono lho. Matur
0: nuwun. Awit kabeh ariane po tungane ngono lho.
1: Oh, belum belajar e.
0: Ana simon kecemplung blumbang ora suwe dipangan lele. Terus e.
1: Gak iso.
0: Matur nuwun kono
1: Mas. Matur nuwun kagem Pak Rimbang.
0: Awit kabeh.
1: Awit kabeh.
0: Parikane podungane.
1: Oh.
0: Lho ngono pemuka ndongake to aku.
1: Iya bener.
0: Ya iya gitu. Sesuk ngono ku ya.
1: Siap, tak sinau sik no wong dadakan.
0: Iya, sampai jawab.
1: Sesuk di WA sik to ya.
0: Iya. Ya singar kabeh ya.
1: Ya, matur nuwun.
0: Selalu buat semuanya.
1: Amin.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Rimbang. Monggo 02745522219. Halo, sugeng esuk parian.
2: Sugeng enggal
1: parian. Wah. Ayo Bu. Ngamuk Bu, ngamuk. Ayo.
2: Mau ora iso mlebu ya saiki iso, Mas?
1: Mau ngamuk ora iki tinggal lunga mesti.
2: Ora. Ya men. Yo piye ya nek gelek ya alian kok teko dilala pedot meneh ya wes njero
1: wes ya wes mutung
2: ora wes
1: pokoke
2: ana terus se saiki kok
1: ngamukan pokoke sehat Bu
2: sehat Mas hawane pun kok bentar ipun
1: lah ya wes hawane panas ora iso mlebu ngamuk wes cocok kuwi ora yo kok ora ki piye to ya tenan kok iki.
2: Ya ora nek iki kok ngamuk wong awane kok ngene kok
1: ngamuk. Ayo Bu.
2: Wah, nembang ora iki.
1: Ya iya no.

0: Siang kecak ke kuning
1: Unapi.

0: sedaanipun gajium gajah niko.
1: Oke.
0: Aku watuk kon nembang ya slendro ra.
1: Lah enggak apa-apa, malane slendro nek ora pelok to, Bu.
0: Slendro pamor pelok.
1: Lanjut.
0: Lanjute ya wis seneng kok enek iso mlebu ki Mas rasane. Ye mugi-mugi cucu kula Olivia enggal lur.
1: Amin.
0: Saras ye. Wong putu kula piyambak nggih benten si Kirana menika.
1: Oh nggih sami.
0: Nggih pun presaken wonten UII wingi sonten. Ning nggih mugi-mugi sedaya enggal lan saras kula kados wau.
1: Nggih
0: makaten matur nuwun nggih Mas.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Sri. Masih ada waktu. Halo, sugeng esuk parian.
2: Esuk parian. Wah,
1: seneng ya rasanya ditekani Bu pejabat.
2: Aku tadi melang-lang tinggi.
1: Awas ketinggian Bu, nek jatuh sakit lho.
2: Durdan ya kok ya membikin aku seneng.
1: Lah iyalah Bu pejabat kok.
2: Pejabat engko.
1: Senajan pejabat teras ya enggak apa Bu.
2: Pembien tahun 2000-an ya. Saiki ora saiki wis padha wae.
1: Oh gitu. Monggo Bu Sriwi.
2: Nek 17-an yo eselon loro wah nang
1: mriki. Waduh nganggo eselon-eselon niki napa ne Bu?
2: Lah jarene kedapan.
1: Lah kula mboten ngertos eselon-eselon e.
2: Ora mungkin.
1: Saestu.
2: Oh ambil itu.
1: Oh, saestu Bu.
2: Ya wis. Iki Begawan Murjono tindak to.
1: Selasa Wage.
2: Oh, Malioboro sepi ya, aku dolan liwat kono. Iya. Yeah.
1: Nggih. Okay.
2: Tak melu-melu rengeng-rengeng nggih.
1: Monggo.
2: Nggih. Prastulurku.

0: yung kadagi punapi. Terus sumanding agawe seneng ing nolo.
1: Geleng
0: ger
1: seger.
0: Pas seger biang. Jawaban kula gading Mas Jordan.
1: Oke.
0: Nggih, ngaten kemawon parikane belum sinau.
1: Oh iya enggak apa-apa.
0: Kapan-kapan tak sinau sik ben pinter kaya Mas Jordan.
1: Oke.
0: Oke, sugeng enjing.
1: Sugeng enjing, matur nuwun Bu Sriwi. Monggo Mas kita buka waktunya. Halo, sugeng esuk parian.
2: Esuk sugeng.
1: Waduh, ini siapa ya?
2: Ya, sedang duduk.
1: Lagi duduk?
2: Duduk-duduk.
1: Wah, mbok Melayu-Melayu toh.
2: Ya, anu tadi-pagi lari-lari sampai lapangan itu.
1: Elok tenan, ini lapangan ya, mana?
2: Lapangan kelurahan.
1: Oh, tak pikir lapangan denggung. Kabarnya gimana Mimi lan Mintuno?
2: Kabarnya geremet-geremet. Ya iya kan. Ayo kabare gremet-gremet yo. Wis kabeh nganggo anu kabeh yo gremet-gremet.
1: Wis ora iso komentar nek
2: ngene. Ya iya.
1: Angel-angel.
2: Angel. Jelas.
1: Siap komandan, laporan selesai.
2: Ya. Siap.
1: Monggo.
2: Nembang ora iki?
1: Lah iya no.
2: Waduh. Iya yo.
1: Padang bulan.
2: Eh, batangan

0: sungut gajah opo araniro wok menowo gading iku araniro tari ane opo yo tari ane akar papat ketemu nepiro
1: waduh
0: loro mbok menowo ketemu ne loro mbok menowo wes ngono wae. Tebun ora iso ngarang
1: ya. Oh ya wes gak apa-apa malane apik
0: akar papat ketemu ne piro loro mbok menowo ngono wae. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu ya, seterusnya nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Sutresno budaya
1: kula Galijo Angkring.
0: Sampun kesupen lho,
1: suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga asik.

0: Atur duun, seterusnya Butoyo masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Udah jam berapa nih? Jam 9 lebih 43 menit ya seterusnya Butoyo, gak kerasa. Bentar lagi kurang lebih ya 17 menit lah, gak ada ya. Kita akan bareng-bareng di Parian. Kali ini saya akan bacain dulu untuk WA yang sudah dikirimkan lewat 0895-0144-1066. Buat yang tadi ketinggalan, nih tak puterkan lagi untuk sopa akunya, dengarkan baik-baik.
1: Pros.

0: terus sumanding agawe senenging nolo.
1: Nah, jawabannya apa? Kita cek dulu ya. Ini ada Mbak Mulyono Gotirto, gading katanya. Bu Widyaningsih, jawabannya gading. Tuku roti bolu cacahe telu, regane murah mung 10.000. Bocah sekolah kudu sregep sinau, mendah pinter lan sugih ilmu. Mantap. Pak Untung, Pak Untung, bedaanipun gading. Aduh, suaranya habis lagi. Gading ya. Ada Mbak Jio, Cekinginjang Parian, jawabannya gading. Bu Wakimo, Om Jordan, derek nebak, jawabannya gading. Bu Ningsih di Wonosari, siung gajah niku gading. Pak Samta Gunung Kidul, jawabannya siung gajah arane gading. Pak Gading, ini gabung ya. Jawabannya saya Mas Jordan. Pak Gading jawab diri sendiri. Ibu Tin di Kulon Progo, gading Om Jordan, jawabannya siap. Pak Toy di luar, jawabannya gading. Mbak S.W. Hendrini di Lumajang, jawabannya gading, siap. Lanjut lagi, Pak Ferry Gunung Kidul. Nah, ini voice note, apa jawabannya?
2: Gading.
1: Oke, Bu Sugiyarti, jawabannya gading, Mas. Nderek jawab nggih, monggo. Pak Rusdianto, nderek jawab gading Martin niku. Wong nganggo Martin ya. Pak Raja Susilo, jawabannya siung gajah niku gading, Mas Jordan. Pak Cayadi, tuku jadah neng pasar Pahing, siung gajah niku gading. Mantap. Ini Bu Sumariati Anggit atau Bapak ya? Jawabannya gading, Mas. Siap. Oke, kita buka teleponnya ya, monggo. 0274552219. Silakan seterusnya butuh ini udah jam 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Halo Sugeng Enjeng Parian.
3: Sugeng Enjeng Parian.
1: Nggih, tas teng peturon, Pak.
3: Pas yang gurunge datar nak suara nape rak ada gurunge medun.
1: Oh, alah. Kok yo jenak banget ya.
3: Iya.
1: Monggo.
3: Pratulurku kepetangan wangsalanku, wangsalan prasojo, siung gajah nggih punapi, terus sumanding agawe senenging nolong. Gading Wonosari, Mas.
1: Gue naik di lapangan. Kadoan. Senengane iki lho.
3: Numpak dokar mlaku ning ngulon.
1: Nggih.
3: Mbok sik sabar mesti kelakon.
1: Babakan apa iki?
3: Kelompok-kelompok.
1: Kelompok-kelompok arep apa iki?
3: Manuk jeruk mabur ngulon.
1: Hah.
3: Kelompok-kelompok nggo pasok tukon.
1: Oh, alah.
3: Wes oneh, Mas.
1: Oh, udah cukup.
3: Wes cukup
1: wae. Oke, siap.
3: Menit bang do mlebu.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diplakeng Pak Dirjo. Sugeng Enjeng Parian. Halo.
4: Sugeng Enjeng Parian.
1: Siapa ini?
4: Kami KPK.
1: Oh, dari radio mana?
4: Radio RRI no.
1: Oh, RRI no po LLI.
4: RRI.
1: Oh, tase R ya. Monggo mami.
4: Salam kasih sayang dulu buat Cung Mas Raja. Muah-muah. Pendengar sehat. Mbak Olivia sehat.
1: Amin doanya.

Prasojo siung kacah neku punapik.

0: Siap Bu, Mami. Sami-sami, Mami Sartika. Di belakang Mami Sartika monggo, seterusnya budaya. Silakan 02745522219. Sambil nunggu telepon tak cek lagi ya WA-nya nih, seterusnya budaya masih ada enggak yang gabung nih. Ada Mbak Ijem ngirimin voice note. Yuk kita dengarkan voice note sambil nunggu telepon ya.
1: Halo Sugeng Enjang Mas Jordan, Sugeng Enjang Pak Demur. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek jawab menika wau. Nek siung gajah menika jenenge gading. Niku. Terus parikane bayeme lemu-lemu, ayeme nek ketemu. Nggih. Nyangkeng ember kiwa tengen linggo jejer nggo tambo kangen. Ngata niku jambu apa jeruk nembung melu apa ento ngata niku nggih pun kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun wau lagu-lagune sing karinunte apik-apik kabeh.
0: Oh matur nuwun. Monggo yang mau telepon 02745522219 ya. Lanjut lagi Pak Kasiono, kita dengarkan dulu voice note-nya ya.
2: Sugeng Enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Bolawen badhe ngaturaken jawaban batangan menika.

0: Mekaten majodan siung gajah menika gading. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Kasiono. Lanjut lagi kita bacain dulu WA-nya ya seterusnya Bu. Ini ada Mbak Suro di Hargolawu. Apa nih? Oh, ya wis angkat dulu teleponnya. Oh, pedot teleponnya mah enggak dicoba lagi ya seterusnya Bu ya. Halo, Sugeng Enjang Parian.
2: Sugeng Enjang Parian.
1: Siapa ini?
2: Anak Tawon.
1: Arane?
2: Arane anak Tawon.
1: Anak Tawon itu waduh, lek kok pedot ki piye ta ya? Lek gono, wala tutut. Malah hilang ini. Coba lagi lek opo pulsane entek apa ya? Halo. Putus lagi. Dicoba lagi. Monggo masih ada waktu. Silakan seterusnya budaya. Mbak Suruh Hargolawu, batangane gading. Parian Gembira Loko sak kulon Gedung Kuning. Menika warna jenise satwane. Seterusnya budaya Wilujeng Enjing. Monggo sami nyemak acara Pareane. Putus lagi teleponnya dicoba ya. Seterusnya Bu Joyo, monggo Bu Tarmi jawabannya gading Mas Jordan. Halo. Woi, meng dipedat-pedot. Ya wis, tutup aja teleponnya, cukup ya. Ndak digodolanan. Ada Mbak Anggun. Enggak bisa nih katanya, asal aja. Pokoknya absen. Oke. Budia-budia jawabannya gading. Rebat cekap apa nih? Pas marak bekti keraton Selasa Wagen. Oh, jenengan juga ini ya, Bu ya. Ini ke keraton juga ya, Selasa Wagen juga ya. Oke deh, lancar ya acaranya. Ada Pak Jumakir, jawabannya gading. Kolang-kaling Siti Dompolane. Panglingo wonge ora pangling, panglingo wonge ora pangling suarane. Guwa gondang ana ulane. Senadyan wis tuwa isih dikenang kesabarane. Wahai sahabat gemarlah berkirim surat, jarak jauh menjadi dekat, hubungan kita semakin erat. Golek kreneng neng Solo 3. Nanging lali panggonane, aja seneng gonjak tonggo, malah pedot pas sedulurane. Sip. Mas Arif jawabannya gading, Mbak Cindy jawabannya gading, Mbah Diman, siung gajah adalah gading. Siap, matur sembanun. Cukup ya seterusnya Budoyo. Sudah semua tak bacakan dan juga udah tak putarkan voice note-nya. Terima kasih sudah bergabung. Jawaban yang benar adalah semuanya benar, gading. Itu adalah siung gajah, arane gading ya seterusnya Budoyo. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung mungkin di lain kesempatan bisa gabung lagi. Kalau gitu saya Jalan Talak Seru pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di Parian selanjutnya hanya di Perempat RRI ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsna Budoyo, Pemda DIY menyerahkan sekitar 2.000 sertifikat tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten kepada Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekda DIY Nimada Dwi Panti Indrayanti mengatakan, sertifikasi tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum dan mendukung penataan ruang serta perlindungan kawasan budaya. Kepala DPTR DIY Bayu Adi Kristanto menyebut, dari target 41.000 lebih bidang yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sebanyak 31.000 lebih bidang telah terdaftar atau mencapai 75%. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Jogja menguji coba skema baru jam belajar masyarakat atau JBM di 4 kelurahan. 4 wilayah percontohan tersebut adalah Tahunan, Sorosutan, Bumijo, dan Tegalrejo. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan pengawasan JBM akan diperkuat dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program One Village, One Sister University. Mahasiswa dan akademisi akan ikut memantau sekaligus menjadi tutor bagi siswa SD dan SMP. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan akademik siswa termasuk menghadapi tes kemampuan akademik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waning Pati perangan 13. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwadi M.Hum, Tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kula nuwun. Kula Kang Mbok ingkang sowan. Loh. Kok abdi Pak Condong ora ana? Loh. Kira Pak Sanggit iki sing turu. Ana ing papan kene iki. Weh. Eh. Pak Sanggit, kan juru turu kipi. Hei, tangi.
1: Celo, kau naik betap ganggu.
0: Bus, kira orang ngerti siapa sih yang teko.
1: Tangi.
0: Lo, kan juru sak kepenakmu dewe.
2: Daruk Raden Kertosari. Aduh. Waduh, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Injis. Aduh.
0: Kowe iki piye to, Pak? Ana ing taman kagungane Kang Mbok Dewi Sekartaji iki. Kowe sing kadhawuhan leladi mbok menawa Kang Mbok ngersake apa? Kok njur malah turu.
1: Aduh. Wah, injis. Saestu nyuwun pangapunten Raden, injis. Awit kalau wau dalu meniko mentas ningali wacucal injil-injil.
0: Pak Condong nanti, Pak Condong.
1: Ah meniko sederek kau nak nembe gada damel mantu anakipun
0: juru raca. Oh,
1: saja aku lopi amba ugi ngerencangi.
0: Ini kan mbok Sekartaji presa ora nek Condong ki ora caos.
1: Aduh, gitu temtunipun mboten reksa awet doro Sekartaji meniko mboten kersa medal
0: spray nih
1: inji namung wonten
0: patunggon
1: kemawon inji wong ngendika mawon sak meniko mboten kersa kok namung mendel kemawon
0: iki mau Kang Mbok Dewi Sekartaji wis dawuh apa karo
1: wah sampun kula aturaken mboten nate paring dawuh dados kula meniko nandangi Taman Kaputren menika resik-resik nggih. Uger kula caketi lajeng tindak. Mangke kula nyuwun pirsa namung mandel kemawon. Mboten kersa paring pangandika.
0: Wis saiki ngene bae. Nggih. Kowe matura Kang Mbok Sekartaji. Matura yen aku sowan, ya.
1: Menawi mboten kersa.
0: Nek kowe matur aku sing sowan ana ing taman, kene mesti kersa. Wis to. Saiki kono datur.
1: Oh, ngaten iki. Iki sedhika ngestakaken iki.

0: Inji, kambu.
1: Besak petoro anggun musuhan iki mau.
0: Istoni pun dereng namung ajrih rausing manah kulo. Jalaran manut aturipun abdi Pak Sanggit panjenengan dalem tembe wonten patunggun.
1: Ya. Pancen ature Pak Sanggit iku bener Dimas. Saben-saben aku ya mung lenggah ana ing patunggun.
0: Inji.
1: Arep ngopo to Dimas?
0: Punten dalem sewu menopo penggalihipun Kang Mbok Sekar Taji maksih binuntel raos sedih mangkel kogel anyel jalaran saking pasuryan pun Kang Mbok Sekar Taji ketinggal
1: Dimas Kertosari.
0: Inji.
1: Senadyan aku ora ngendika ning sliramu iku wis priksa Dimas. Pancen kahanan iki ora bisa tak selaki. Sliramu saiki wis dewasa. Bisa ngrasakake kahanan. Senadyan to aku ora ngendika werna-werna. Neng sliramu go priksa kahananku saiki Dimas.
0: Punten dalem sewu. Punten dalem sewu Kang Mbok. Jenengan dalem rak dereng mundut prisa. Wonten wigatos menapa kula sowan wonten ing taman kagungan dalem menika.
1: Dimas Kertosari.
0: Inji.
1: Aku turung mundut periksa apa kang dadi wigatimu. Neng mesti wae kadangku hanum. Yen sowan kepengin caket aku sak pejagung ini.
0: Inji meres.
1: Mesti wae bakal paring panglipur ngono to Dimas?
0: Inji kejawi badhe caos panglipur mila sowan kula. Beto warto ingkang mbok menawi warto menika mangke saged njalari penggalipun Kang Mbok Sekar Taji badhe saya wimbuh mongkok lan remen saksampunipun sawetawis binuntel raos sedih.
1: Dimas Kertosari, kok katingaren lo aturmu iki? Kok bisa-bisane saiki arep matur bakal caos panglipur warto sing sak mentoro ning penggalihku ginubel rasa sedih lan bingung. Warto apa Dimas sing bakal tok aturke bisane gawe seneng penggalihku Dimas?
0: Injih Kang Mbok, mundi dawuh timbalan dalem Rama Prabu kula kinen matur sambet kalian Kang Mas Pangeran Waning Pati ing Jenggolo.
1: Kang Mas Panji Waning Pati.
0: Iji.
1: Kanjeng Romo, dawuh apa marang siliramu Dimas?
0: Tetelo, sambet tresnanipun Kang Mas Panji Waning Pati kalian Putri Anggraini, putra ing Kepatian Jenggolo, samangke sampun dipun pisahaken. Manut warto ingkang dipun aturaken dening Kipatih Jayabadra bilih mboten dangu malih saestu Siwa Prabu ing Jenggala badhe tedhak wonten ing Kediri nglajengaken rembak anggenipun Kang Mbok Dewi Sekar Taji kalian Kang Mas Panji Waning Pati badhe sesarengan tembayatan ngembat ruwet tertenging gesang wonten ing alam ing bebrayan kampung.
1: Engko dhisik to. Kok aturmu teteh banget, cetha banget. Kanjeng Rama ngendika marang sliramu mergo unjuk ature Rekyana Patih. Warta iki sekon Jenggala ngono Dimas.
0: Injih, Kang Mbok.
1: Tenan.
0: Injih, jalaran Siwa Prabu ugi nggadahi kersa bilih supados ing manggenipun saged manunggelaken balung apisah daging arenggang ing antawisipun Jenggala kalian Kediri. Dados mil rembakipun badhe pun lajengaken Kang pas waning pati badhe kalarepaken wonten ing Kediri. Tara estu ta jalari penggalih dalem dados remen mongkok.
1: Dimas Kertosari, remeneng penggalihku, mongkoking penggalihku Dimas. Ning kabeh iki mau yen turung Kanjeng Rama piyambak kang endika. Rasane kok ya turung mantep. Mergo apa ya tenan? Yen Kang Mas Panjiwaning Pati saiki wis pisah utawa wis dipisahke katresnane marang Dewi Anggraeni.
0: Menika saestu sampun Kang Bo, jalaran nalika semanten Rama Prabu anggenipun ngendika wonten ing salajengipun para putra saha sawetawis prayoga ing Kediri.
2: Mas Kertosari.
0: Piye? Kang Mas Gunung Sari pinan dalem niku kok njur nyelo-nyelo nyaruwuwus.
2: Nyaruwuwus kepiye?
0: Ing kadhawuhan suwan taman menika rak kula to.
2: Lah apa nek aku ki suwan kangguk kok anggap nyaruh wuwus ngono kok.
0: Mestinipun rak ing kekadawuhan dumugaken warta saking Kanjeng Rama menika rak kula to.
2: Lah iya, aku ki mung arep takon karo Dimas Kertosari.
0: Ijin.
2: Rak wis tak aturke to.
0: Sampun
2: dawuh Rama Prabu,
0: sampun malah ndadosaken penggalipun Kangguk Sekartaji menika remen sanget.
2: Syukur. Syukur pancen sing tak jaluk kaya ngono kuwi.
1: Dimas Gunung Sari.
2: Nuwun kula, Kang Mbok.
1: Lah kok mau ora bebarengan karo Dimas Kertosari anggonmu sowan rene.
2: Inji. Awit menika kawigatosanipun Dimas Kertosari.
1: Oh iya.
2: Jalaran Dimas Kertosari ingkang nampi dawuh saking ngersanipun Rama.
1: Yen sliramu ora nampa dawuh.
2: Inji, menawi kula menika mboten nampi dawuh. Namung kula sowan wonten ing keputren menika
0: badhe wonten kangen dangu mboten dipun dawuhi, Rang.
2: Kok kangen dangu mboten didawuhi?
1: Aduh.
2: Kok Mbok ki ora nate dawuh marang aku kok, Dimas?
1: Ning ya ngene iki lho. Senadyan to kala mangsa.
2: Iji.
1: Kadangku ki kaya padha gejekan. Ning kabeh mau pancen nuduhake kerukunan lho, Dimas. Dadi yen penggalihku lagi denjur seliramu padha ngono iki malah bisa nglipur penggalihku Dimas Kadangku sak kloron Dimas Kertosari Dimas Gunung Sari.
2: Inji ngaten Kang Mbok Galih.
1: Iya.
2: Yestunipun mila sedaya ingkang dipun aturaken Dimas Kertosari menika leres.
1: Oh.
2: Awit kula piyambak menika nggih dados seksi nalika Dimas Kertosari menika nampi dawuh.
1: Dadi seliramu go mireng nalika Dimas Kertosari nampi dawuh saka Kanjeng Rama ngono.
2: Pramila Kang Mbok menika anggenipun menggalih sampun sanget-sanget. Sak menika sampun ketinggal. Trontong-trontong padang. Mendung ingkang suwanipun gubel wonten ing Kediri.
1: Iya.
2: Badhe sumilah.
1: Dimas Gunung Sari.
2: Iji, terus pundi Kang Mbok?
1: Wiwet aku midhanget ature Dimas Kertosari iki mau.
2: Inji.
1: Penggalihku wis njijel remen Dimas.
2: Rak mboten sungkawa malih to Kang Mbok.
0: Saking guayanipun menawa sampun ketingal bingung.
2: Iya. Amane sing pinter anggonmu matur nang ngersani Kang Mbok ya.
1: Sing wis sawetara tak antu-antu.
2: Inji.
1: Saiki aku wis pikantuk warta senadyan to kabeh iki mau durung cetha.
2: Iji.
1: Nanging penggalihku wis nyicil remen Dimas.
2: Menawi cetanipun menika sampun cetha kok Kang Mbok. Sampun cetha bilih Kang Mbok bincangipun tentu badhe kelampahan. Kapundhut garwa dening Kang Mas Panji Waneng Pak.
0: Menika kula mau pun kula aturke panjenengan dalan iki nek rambaleni kok ya ora lego.
2: Lah Kang Mbok ki ngendika nek durung cetha, Jek. Mula aku nyetake perkara iki lak ngono di Mas.
1: Iya, aku percaya kok karo kadang-kadang pusak kloron iki wis to.
2: Iki.
1: Ning ngene lho ya sing tak kersake.
2: Iki.
1: Nek upamane Iki mau sing ngendika ki Kanjeng Rama. Ebo kaya ngopo bunga ing atiku. Lah, aku percaya karo sliramu iki, Dimas.
2: Loh. Lah menapa Kang Mbok menika mboten pitados menawi kalian Dimas Kertosari kalian kula?
1: Wis tak ngendikake percaya ning ebo bunga ing atiku yen Kanjeng Rama ning ewadene Kanjeng Rama ki mitados marang sliramu. Ora apa-apa, aku ya wis seneng Dimas.
2: Dimas Kertosari.
0: Kang Mas Kunjar.
2: Iki aku arep duwe atur ana ngersani Kang Mbok Galuh.
0: Iye, monggo.
2: Ning kangguku wigati banget. Mula kowe tak dawuh supaya sumingkir dhisik.
1: Saya ngarep diatur kiki apa kok kadangin juru
2: menika wigatos kulo
1: diatur sumingkir kuwi
2: wigatos kulo kalian kambuk galuh
1: apa wadi yang seliramu ngendikane dipirengake dening Dimas Kertosari
2: ora kena kene ora tak parengake mergo iki rembuke wong tuwa ngono kowe ora pareng mirengake
0: nggih mbok reh ning kula ngrumaosi Tasik Timur iki sampun pun monggo sing kokeh sik matur.
1: Ning ya nggone. Lho. Kok njer. Kae coba.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kuliner tradisional Blendrang tetap bertahan menjadi santapan khas di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan. Pada masa perjuangan dahulu, makanan olahan balungan ini biasa disantap oleh pasukan Pangeran Diponegoro sebagai pengisi energi di medan laga. Hingga kini, salah satu penjaga tradisi adalah warung Blendrang Mbak Siri yang dikelola oleh Ibu Sri Ningsih di Dusun Bintaro selama 25 tahun. Rasa Blendrang dikenal gurih, hangat, dan kaya akan rempah dan juga kuah kental yang berpadu dengan kaldu balungan ayam maupun kambing. Kekentalan kuah diperoleh murni dari larutan tepung gandum, bukan tepung maizena, yang dimasak bersama racikan rempah tradisional seperti jahe, kencur, bawang merah, bawang putih, dan taburan daun bawang segar. Dengan tetap mempertahankan resep turun-temurun dan cara masak tradisional, kuliner Blendrang menjadi warisan sejarah. Beralih ke informasi lain, komunitas Para Marta yang selama ini beranggotakan laki-laki pecinta radio, Anti kini kedatangan anggota baru. Ia adalah Wita, seorang dosen yang hobi berburu radio antik yang berwarna-warni. Ia memburu koleksi radio dengan harga ratusan ribu rupiah. Koleksi radio yang ia miliki menjadi kebanggaan tersendiri. Radio-radio itu dirawat dan ditata dengan sepenuh hati di sudut rumah. Apalagi Wita memiliki latar belakang di bidang arsitektur sehingga penataan koleksinya menjadi nilai tambah tersendiri. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perobatan RRI ngeluluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Putu pukul 11.07 menit waktu Indonesia Barat. Canting Jali segera akan saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini dengan judul Duryudana. Sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik, Sutresno Budoyo, saatnya kita akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang konsen benar dengan membuat cake ini ya. Ada Ibu siapa ini?
2: Halo, selamat siang Bu Titi. Saya Retno Sulistiyawati.
1: Ya. Retno Sulistiyawati ya. Ini UMKM-nya namanya apa?
2: Cake Me Now.
1: Cake Me Now, gitu ya. Membuat produksinya namanya ini apa ini yang dibuat ini?
2: Kalau saya ini muffin ubi madu.
1: Muffin ubi madu. Yeah. Berarti berbahan bakunya
2: ubi.
1: Ubi madu. Gitu ya. Ubi madu. Ya, Ibu alamatnya di mana?
2: Saya di Sarean, Bu. Di Jalan Imogiri Timur.
1: Jalan Imogiri Timur.
2: Iya.
1: Oh gitu. Membuat ubi madu, muffin ubi madu ini ya. Terbuat dari ubi madu ya, bukan ubi-ubi yang apa namanya kalau orang Jawa telo pendem, bukan ya, tapi ubi madu.
2: Ubi madu.
1: Khusus ya ini ubinya.
2: Ibu Cilembu itu
1: ya, biasanya. Ibu ubi Cilembu kan.
2: Ya.
1: Terus prosesnya, ini kan seperti kayak brownies dan lain sebagainya. Tapi ini dari ubi ya. Bahan bakunya untuk cara masak dan lain sebagainya seperti apa?
2: Jadi kan saya akhir-akhir ini kan concern bikin yang makanan yang balance. Jadi yang lebih sehat lah. Jadi ini nanti bahannya saya nggak pakai tepung, nggak pakai tambahan gula.
1: Oh gitu, nggak pakai tepung, nggak pakai tambahan gula.
2: Iya.
1: Jadi manisnya murni dari
2: bahan yang dipakai
1: Cilembu itu ya.
2: Nanti ada madunya.
1: Ya.
2: Ada tambahan
1: ubi Cilembu
2: madu.
1: Itu kan memang manis gitu. Kalau dibakar itu juga manis kan.
2: Ada keluar madunya.
1: Jadi ini ada manisnya dari si ubi itu. Jadi tidak menggunakan
2: tambahan gula
1: tidak menggunakan. Ini awet sampai berapa lama ini, Ibu?
2: Ini kalau di ruangan ya 2 hari bisa.
1: 2 hari bisa.
2: Ya, karena nggak pakai pengawet.
1: Oh gitu. Kalau masuk di apa?
2: Kulkas?
1: Kulkas?
2: Bisa lama.
1: Bisa agak lama bisa ya, lama. Karena kan dingin gitu ya. Oke, Ibu, kan berkaitan dengan usaha Ibu ini seperti ini dan ini tingkat keawetannya juga tidak lama. Nah, itu tentunya Ibu strategi penjualannya seperti apa, Ibu? Apa di vakum atau di apa atau di seperti apa kayak gitu?
2: Kalau pengiriman keluar saya vakum memang.
1: Oh, di vakum gitu ya?
2: Iya, di vakum.
1: Tapi kalau hanya dikirim keluar, tapi kalau di dalam kota begitu enggak ya, murni seperti ini ya. Nah, dikemas keluar seperti ini.
2: Sama
1: ini.
2: Nanti ada penyimpanannya bagaimana biar aman.
1: Oh gitu. Kalau kemasan ini berarti semua kemasan kecil-kecil ini ya, isinya 9 potong begini.
2: Ada yang besar nanti kalau misalkan ada yang 20 kali 10.
1: Oh, ada yang 20 kali 10. Tapi ini yang kecil-kecil itu ada juga tapi sudah dipotong-potong jadi tinggal makan gitu ya. Si konsumen itu. Terus Ibu karena ini ubinya khusus ya, itu ubi Cilembu. Untuk persediaan ubinya kalau di tempat Ibu di daerah Imogiri kan? Itu ada terus?
2: Ada terus. Saya biasanya belanja di Nitikan itu pasar telo. Ya itu ada terus
1: itu pasti ada ya. Oke, jadi tidak kesulitan, tidak harus sampai ke Bandung sana.
2: Enggak.
1: Tapi di sini sudah ada gitu. Enggak. Baik, Ibu ini Ibu ngerjain sendiri atau
2: ada dibantu ada dua orang?
1: Ada dua orang. Terus Ibu usaha ini dari tahun berapa?
2: Baru 1,5 tahun.
1: 1,5 tahun.
2: Iya.
1: Kenapa punya ide ini?
2: Ya ini buatnya menjawab
1: brownies bukan brownies muffin. Buatnya cake gitu.
2: Ya.
1: Tapi kenapa nggak buat apa roti apa misalnya kayak gitu? Nggak.
2: Saya kalau roti nggak. Jadi kalau cake memang saya bikin beberapa kayak cake cheesecake ada.
1: Cake gitu ya. Karena kan setiap orang tangannya kan beda-beda ya. Oh ini kalau buat roti enak. Ini kalau buat cake enak banget bisa kayak gitu ya.
2: Kebetulan kan seneng bikin bikinan cake itu kan. Kebetulan hobi saya.
1: Karena hobi suka makan cake terus akhirnya buat cake juga bisa. Gitu. Terus Ibu ini dijual kemana saja?
2: Kalau saya pemasarannya kan di WhatsApp jelas sama di medsos aja.
1: Oh, di medsos sama WhatsApp begitu ya.
2: Nanti kalau ada pameran kayak gitu ikut.
1: Ada pameran ikut seperti itu. Ibu, berkaitan tentang pembuatan cake ini. Sebagai pelaku UMKM buat cake, Ibu bisa kasih informasi dong sama pelaku-pelaku UMKM lain yang dia juga sama-sama membuat cake nih.
2: Yeah.
1: Nah, paling tidak saling memotivasi itu penting juga sebagai pelaku UMKM.
2: Yeah.
1: Motivasi apa yang akan Ibu berikan kepada teman-teman yang saat ini lagi dengerin siaran kita ini?
2: Yang penting tuh kita harus konsisten. Kalau cake kayak gini kan pasarannya, maksudnya banyak saingannya ya, Bu. Jadi kita kalau bisa tuh bikin yang unik gitu, yang yang berbeda gitu. Nah, jadi itu terus konsisten, pemasaran juga harus konsisten.
1: Yeah. Terus dari sisi rasa?
2: Rasanya ya harus enak ya.
1: Pokoknya harus enak, jangan enak buat saya aja. Tapi kalau orang beli bilangnya gak enak gimana? Pokoknya enak udah buat orang itu kalau ngicipin masakan saya atau cake buatan saya selalu enak. Begitu ya.
2: Kemudian keunikannya juga, keunikannya juga harus dicari gitu. Kebetulan ini kan saya,
1: ini uniknya apa nih?
2: Ini kan nanti untuk orang-orang, kalau sekarang kan banyak ya untuk penggiat, orang-orang yang mengurangi ya, gula.
1: Kalau enggak menghindari gula,
2: mengurangi
1: tepung. Kalau makan cake itu nanti gula darah saya akan naik kayak gitu.
2: Bener.
1: Tapi kalau makan ini enggak, karena tidak ada tambahan gula.
2: Jadi dia
1: gitu. Jadi keunikannya di situ. Jadi biar produk semua sama banyak, tapi saya ada yang uniknya.
2: Iya, ada gitu, keunikannya.
1: Ya. Oke,
2: lebih balance.
1: Oke, strateginya luar biasa. Terima kasih sekali ini Ibu Retno ya.
2: Iya.
1: Ibu Retno Sulistiyowati, sukses selalu buat Ibu. Amin. Berkaitan dengan muffin ubi madu, cake minau. Terima kasih Ibu.
2: Matur juga.
1: Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang Anda dapat dari mendengarkan siaran Teras UMKM. Menambah semangat yang jelas dan juga menambah motivasi dan juga wawasan buat Anda semua. Baik, seterusnya budaya, saya pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Mengenal tokoh pewayangan Mertolulut. Mertolulut, sebutane abdi dalam Kraton Mataram sing pakaryane midono wong luput tumrap negoro. Sebutan liyane Algojo utawa Juruluweng. Kisas hukum pati lan pancung, uga hukum gantung, kang wujudake jejibahan pokok sing kudu ditindakake dening Mertolulut.

jangan ragu untuk berbuat baik. Karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi,

0: adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula?
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka bisa dari kertas ataupun dari kayu sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyong. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyong itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede, seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng, menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe ngaturaken rajian gending ingkang angka setunggal maneka warna sinom nenggih sinom weni kenyo sinom grandel sinom parijodo laras lindru patet songo tuin sinom logundang laras pelok patet barang. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

0: Gending boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten mujutaken gending pakurmatan toto upacara ngunduh mantu gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit wonten dalemipun romo ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.
1: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji, wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga as

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Seterusnya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung dengan dari Perompak Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta.

Sidu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Abang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Batikku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya. Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay, gitu. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman. Tahu aja loh, Pak.
1: Ya?
2: Baik,
1: Mas. Alhamdulillah.
2: Jakarta gimana Jogja? Nih?
1: Aduh. Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Pok. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu sih ya.
1: Alhamdulillah.
2: Masih nunggu giliran, Pok, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya, Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Aye sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Aye yang sapa ya.
2: Oh, gitu ya.
1: Aye sapa Mas Hanang Mintarta, selamat siang, Mas.
3: Iya, selamat siang, Po Nova.
1: Iya, kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya.
3: Mudah-mudahan.
1: Oh, ya Allah, CEO Banyu Sabrang
2: Batik.
3: Iya, Banyu Sabrang Batik.
1: Oh, luar biasa.
3: Ada di Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batik identitasku. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta, dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Jakarta, kita akan berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau enggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya.
3: Ya,
2: Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling enggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik. Mas Hanang, kita pengin tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih, Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama, Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah
3: 12 tahun
2: ya. Itu belum lama ya, Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh, tidak. Jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, begitu tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu tinggi. Monggo Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik, seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya. Gitu.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Kalau dari Mas Anang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu, ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Anang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai, tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis, gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Oh, lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu, Mas.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Ya.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti ya, untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Oke.
2: Okay. Jadi satu desain satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuman satu Mas.
2: Cuman satu.
3: Lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO. Kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak social media kan orang akan berkomentar. Nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi. Nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain gak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana cara jenengan untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini. Tapi isinya itu printing. Kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: punya gitu nama, ya. Kan gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu, seperti itu Mas.
2: Baik, baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif adik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, nggih. Okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Iya.
3: Nah, enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah, iya. Nah,
3: kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
2: Mm-hmm. Nah,
3: ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Yeah.
3: Ada rasa tersendiri.
2: Uh-huh.
3: Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan.
2: Mm.
3: Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan pokoknya beda.
2: Iya, yeah, iya, gitu, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu, mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan Mas.
3: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
2: Ya.
3: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik.
2: Mm-hmm.
3: Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2: Yeah.
3: Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
2: Ah, yeah.
3: Ya. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
2: Iya.
3: Jadi salah satunya adalah limbah, limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
2: Yeah.
3: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis.
2: Mm-hmm.
3: Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Oh gitu.
3: Gitu. Ya. Ya, ya, ya. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal.
2: Mm-hmm.
3: Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Yeah. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya. Tepat waktu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya makanya ya.
3: Ya itu bukan batik jelas itu.
1: Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada kesini aja.
2: Oh gitu ya.
1: Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpo.
3: Banyak.
1: Oh,
3: iya.
1: Banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang tiruannya, printingnya juga berkembang gitu, Mpo. Iya.
1: Baik. Saya kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Banyak. Oh, justru banyak, itu ya. kesempatan nah. Untuk menjual produk,
1: mengembangkan dengan motif tiruannya, yang sama
3: gitu, iya, sana, ya. Dengan harga yang ekonomis gitu.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274 552219 gitu ya. Saya ulang di 0274 552219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895 0144 1066, 0895 0144 1066, gitu, Mbok.
1: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, ya, Mbak Empok. Mbak
4: Empok, maunya mana? Itu dia, karena jangan kebiasaan manggilnya Mbak.
3: Laki-laki Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsAppnya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal, itu di 0274552219 atau di WA di 0895014410066.
3: Oke.
4: Kalau di
3: Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh. Silakan, ya. Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Abraham.
3: Ya.
5: Kenapa sehat?
3: Alhamdulillah, ya. Cigu.
5: Kenapa kemarin dicari-cari sama orang Padang?
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Gak ada utang loh sayang, beneran.
5: Ada lah, untuk
3: oke.
5: Halo juga di Jogja.
4: Halo Cigu. Iya, ya, dengan Mas Semi, Cigu.
5: Apalagi narasumbernya.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa yeah. Romo? Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik.
4: Iya, jangan lupa batiknya.
5: Bener nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus, dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya?
4: Yang
5: menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis, apa
4: namanya? Primisima.
5: Primisima atau sutra serta berwarnanya alami soban, luas biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah. Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini, kan apalagi motif klasik keratonnya sangat kecil ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barong. Nah itu wahyu tumurun, benar nggak?
4: Iya, yeah, benar.
5: Nah memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang baik ada itu di Jogja ini ya. Itu saja. Nah pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu, memang ada warnanya harganya mahal gitu, pasti gitu, murah gitu ya. Nah itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Makasih banyak Mas Semi.
4: Baik, terima kasih Cigu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya. Supaya kalau main ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu. Gitu Mas Hanang.
6: Ya, silakan langsung saya jawab. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya.
0: Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Ya. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan paling kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu. Paham. Ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya.
0: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Emi.
4: Baik. Itu empat untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya empat ya.
3: Boleh.
4: Baik.
3: Ada di Jogja Mas Emi?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410166. Sementara belum ada lagi nih Pak di Jogja.
3: Di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang belambak
3: di siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak
3: sih? Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang lah.
0: Iya, salam
6: Mas
0: kenal.
6: Anang.
0: Iya,
6: Mas Anang. Anang. Ya, dong. Iya. Kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah.
0: Iya.
6: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu.
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Lagi nih Tenosa.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berakhir ke Jogja. Ikut ada di Tanah Abang yang jangan
3: nyampu. Gak ada.
6: Makasih Tenosa. Semuanya ada.
4: Waalaikumsalam.
3: Terima
4: kasih.
3: Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke. Jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalem itu nggak berani memakai motif parang, karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu. Seperti itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Itu bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat, dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantingnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
4: Baik. Mas Eni. Baik. Pak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya. Ada telepon yang masuk, silakan. Coba kita sapa. Selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
3: Baik. Ya, kalau gitu Jakarta. Di sini juga ada nih. Orang Jogja WhatsApp-nya ke sini.
4: Oh, gitu ya.
3: Ini ada Mas Haris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Yeah. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Nggih. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Tapi itu kalau di lingkungan keraton ya. Kalau sekarang? Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya, menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi ya. Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga gak, Mas Anang?
0: Oh iya, buat.
4: Buat ya.
0: Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu. Itu kita buat dan itu bestseller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu. Kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka kan gitu.
3: Ya, tapi kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh kalau di acara di luar boleh, yang tidak diperbolehkan yang itu dalam.
3: Itu kalau misalnya mereka ke keraton, iya, terus nanti motifnya sama,
0: iya,
3: rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono kan gitu.
3: Oke, baik.
0: Berarti
3: baik.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
4: Baik. Baik.
3: Oke, baik. Mas Emi masih
4: ya,
3: ada? Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mpok nih ternyata.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih.
4: Baik.
3: Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ikut dia ke Jogja.
4: Baik. Coba kita ke WA ya Mpok ya.
3: Ya,
4: ini dia bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Hanang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa ya?
3: Pudar
4: gitu,
0: iya,
4: Mas.
0: Iya. Nggih, tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
4: Oh, gitu. Oh,
0: iya, sampo iya. Di toilet kita kan pasti ada ya. Mm-hmm. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
4: Iya. Yeah.
0: Lalu, yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
0: Boleh.
4: Boleh ya.
0: Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli.
4: Ya.
0: Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi, dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan ya, gitu ya.
0: Di setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
4: Baik.
0: Itu perawatan udah aman, kayak gitu aja, simpel.
3: jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena batik Tanah Abang.
4: Gitu ya.
3: Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Iya, karena memang perawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak ya.
3: Iya betul, benar ya. Iya ya, tergantung baik harga ternyata ya.
4: Baik, ini kayaknya ini masih ada coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang ya. Dengan
7: Anang, dengan Pak Anu, Pak Nova.
4: Iya, yeah, ini dengan siang. Dengan siapa?
7: Saya Sakio.
4: Di mana, Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh, nggih. Pak Sakio di Jalan Samas di Jogja, nggih. Yeah. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sakio?
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke rekreasi Jakarta, Mas Emi.
4: Iya.
7: Yeah. Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh, Mas Emi atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu.
7: Oh,
4: oh. Oh gitu, nggih. Lah, emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000 batik.
4: Oh, gitu.
7: Waduh.
3: Beli batiknya di mana?
7: Bener, Pak Nova.
3: Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya.
7: Enggak,
4: ya,
7: cuma
4: ya?
7: Satu.
4: Cuma satu.
3: Tak belinya di mana dulu?
7: Di mana itu? Itu di
4: mana?
7: Itu ada pasar ada gantol, Mas.
4: Di mana?
7: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
4: Di tempat para layang.
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu, Nci.
3: Oh,
4: baik, ya, baik. Kok harganya mahal gitu, Nci? Baik.
7: Taman ya. Mini.
4: Oh, Taman Mini. Oh, gitu. Baik.
3: Oh, di Taman Mini.
4: Harganya kok baik mahal begitu, Nci?
3: Iya.
4: Baik begitu, Pak Sakio.
7: Ya, gitu aja.
4: Baik, salam terima kasih.
7: Untuk Mas Anang kali. Nggih,
0: terima kasih. Terima kasih, Pak Sakio. Nggih, salam balik. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal, Mpo.
3: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang
4: ya, beda.
3: Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya. Halo. Nggih.
4: Baik. Ya, kalau suaranya oke.
3: Hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya.
0: Suara ada. Nggih.
3: Ya, tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya, Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sakio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
4: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000, gitu loh. Bahkan batik pun bisa dijual 100.000, kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000, tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal, Pak Sakio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa, ya kan gitu ya. Jadi ngitungnya seperti itu. Mungkin Pak Sakio tadi kurang lengkap gitu bertanyanya kepada si penjualnya itu ini jenis batik apa, kan gitu. Ya, bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000. Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai, kan gitu.
3: Baik.
0: Nah, tadi ngumpok sama Mas Emi.
4: Iya, baik.
3: Mas Emi ini udah di menit 55 ini.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, Mpok.
3: Iya, enggak terasa ya. Oke deh. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silakan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
0: Nggih, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Baik. Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya. Mas Anang juga terima kasih banyak ya udah edukasi sama-sama kita, udah memberikan informasi buat
0: iya,
3: kita.
0: Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya, sering-sering ini.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam, Yayah Mulia, hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: Selamat siang Sutresno Budoyo, selamat siang pendengar. Di kesempatan siang hari ini masih bersama saya Semi Prabowo yang akan bersama dengan panjenengan sampai nanti di jam 3 sore. Dan kali ini spesial sekali dan istimewa sekali karena saya sudah punya tamu-tamu yang spesial, tidak hanya dari lintas provinsi, lintas pulau, tapi ini lintas negara tersebut ya. Nah, kali ini sudah ada bersama dengan saya ada 4 tamu istimewa saya yang sudah bersama, yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol sampai nanti jam 3 sore. Kita pengen ngobrol berkaitan dengan satu kegiatan yang diselenggarakan di Yogyakarta yang merupakan kerjasama antara RRI, kemudian juga Radio Televisi Malaysia dan juga Radio Televisi Brunei, begitu ya. Ada 4 yang bersama dengan saya di kesempatan kali ini, akan saya sapa satu persatu. Tapi sebelum itu saya pengen kasih pantun dulu ya. Sepertinya boleh kayaknya ya, sebagai bentuk menyambut kedatangan dari tamu-tamu kita ini. Ke pasar Beringharjo membeli blangkon, pulangnya mampir membeli jamu. Kalau ke Jogja jangan banyak melamun, berjalan-jalanlah biar lebih banyak tahu. Begitu ya. Dan kalau di Jogja jangan cuma melamun tapi juga harus jalan-jalan. Baik, satu lagi ya biar lebih afdol. Naik becak rodanya 3, becaknya berhenti dekat pojok Beteng Kulon. Selamat datang di Jogja tercinta, kurang afdol kalau tidak berkunjung ke keraton. Baik, wis.
1: Cakep.
0: Cakep ya? Oh, cakepnya tadi lupa ya. Baik, kalau begitu saya akan sapa satu persatu yang sudah bersama dengan saya di kesempatan siang hari ini. Yang pertama yang paling dekat dengan saya ada Bang Yus.
2: Bang Yus ya.
0: Apa kabar Bang Yus?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik ya.
2: Sam oke.
0: Oke, baik ya, sehat. Sudah bisa bahasa Jawa dikit-dikit ya?
2: Ya, sikit-sikit.
0: Sikit-sikit ya. Ya. Dikit-dikit. Bang Yus ini adalah dari
2: Sabah, ATM Sabah.
0: Dari ATM Sabah. Jadi Malaysia Timur.
2: Ya, Malaysia Timur.
0: Ya itu berarti kalau penyebutan untuk teman itu nyebutnya gimana? Pak Ci, Mak Ci itu atau apa sih yang lebih akrab gitu?
2: Abang
0: ya. Jadi memang karena Sabah itu sama Kalimantan, Borneo itu kan banyak kemiripan begitu ya. Jadi panggilnya juga begitu ya. Abang Yus sudah nikmatin apa di Jogja?
2: Wah, makanan di Jogja memang enak-enak sekali. Kemarin saya makan ayam kampung yang digoreng dengan sambal, memang sedap.
0: Waduh,
2: memang enak.
0: Sambalnya mantap.
2: Sambalnya mantap. Andy memang suka makan sambal.
0: Oh, ya baik kalau gitu. Langsung geser ke Bang Andy gitu aja.
3: Ya,
0: Bang Andy. Bang Andy dari?
3: Saya daripada Kuching, Sarawak.
0: Kuching, Sarawak, ya.
3: Malaysia. Bersebelahan juga dengan Sabah lah.
0: Ada yang membedakan nggak antara Sabah dengan Sarawak itu?
3: Bedanya ada segi bahasa lah.
0: Bahasa.
3: Budaya dan kehidupan lah. Begitu. Di Sarawak, di negeri Sarawak ni, negeri dia besar. Sabah tu, dia di atas. Dekat atas lagi, atas kita. Macam itulah. Dan kita tu, ialah antara negeri yang kata banyak budaya. Tradisi dan juga pelbagai bahasa jugalah. Begitu.
0: Baik.
2: Sama di, juga di Sabah pun sama. Etnik yang ramai juga dengan bahasa yang banyak.
0: Begitu ya. Tapi tetap ada kemiripan-kemiripan ya, hampir-hampir sama hampir begitu
3: sama.
0: Ya.
3: Hampir sama, betul.
0: Bang Andy kalau di Jogja sudah mencicipi, sudah mencoba makanan apa?
3: Setakat ini semuanya daripada enak-enak dan sama sambal.
0: Sama sambal ya.
3: Memang betul saya suka. Memang favorite saya memang sambal.
0: Sambal.
3: Bila rasain sambal daripada Jogja ini, ush, memang kata serasi dengan jiwa saya.
0: Oh gitu.
3: Gak cukup sih makan sedikit, memang kena rasa bertambah-tambah.
0: Langsung tambah terus gitu ya. Alhamdulillah ya. Baik, ini sudah hari keberapa di Jogja ini?
2: Hari kedua.
0: Dari 1 bulan yang rencananya ya.
3: Ya enggak, betul. Rencananya lah lama sudah. Tapi semalam baru betul-betul hampir first time sampailah.
0: Baik begitu ya. Baik, kemudian yang ketiga bersama dengan saya dengan saya manggilnya gimana ya enaknya? Puan atau apa? Kalau di Brunei ya?
4: Puan saja juga boleh.
0: Puan ya. Puan Hawada.
1: Iya, Puan Hawada saja.
0: Apa kabar Jogja?
1: Alhamdulillah saya baik sahaja. Sam, apa kabarnya Sam?
0: Baik, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Menikmati Jogja, apa yang kemudian dirasakan pertama kali sampai di Jogja?
1: Pertama kali datang Jogja itu, saya lihat Jogja itu ternyata sebuah tempat yang aman ya. Dan juga saya rasa kalau di Jogja itu walaupun saya tahu penduduknya ramai di sini, tapi saya masih merasakan ketenangan di sini. Dan orang-orangnya sangat ramah ya di sini, dan kami disambut dengan sangat-sangat meriah kedatangan daripada apa ini warga-warga RRI datang menjemput kami di airport. Jadi, dan oleh karena tadi Semi sudah bertanya kepada Encik Yusni dan Andy tentang makanan, jadi saya jawab terus. Ya. Sekalian saya jawab ya, supaya tidak buang masanya. Okay, kita datang sini semalam dalam pukul 9 malam, terus kita dibawa makan malam. Saya tanya, apa ini, mau makan apa? Katanya nasi gudeg. Nasi gudeg itu apa? Saya memilih menunya saja hampir 15 menit. Terpaksa waiternya bertanya, waitressnya menjelaskan satu persatu, ini kalau komplit ini, kalau yang siur seperti ini gitu. Jadi saya akhirnya memilih nasi gudeg komplit paha. Paha utuh.
0: Paha utuh.
1: Ya. Kalau saya mula-mula masa baca tu paha utuh, kemudian datangnya tu memang benar-benar utuh, bahkan kuku ayamnya juga enggak digunting. saya tidak biasa, karena kalau di Brunei Darussalam, kalau dihidangkan kaki ayam pasti akan dipotong dulu kukunya. Jadi saya agak sedikit terkejut ya.
0: Itu mungkin ada yang terlupakan.
2: Saya juga terkejut.
0: Kenapa?
2: Bang Yus, Pak Andy bawa saya ke tempat itu, ayam kampung. Ada kepalanya. Tapi bagus, sedap juga makannya.
0: Begitu ya.
1: Enak. Tapi penting kan kalau kaki ayam itu, yang penting kolagennya.
2: Saya pun suka
1: kaki ayam.
0: Baik, jadi ini apa sebagai bentuk apa menyambut ya. Itu dengan kuliner itu ketika cocok di mulut, dimakan, dicita rasa, berarti membakar kerasan di Jogja gitu ya.
2: Kenangannya mana?
0: Kenang. Baik, kemudian yang keempat ini adalah saudara saya juga dari Pontianak yang sudah hadir bersama dengan saya. Harus saya sapa dari awal loh Mas ya, nggak boleh nanti belakangan ya. Dengan Mas
4: Santo.
0: Mas Santo, ya kabar baik Mas Santo?
4: Alhamdulillah ya, baik.
0: Mas Santo ini kan dari RRI Pontianak, ya, begitu ya. Ini terima kasih sudah berkenan hadir juga di Jogja. Udah pernah sebelumnya Mas Santo?
4: Sudah beberapa kali sih.
0: Beberapa kali ya.
4: Jadi udah gak usah ditanya makanannya kan.
0: Kayaknya sudah banyak ya. Baik, kita siang hari ini juga pingin apa namanya bertanya-tanya nih berkaitan dengan program yang diselenggarakan oleh RRI, kemudian juga RTM dan juga RTB gitu kan. Dia adalah sebuah kegiatan yang menarik karena serumpun ya, terutama ada teman-teman yang ada di Borneo begitu nggih. Nah, apa sih yang kemudian memberikan motivasi atau kegiatan ini, apa yang ingin dicapai gitu? Mungkin ke Bang Yus dulu.
2: Ya, boleh. Okay, bagi saya lah kan, kita bawa ke Yogyakarta pada kali ini, kita dapat lagi menyebarkan seni budaya bermukun ini kepada masyarakat yang belum tahu lagi.
0: Ya.
2: Apa itu seni bermukun? Secara tak langsung, kita dapat mengetengahkan lagi dan menambahkan lagi kita punya penyokong-penyokong budaya kita untuk terus lagi berkembang di masa-masa akan datang.
0: Iya, bermukun ini adalah sebuah seni tradisional,
1: seni
0: begitu ya,
1: yang menggabungkan pantun, musik, alat musik,
3: betul,
1: kan?
3: Betul.
1: Gitu.
2: Dalam tarian, pantun dalam bentuk nyanyian.
1: Iya, betul.
0: Berbalas pantun begitu ya. Ini kalau misalnya kita runut ke belakang, ini kan berarti kan sudah turun temurun dari nenek moyang kita gitu ya.
3: Beratus tahun sebenarnya.
0: Beratus tahun.
3: Dahulunya bermukun ini sejarah awal dia lah adalah salah satu ritual untuk untuk mengubanti penyakit-penyakit tertentu. Dahulunya apabila sudah semakin maju, mukul itu ditukarkan bentuknya menjadi hiburan, keramaian. Jadi daripada masa yang sama, kalau contohnya kalau si pria ni cowok ni minat dengan si cewek, dia berbalas pantun lah, melalui bermukun itu, berbalas pantun. Jadi di situlah ikatan antara kedua-dua kata lelaki dan wanita itu tersebut.
0: Kemudian kalau dalam melestarikannya di beberapa, di Sarawak, di Sabah, kemudian juga di Brunei dan juga di Pontianak itu, apakah ada satu momentum khusus atau misalnya dalam perayaan-perayaan khusus kemudian bermukun ini diselenggarakan begitu? Tuhan?
1: Saya akui kalau di Brunei Darussalam untuk memperkenalkan budaya mukun itu agak sedikit mencabar ya, kerana seperti yang Andy sebutkan, walaupun sudah pun beratus tahun seni bermukun itu wujud, tapi di Brunei Darussalam pada sekitar tahun 40-an, 50-an mula diperkenalkan, dibawa ke Brunei ya, dan pada ketika itu belum ramai lagi yang mengenali mukun. Oleh kerana generasi sekarang pun alhamdulillah sebetulnya memang sudah ramai sudah mengenali, salah satu cara kita untuk budaya ini lebih dikenali oleh seluruh generasi, terutamanya untuk anak-anak muda kita, para belia, kita adakan beberapa persembahan kerayaan khususnya seperti di pentas-pentas perayaan ya. Kemudian kita adakan satu pertandingan, tapi oleh kerana dalam pertandingan ini tidak semua orang boleh membuat persembahan mukun itu, kita tukar sedikit kaedah. Kita buatkan untuk menyertai pertandingan ini, syaratnya adalah dimestikan untuk para setiap peserta kumpulan ini untuk menyertai bengkel pemantapan bermukun. Jadi selepas latihan-latihan dalam bengkel itu, kemudian mereka ini berpeluang untuk menyertai pertandingan yang telah pun dianjurkan, khususnya sebagai contoh yang akan diterbitkan oleh Radio Television Brunei ya. Saya akui juga walaupun di Brunei belum ramai yang belum pandai bermukun, tapi akhir-akhir ini peningkatan penerimaan orang ramai semakin memberangsangkan. Itulah yang kita harapkan ya. Dan sebetulnya saya sendiri bermula daripada satu stesen hiburan untuk anak-anak muda, dan sekarang saya ditempatkan di stesen untuk khusus untuk warga-warga emas yang suka dengan aktiviti seni seperti bermukul ya. Mula-mula saya agak culture shock. Culture shock. Tapi bila saya menghayati mukun itu, saya merasakan sesuatu. Sebab kalau kita tidak kenal dengan mukun, kita tidak akan cinta. Jadi itulah salah satu cabaran dan objektif kita datang kemari juga untuk kita memperkenalkan lagi budaya mukun itu, kerana saya difahamkan bahawa di Jogja memang belum berapa terdedah,
3: belum sampai sangat
1: tentang budaya ini.
3: Mukun ini kalau popularnya di Borneo, di Pontianak ya.
0: Kalau gitu kita juga pengen nanya nih ke Bang Santo yang di Pontianak untuk bisa kemudian menyambungkan dengan yang Brunei dengan juga Sabah Sarawak itu. Nah, seperti apa Bang Santo, monggo.
4: Baik, Sami dan teman-teman dari RTM dan RTB, bahwa memang ini namanya semacam ada hikmahnya satu kejadian. Kabut asap yang hampir 2 bulan melanda Pontianak dan wilayah Borneo pada umumnya, kemudian Sumatera sebagian besar, jadi kemudian mengalihkan akhirnya kegiatan kita ini saya ke Jogja. Ya alhamdulillah lah, kan ada hikmahnya kan dari itu.
0: Betul.
4: Jadi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Puan Hawada,
2: Bang Yus
4: sama Bang Hendy, ini akhirnya kita menyampaikan pantun ke tanah Jawa. Akhirnya sosialisasi dapat nih. Sekalian juga bahwa ini ternyata ada budaya yang memang kental sekali dengan budaya Indonesia pada umumnya, yaitu bermukun. Yang kalau masyarakat umumnya mungkin ini adalah berbalas pantun dengan diringi musik dan tarian. Kalau di kami tuh di Pontianak tuh tundang. Tundang ini yang memang sudah familiar dan sudah banyak sekali di apa ya di dilakukan atau disosialisasikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Melayu lah di wilayah Kalimantan Barat, terkhusus lagi di Kota Pontianak. Jadi ini sebenarnya bagian dari budaya apa kemauan tiga negara serumpun ya, Bang Semi, Emma Semi, untuk kemudian bagaimana nih lebih meluaskan lagi cakupan sehingga kegiatan bermukun ini bisa juga dikenali oleh masyarakat. Dan ini kayaknya menjadi sejarah nih, Puan.
3: Sejarah baru
4: di acara sampai, bermukun ya, akhirnya sampai ke Jawa, sampai Jawa
1: kan. Kan namanya juga Bermukun Seborneo. Seharusnya aktiviti bermukun itu dilakukan di Borneo, seperti nama programnya. Tiba-tiba kita sekarang di Pulau Jawa. Ini shock baru lagi.
2: Mana tahu satu hari nanti namanya lebih luas
1: lagi. Bukan lagi Bermukun Seborneo.
0: Mana
2: tahu kan satu hari
0: nanti. Bisa jadi nanti kemudian dibawa ke misalnya ke Bali atau kemudian ke bagian Sumatera gitu. Karena kan semakin banyak orang tahu supaya bermukun itu.
1: Supaya mukun itu lebih mendunia.
0: Baik, jadi memang ada hikmahnya ya.
4: Selalu ada hikmahnya.
0: Baik, ini kemudian kalau kita melihat kan ini sebuah budaya yang harus kita jaga semua. Harus kita jaga supaya juga generasi berikutnya juga tetap menjaga itu. Upaya-upaya seperti apa yang dilakukan begitu, baik yang di RT maupun di RTB begitu. Apakah misalnya ada sebuah kompetisi atau ada sebuah perlombaan begitu yang kemudian bisa memacu anak muda, generasi muda itu juga ikut melestarikan begitu. Bang Yus.
2: Oke, seperti kata Puan Hawa tadi, bengke-bengke perlu kita adakan supaya generasi-generasi baru dapat belajar seni budaya ini. Itu yang penting bagi saya. Terutama di peringkat-peringkat muda lagi. Kita seperti orang kata
1: melentur bulu biar dari
2: rebung. Itu penting supaya benda ini terus kekal di masa-masa akan datang.
3: Macam di RTM Sarawak sendiri, dia ada satu rancangan khas setiap Sabtu malam Ahad, pukul 10 malam sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi rancangan itu adalah salah satu yang kata kita kekalkan adalah untuk tradisi tak kira generasi umur untuk melihat sendiri mukun tu disiarkan secara langsung. Jadi benda tu sentiasa hidup. Sentiasa hidup. Jadi radio boleh didengar, media sosial Facebook boleh ditonton. Jadi benda tu dia tidak akan terhenti. Itulah kita di RTM Sarawak. Itu adalah antara rancangan yang menjadi rancangan nombor satu kita.
2: Di Sarawak juga pernah mengadakan 76
3: jam. Betul. Antara rekod yang paling besar kita pernah buat sebelum ini, bermukun tanpa henti 76 jam.
0: Waduh, itu melibatkan berapa orang?
3: Kita kena cari lebih kurang 30 pemukul gendang.
0: 30 pemukul gendang.
3: Gendang pemain violinnya sampai 5. Berganti-ganti. Dia syarat dia tidak boleh berhenti. 76 jam untuk mencapai Malaysia Book of Record.
1: Jadi sudah capai.
3: Sudah capai. Alhamdulillah. Saya pun terlibat sama. Jam 1 pagi saya mengendalikan acara bermukun. Tidak pernah orang buat acara pagi.
2: Itu meriah sekali.
3: Betul, meriah. Sambutannya memang alhamdulillah di Sarawak kalau kita anjurkan bermukun, kita open the gate the RTM, memang akan ramai orang kata yang akan datang, yang akan bertanda merasai sendiri bermukun itu.
0: Baik. Ini memang kalau diadakan di Yogyakarta tepat sekali biar juga masyarakat juga tahu begitu. Serunya bermukun seperti apa begitu ya. Kadang juga sekaligus untuk mengenali bahwa budaya-budaya kita serumpun itu luar biasa bagus gitu ya. Baik. Bang Yus dan juga Bang Endi, Puan dan juga Bang Santo, kita jeda dulu ya. Kita istirahat dulu. Kita lanjut lagi untuk kita ngobrol lagi. Kita pengin pedagang satu koleksi lagu Koyo Jogja Istimewa. Ini dia.

0: Satu sambutan, Anda masih bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama dengan 4 tamu istimewa saya yang bersama di kesempatan kali ini sampai nanti di pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Kita berbicara atau ngobrol atau berdiskusi tentang bermukun ya. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan keempat narasumber kami yang hadir, teman-teman kita dari Sabah, Sarawak dan juga Brunei dan juga dari Pontianak yang seru sekali ya. Ketika jeda kita persiapkan untuk kita hadirkan seperti apa bermukun begitu ya, Bang Yus, kemudian juga Bang Edi dan juga Puan Hawada dan juga Mas Bang Santo ya. Tadi sudah latihan dikit-dikit gitu ya. Dadakan tapi hasilnya pasti luar biasa gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tapi juaranya Andy.
0: Oh gitu.
1: Saya cuma mengikut.
0: Baik. Nah, ini juga untuk Anda pendengar dan juga tersebut ya. Jadi tadi sudah kita bicarakan tentang bermukun ya, apa namanya, berbalas pantun dengan ada musiknya.
2: Betul.
0: Begitu. Ya,
2: betul.
0: Yang syarat khas dengan nilai-nilai budaya. Nah, contohnya seperti apa? Coba kita akan hadirkan begitu ya.
2: Betul. Sikit-sikit lah.
0: Boleh. Ya, baik.
2: Ini irama menyubuh yang kita akan bawa nanti semasa rakaman bermukun nanti.
0: Oh,
2: antara salah satunya. Nanti kita dengar bersama lah.
0: Yeah.
2: Saya dengan Hawada akan coba berbalas pantun lah.
0: Baik.
1: Okay.
2: Ini lima dia. Alanglah alang mandi di dulang, alanglah alang mandi di dulang lah, sayanglah keroncong, sayang keroncong beri betali.

0: Buanglah bini, ambillah sayang.
1: Ya begitu dia punya. Iya betul.
2: Ini baru sepotong saja udah seru sekali ya kan. Kalau durasinya sampai 72 jam. 76 jam ya kan. Pasti lagi? Seru-seru sekali ya.
1: Betul.
2: Baik. Ini kalau tadi dari sedikit potongan tadi itu bercerita tentang apa? Bang Indi.
1: Bercerita tentang cinta sebenarnya.
0: Cinta.
1: Rasa si lelaki ini suka sama si wanita.
0: Mm-hmm.
1: Dia tidak boleh macam direct ingin nak bertanya, you suka tak saya? Tak, dia tak begitu.
2: Yeah.
1: Dia beritahu dalam pantun. Diselitkan dalam pantun, dalam isi tersirat tersurat dia.
2: Yeah.
1: Faham ke tidak wanita itu memahami isi apa yang saya sampaikan? Begitu.
0: Ya, dan biasanya dalam bermukun itu sering ada usik-mengusik antara
1: betul.
0: Para pemantun. Bahkan kalau mau mengurap pun boleh pakai pantun.
1: Bercanda.
2: Jadi apa namanya?
3: Itu yang terakhir tadi kayaknya akhirnya agak itu. Soalnya ambillah bini.
0: Iya.
2: Iya, tadi gimana?
4: Bini ambillah saya.
1: Maksudnya kalau dia sudah ada tu, maksudnya dia lebih cantik lagi daripada dia yang ada sekarang lah untuk diganti begitu.
2: Iya. Jadi memang syarat dengan sastra,
1: betul.
2: Permainan kata-kata dengan menyusun kalimat
1: puitis.
2: Yang
1: yes,
2: puitis begitu
0: ya.
2: Itulah salah satu yang menjadi ciri khas dan juga menjadi salah satu warisan budaya yang luar biasa begitu ya. Baik.
4: Dilihat secara live lagi bagus.
2: Ada tarian.
4: Live music memang meriah.
2: Kemudian juga tentu dengan fashion yang bagus.
1: Dia lagi betul begitu. Macam kita di Sarawak kita ada busana kita sendiri one set. Satu set daripada tanjak itu sendiri berbaju tradisi sehinggalah ke capal kita gunakan. Satu set daripada kepala
2: set,
1: sampai ke kaki. Begitu. Kalau nak tengok esok hari Kamis.
0: Kamis siang.
2: Kamis siang nanti bakal dilangsungkan itunya biasa melihat secara visual.
1: Ya gitu betul.
2: Kan?
3: Soalnya ada di YouTube official RRI.
2: Baik, nah ini yang penting begitu ya.
3: RRI Yogyakarta.
2: Baik, dan ini juga yang penting. Jadi kalau pengen melihat secara utuh ya, audio visualnya itu hari Kamis ya di YouTube-nya RRI Jogja official.
3: Setengah empat. Sampai jam 5.
2: Oke. Di setengah 4 sore gitu kan ya. Di RRI Jogja official. Jadi tahu nanti seperti apa bermukun itu ya yang memang memiliki nilai historis dan juga budaya yang luar biasa begitu ya. Baik, kita juga pengen tanya nih, apa persiapan-persiapan untuk bermukun besok ini, apakah sudah final, sudah matang sekali begitu, tinggal nanti untuk pelaksanaan?
1: Ya betul. Untuk persiapan kita sudah orang kata tunggu nak start je lagi.
0: Start engine.
1: Betul, start engine lagi. 99% kita tunggu start je lagi. Sebab tadi kita dah berbincang, berdiskusi sesama tiga negara, RTM, RR dan RTB untuk kita nak menetapkan bagaimana pelaksanaan perjalanan rakaman itu nanti ataupun sesi live itu nanti. Jadi begitu. Jadi tunggu nak start je lah.
0: Dan sesi latihan kita akan adakan esok. Selepas latihan lusa, itu pada hari Khamis. Kita nantikan kehadiran warga Jogja untuk menyaksikan persembahan mantap daripada ketiga-tiga negara ini.
2: Ini dah jadi untuk pendengar yang juga pingin atau mungkin juga penasaran, bisa datang gitu kan ya.
0: Boleh kan Santosa, boleh?
4: Boleh datang.
0: Boleh ya orang datang?
1: Boleh.
0: Ada space untuk orang ya? Orang duduk sana? Ada.
3: Paling kalau enggak ketampun ada SIM.
2: Nanti bisa di balkon di lantai 2 kan bisa lihat begitu ya. Kalau misalnya di bawah dah cukup penuh begitu ada atau enggak ada space gitu kan ya.
4: Berapa capacity di situ?
2: Itu bisa sampai 500 bisa. Okay. Karena ada balkon di atas begitu ya. Coba nanti kita diskusikan dengan teman-teman bagian teknis gitu kan ya. Nanti
4: datang
2: seperti apa? Iya, datang rame-rame gitu ya.
3: Nonton aja.
2: Baik. ini kan menjadi sebuah apa, sebuah momen yang tidak terlupakan ketika dibawa ke Jogja. Bagi saya pun juga menjadi sebuah apa namanya kehormatan, ada teman-teman saudara-saudara kita yang dari Malaysia, dari Brunei bisa datang ke Yogyakarta, sekaligus juga bisa mengenalkan Jogja seperti ini. Nanti ketika balik ke negara masing-masing, bilang nih sama teman, sama saudara, mampirlah ke Jogja, gitu kan ya. Sambalnya mantap.
1: Kita sebenarnya enggak sabar mau wisata.
0: Itu sabar. Wisata. Jangan disebut kemana, nanti ramai yang berkunjung. Mau jumpa sama Andi.
2: Ini kira-kira ini kan sudah disiapkan besok latihan sebentar, kemudian nanti hari Kamis pelaksanaan. Setelah itu masih ada agenda-agenda. Sudah punya bayangan nih mau kemana begitu, Bang Andi?
1: Saya coba petang ini, sore ini kita coba ke Malioboro.
2: Malioboro.
1: Tempat yang paling kata trending lah.
2: Iya, yang ikonik Yogyakarta.
1: Buka saja TikTok. Memang tempat itu.
2: Bang Andi juga konten kreator begitu?
1: Tidak.
2: Oh, tidak. Tapi mungkin bisa.
4: Konten kreator.
2: Tapi mungkin bisa ketika di, karena di, ya, di Malioboro, di Malioboro mumpung ya.
1: Ya bisa.
2: Ada kesempatan di Malioboro.
1: Ya.
2: Jadi awal untuk bikin konten.
1: Iya, boleh. Boleh.
2: Nah, kalau Bang Yu sudah punya apa bayangan, sudah punya impian kemana kalau di Jogja?
4: Saya kemana ya? Sebab kemana? Banyak sangat tempat yang Pak Andi tunjuk malam tadi. Di pus-pus-pus. Tadi dia cakap apa yang Merapi itu?
2: Gunung Merapi?
4: Merapi. Ya. Merapi. Merapi itu juga tengok di malamnya macam mana. Ada ceritanya berkilau-kilau macam lampu.
2: Oh, begitu ya.
4: Tengok juga tuh kan sebagai kenangan.
2: Boleh.
4: Ya. Kita sampai di sini.
0: Dan memang betul, sebenarnya banyak tempat-tempat menarik ada di Jogja. Tapi oleh kerana masa kita agak terhad, mustahil untuk kita dapat mengunjungi semua tempat. Saya sebenarnya datang Jogja sudah membayangkan untuk pergi menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya Candi Borobudur atau Prambanan. Tapi sayang sekali tidak ada dalam itinerary kita lah ya, kerana mungkin ini alasan kuku untuk saya datang lagi kemarin.
2: Betul. Bisa jadi ya. Atau coba ada pendekatan dengan Bang Santo nanti bisa.
0: Bang Santo saya bisa
2: ada extend ya, ada extend tambahan gitu kan.
0: Free tour guide.
2: Baik, jadi mumpung di Jogja memang ya paling nggak ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi ya. Kalau di Jogja kan ada Prambanan, kalau Borobudur juga dekat, kemudian juga mungkin di Kraton, di Malioboro. Kalau misalnya mau ke pantai juga bisa gitu ya. Tapi memang kalau hanya satu minggu kurang waktunya.
1: Betul.
2: Sepekan kurang.
0: Singkat sekali.
1: Maksudnya sini memang kita kena datang untuk
0: datang berkali-kali.
1: Berlibur lagi.
0: Mungkin dua kali pun tidak cukup.
4: Jemputlah lagi.
0: Kita sangat-sangat sudi datang
1: kemarin.
0: Dengan syarat dijemput.
2: Tahun depan bermukunya pindah ya ke Bali ke atau mungkin ke Nusa Tenggara.
4: Ke Sabah.
1: Tuan rumah Sabah.
0: Kemudian tahun depannya lagi ke Brunei.
2: Begini-gini.
1: Dia macam itulah, begini-gini. Tahun ini kita Jogja menjadi tuan rumah. Untuk tahun depan Sabah, Malaysia. Untuk tahun seterusnya ke Brunei. Begitulah pusingan dia.
2: Nanti ke Jogja lagi, ke Indonesia lagi. Nanti kalau ke Indonesia mintanya jangan di Pontianak.
4: Supaya kita lebih mengenal.
2: Begitu ya.
1: Saya first time bila dengar arahan terbaru daripada dia kata Andy tak jadi buat dekat Pontianak, kita buat dekat Jogja. Terus buka TikTok tengok, wow, ini ke Jogja. Dia kata, Andy, you memang awak kata sesuai, antara betul. Bertuah. Dapat pergi tempat yang betul-betul kata kota istimewa. Yang ada di Pulau Jawa ini.
2: Jadi sebuah rezeki yang mungkin
1: betul.
2: Yang langka gitu ya.
1: Orang pun kata, oh ini kau memang bertuah.
4: Betul. Saya dulu tidak sempat ke RRI sebab balik ke HQ. Tapi tahun ini datang,
0: Tiba-tiba ke Jogja.
1: Semua rezeki. Memang kak Sab bagus
2: lah. baik. Bang Sato, saya ingin tahu juga ini persiapan dari teman-teman juga dari teman-teman dari Pontianak yang juga sudah bersiap begitu ya. Jadi ada berapa orang, Bang Sato?
3: Kalau kita ada bawa 4 orang.
2: 4 orang ya.
3: 2 magendang, mm-hmm. 1 penyampai, 1 penanda, mm-hmm. 1 penanda.
2: Iya.
3: Betul ya, Pan? Iya.
2: Istilahnya
3: iya, kan? Betul, betul ya.
1: Istilahnya. Ah, betul, betul.
3: Penandang itu orang yang bawakan
2: penandang. Iya. Ya.
0: Sambil menari.
3: Sambil menari. Dua itu laki-laki semua. Nanti yang ada magendangnya 2 perempuan semua. Magendang ini yang nabuh gendang.
2: Nabuh gendangnya.
3: Iya. Yang akan mengiringi irama selama ini 1 jam penuh, satu dia enggak akan berhenti.
2: Oke,
3: iya. Bantunya 1 jam penuh dia. Mm-hmm. Nanti bertiga negara ini bersaut-sautan.
4: Mm-hmm. Itu ya Sronok itu bersaut-sautan.
3: Sronok. Sronok enggak? Ini bahasa Ibnu Upin. Sronok
1: itu bahasa. Apa yang Sronok dalam bermukun ini untuk mukun sebunyo ini sebenarnya lagu contohnya lagu daripada Indonesia. Brunei dan Malaysia, Brunei dan Malaysia menyanyikan sama. Dan lagu daripada Malaysia, Brunei dan Indonesia menyanyikan sama. Jadi semua kita ni merasai lagu negara masing-masing. Itu yang seronoknya. Nadanya betul.
3: Isi pantun-pantun.
0: Bahkan lagu pantun janda juga bisa dimukunkan.
1: Iramanya kan?
0: Sebelum ini.
2: Iya, iya. Jadi memang ini membuat penasaran saya ya. Sayang kalau nanti hari Kamis saya enggak nonton, kan sayang banget, harus nonton tetap ya. Baik. Baik, Bang Yus, Bang Indi dan juga Puan Hawada dan juga Bang Santo, ini waktu kita sudah hampir habis gitu ya. Karena saya juga nanti pasti pengen kemana-mana gitu kan ya. Baik. Ini sebagai closing statement dari Bang Yus dulu. Sebagai penutup nih,
4: apa penutup? Monggo
2: silakan.
4: Oke, semoga program ini berjalan lancar dan memberi kenangan yang terindah buat kita semua.
2: Baik, Bang Edi.
1: Saya juga terima kasih banyak kepada RRI menjadi tuan rumah dan orang kata memberi peluang kepada kami di RTM dan juga sahabat kami daripada RTB untuk berkampung satu minggu di Yogyakarta ini untuk bukan saja bertugas untuk orang kata nak mencapai visi bermukun itu tapi dapat melihat keindahan yang ada di Jogja ini. Itu yang menjadi menariknya untuk kali inilah. Paling manis sekali dalam bermukun ini. Terima kasih RRI.
2: Terima kasih kembali juga si Puan Hawadah, monggo.
0: Saya sangat menghargai segala komitmen daripada pihak RRI yang telah pun bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. Memang banyak cabaran, obstacle yang telah pun dihadapi untuk persediaan untuk kita bertemu pada hari ini. Bermula kerana pada asalnya kita patutnya adakan di Pontianak tapi oleh kerana kekangan tertentu kita berpindah kemari. Itulah seperti kata Santosa, ada hikmah di sebalik kejadian yang berlaku ya. Dan saya mendoakan semoga perancangan yang telah pun kita sepakati bersama akan dapat berjalan dengan sesebaiknya dan sempurnanya, insyaAllah. Dan budaya bermukun akan kita lestarikan sampai bila-bila dan generasi penerus akan sentiasa membantu kita untuk menjadikan warisan budaya seni bermukun ini sebagai satu legasi yang mesti kita kekalkan.
2: Sebaiknya. Bang Santa sebaik menutup.
3: Baik, terima kasih Mas Semi. Semoga ya kegiatan apa yang menjadi agenda kita udah rancang hampir 2 bulan kali ya. Dua bulan terakhir lah rapat maraton sampai dengan akhirnya kemudian dipindahkan di sini. Semoga besok berjalan lancar. Kemudian tadi ya alhamdulillah jika semua delegasi mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh lembaga kita. Seperti itu Mas Semi artinya. Ini menjadi komitmen RRI untuk pelestarian budaya dan komitmen RRI juga untuk menjadi satu di antara lembaga yang kemudian bisa berkontribusi untuk bagaimana perkat budaya negara serumpun ini yang menjadi komitmen pemerintah kita juga kan. Agar tetap baik dalam berbagai hubungan, baik yang hubungan bilateral maupun hubungan-hubungan yang semi formal seperti ini. Karena dari hal-hal yang sepele saya rasa ini akan berdampak positif khususnya terhadap kebaikan semua negara yang berkontribusi khususnya di kegiatan-kegiatan seperti ini.
2: Baik, terima kasih Bang Santos dan juga Terima kasih Bang Yus, Bang Indi dan juga Puan. Semoga pelaksanaan besok lancar semuanya, sukses semuanya begitu nih, dan bisa menikmati suasana Jogja dengan sepenuh hati.
0: Pasti.
2: Ya. Terima kasih.
3: Mau nambah.
0: Apa lagi? Enggak, malu saya. Baik, saya tidak sabar mau excursion.
2: Itu dia yang ditunggu-tunggu. Baik, kalau gitu saya kasih lagi dua pantun ya. Ini ada dua pantun yang menggambarkan Yogyakarta dari dua tempat wisatanya. Satu adalah satu pantai namanya Pantai Parangtritis ya. Ke Pantai Parangtritis melihat mentari, ombak berkejar di tepi pantai. Di Jogja selalu menarik hati, semoga betah. Jangan buru-buru kembali. Satu lagi ya. Ke Prambanan melihat candi, jangan lupa berfoto bersama. Selamat datang dengan sepenuh hati, semoga akrab sampai lupa waktu pulangnya.
4: Kita berpantun juga lah kan.
2: Boleh.
4: Buah langsat di dalam raga.
2: Cakep.
4: Dua tiga si buah kerini.
2: Cakep.
4: Seni bermukum warisan bersama erat persaudaraan kekal abadi.
2: Luar biasa.
1: Saya lagi.
2: Boleh.
1: Sayang ke darat, ke padang embun, nemu tukuku mati berendam. Kirimku surat serta pantun, pakai menghibur hatiku dendam.
2: Bang, bang. Sudah siap?
3: Kami berdua pas.
2: Oh, pas. Ya. Oh, ada puan ada.
1: Pilihlah mana.
2: Kenapa dikasih bocoran?
0: Ya, rendam aja ya. Apa ditakut kayu beringgut, batang padi dua serumpun. Apa ditakut main merebut, siapa berani nyala empun.
2: Baik, kalau gitu terima kasih sekali sudah mampir di studio program 4. Nanti jangan kapok-kapok, apa istilahnya kalau dalam bahasa. Jangan
1: jerak. Apa ya?
2: Jangan jerang, jangan jerang-jerang main ke Jogja. Kalau kebetulan nanti bersama dengan keluarga bermain ke Jogja, mampirlah ke RRI Yogyakarta.
1: Insyaallah.
2: Baik, pendengar sesepuhnya sampai di sini perbincangan saya dengan keempat narasumber istimewa saya. Ada Bang Yus dari Sabah, ada Bang Indi dari Sarawak, ada Puan Hawada dari Brunei, dan juga ada Bang Santo dari Pontianak sudah bersama dengan kita semua, yang kita sudah merencanakan kegiatan yang akan diselenggarakan kepada hari Kamis besok ya, bermukun. Nanti untuk Anda bisa nonton di YouTube-nya RRI Jogja Official dari Kamis ya, di pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Penasaran seperti apa serunya? Nanti bisa ditonton di RRI Jogja Official. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 3 DPR RI meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP DIY meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkotika dalam paket berharga murah. Modus tersebut dinilai secara spesifik menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra Permana Sudiro menyatakan bahwa skema penjualan narkoba dengan paket murah kerap ditemukan di luar Jawa. Strategi harga murah ini sengaja dirancang oleh para bandar agar barang haram tersebut mudah dijangkau oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dede menambahkan, dampak dari peredaran paket murah tersebut sangat merusak karena dapat memicu ketergantungan massal. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 138 akademisi, peneliti, dan pakar dari 11 negara berkumpul membahas transformasi digital serta pembangunan berkelanjutan. Dekan FEB UGM, Profesor Didi Ashari, menyampaikan bahwa transformasi digital membuka peluang pertumbuhan ekonomi inklusif, namun sekaligus menghadirkan tantangan tata kelola regulasi dan keamanan cyber. Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Dr. Danan Srihatmoko, menyoroti pentingnya dialog lintas negara untuk menyelaraskan inovasi digital dengan keberlanjutan lingkungan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Sutresno Budoyo Perempat RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Sonten Budo Sutresno Budoyo kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suka sami suka Perempat Ngayogyakarta kula suka panjenengan suka sedoyo sami suka pinanggih malih wonten sonten menika kula Betty Damayani nggih saya sendirian tidak bersama jeng Andita yeah. Sinambi laya-laya sugeng midangetaken lagu-lagu dangdut saged kirim-kirim pesan teks utawi pesan voice suara wonten ing 0895 0144 1066 atau juga bisa telepon ke 5522 19 nggih 552219 nggih. Untuk lagu pembuka sudah kami siapkan judulnya adalah Gelombang Asmara Deni Caknan nggih. Sugeng midhangetaken.

0: DJ musik loh ini.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresna Budaya, Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresna Budaya, untuk lagu yang sudah kami siapkan ada 3. Lamunan, Adu Biyung, atau Angel. Nggih. Baik, ada telepon yang masuk nggih. Sumangga sugeng santen. Suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka. Cendeti.
2: Nggih.
3: Sendirian ya?
2: Nggih, Bu Agianti nggih.
3: Ya, tak temani dari kayangan.
2: Oh iya, siap. Lagi apa, Bu?
3: Lagi tadi ngomong cucu.
2: Oh,
3: mau
2: ya.
3: Mandi nih, ngerebus jarang.
2: Jarang? Oh iya, iya, iya. Air panas.
3: Air panas, ya.
2: Buat cucunya atau buat ibu juga?
3: Ya, buat cucunya.
2: Oh iya.
3: Ibunya, neneknya ya pakai air dingin aja, biar anyep.
2: Oh. Nggih,
3: kula lagune Adu Biyung.
2: Adu Biyung, nggih, monggo Kak Kintun.
3: Kagem Pak Tupar, Pak Tumidi, lajeng Mbah Ijem, lajeng Bu Sri Mujali, Bu Alwi, lajeng Pak Yanto, Bu Legi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Rian Gemet, Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, Bunda Dijem, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Mega, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Ki Kumbah Karno, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tudor, Romo Ngadiono, lajeng Bu Sri Buwanagung, Bu Sri Utami, Bu Boprak, Mbak Yeni Patuk, Dek Anggun, Lek Gono, Kang Giles, Pak Samiyo, Pak Sagio, lajeng Pak Pur Kenteng, Damus Tanjung Pinang, Pak Suka, Bu Sukat, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Aton, Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Sugeng sonteng jeng beti.
2: Nggih.
3: Sugeng tugas.
2: Nggih, matur
3: nuwun. Semangat ya, sahayu.
2: Nggih, semangat.
3: Semangat.
2: Dadah. Dadah, matur nuwun, Bu. Bu Agianti ya. Jangan lupa air panasnya biar panas tuh nanti. Nggih. Sugeng sonten. Oh, nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Selamat sore, suka sami suka, Mbak Bete.
2: Nggih, Mbah. Nggih.
4: Ya, sehat-sehat loh.
2: Sehat, Mbak.
4: Panas, panas ora kono?
2: Di sini dingin.
4: Ya, di rumah kan dingin.
2: Iya, nah, tapi di luar tadi panas juga.
4: Iya, ada kulkas yang kena radio. Lagu ini Lamunan.
2: Lamunan, oke, okay, siap. Nggih, monggo, Kak Kintun.
4: Barusan ada Bu Agianti.
2: Bu Agianti, nggih.
4: Pokoknya aku tak bujang gue ini, aku tak tambah sisi.
2: Oke, okay, siap.
4: Romo Ajinga Diono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Pak Lajeng Wonten Mami Sarsika, Pak Kasih Orang Bolawen, wonten Mbah Yono, Mbah Kumbo Karno, wonten Pak Yanto Yulegi, Pak Yanto Jaldi, apa itu Pak Yanto? Pak Yanto ini saya grogol. Dasuro Mbah, Pak Sagio, Bu Yayu dua-duanya, masih wonten Pak Manawi karo Pak Asyari. Kowe nggo KPW ya, Dok ya?
2: Nggih.
4: Karo Mbah Damus karo Pak Kasih Ono Bulawen.
2: Oh, nggih. Siap.
4: Itu aja.
2: Nggih.
4: Salam sehat bersama Merdeka.
2: Merdeka. Nggih, matur nuwun. Nggih, berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty Wong Ayu.
2: Nggih, Mami Sartika.
5: Salam kasih sayang seru buat jemaah semua, muah. Pendengar resik, penyiar resik, bud. Sihat balan dong. Rezeki lancar.
2: Amin.
5: Lagune linggi wau Lamunan kados Mbah Noyo.
2: Oh nggih, Lamunan.
5: Lagune kula kirim Noyo matur nuwun. Putri Jom Mbak Wagianti karo wau nggih. Pak Yanto Soyo Yanto Yumudo Mas Rian Kemes terus kalkem Pak Pak Promoyu yang sekar Pak Bambang Sutarno, Pak Kiman, Pak Pipit, Pak Sri Sri Wisati, Pak Sriwi, Pak Mbak Paisem, Mbak Kira Kira, Pak Tasikono, Pak Nami Pak Juri, Pak Sri Soyo Sri, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mas Yudi Gweni, Aki Kuntul, Aki Boncol Sari, terus Pak Kembah Suro, Pak Pariono, Tuyo Peneng, terus Pak Kem, Pak, Pak,
2: berikutnya monggo Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Sugeng Sonten semua sangat suka sami suka Mbak Devi.
2: Enggih, Pak Bambang.
0: Ah, enggih,
2: sehat Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Enggih. Lagunya Mbak mau pilih Lamunan, Aduh Biung atau Angel?
0: Lamunan awal.
2: Lamunan, enggih. Monggo kakin tuh.
0: Kakin mami Sartika matur nuwun. Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Asin, Mbak Agun, Mbak Pipi, Putri Jo, Putri Pami, Isi Jo Rangkung, Isi Rup, Isi Jo Putarni, Gwani, Dasi, Rawang Isat, Mami Sate, Kelau, Mas Ke Suwityan Isi, Bu Yayi Kueni, Bu Yayi Jalan Pare, Bu Supriyati, Bu Salama, Basal, Bu Salima, Mas Ipul, Mbak Nanya, Pak Kiman Betungan, Pak Damaskus, Pak Musiono, Pak Sabio, Mas Tati, Kono Sari, Mas Uki, Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Ki Joko Putu, Ki Gomong Karno. Kamu bisa siaga kalian, Tepi Yono Mato Diardo. Yono, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Ditaimin, Pak Rustan, Pak Radia, Pak Kasiono, Pak Untung Samigalu, Pak Rustan, Ki Joko Putu, Ki Gomong Karno, Prayogi, Kasem Tuh, Kemawan, Mbak Peti.
2: Nggih, sami-sami, matur nuwun juga. Selamat beraktivitas nggih, Mami Sartika, Pak Bambang Sutarno dan Sutresno Budaya semuanya. Monggo kalau mau telepon lagi boleh ke 552219. Lagunya ada 3, Lamunan, Aduh Biung atau Angel, nggih. Monggo sugeng sonten suka sami suka. Nggih. Sinten iki?
6: Sirup.
2: Oh, yo sirup. Oh, nggih. Kabaripun sehat yo sirup?
6: Nggih, kalian sinten anggen pun sukses, Mbak?
2: Oh, sendirian hari ini. Nggih, kan ditemani semua Sutresno Budaya yang mendengarkan. Nggih.
6: Mbak,
2: lagunya ada Lamunan, Aduh Biung atau Angel?
6: Jam Lamunan lawan, Mbak.
2: Lamunan nggih, monggo Kak Kintun.
6: Atur salam nggih, Mbak.
2: Nggih, monggo.
6: Dari Mbak Noyo, Bu Wakyanti, Bu Supriyati, Bu Sintami, Ibu Januase, Iris Wiketo, Mas Yudin, Yumudo, kalian Mas Bambang Sutarno, kalian Pak Tupar, Mas Ibu, Mas Adi Bontasari, kalian Mbak Yono, Pak Adari, Pak Sunar Timur Sari, kalian Kagem Cinteng, malah belum bisa Mbak Baizem, Mbak Baizem, Mbak Baizem, Mbak Baizem, Mbak Baizem, terus kagem dikit kono Pak Sawiyo. Rayo gini pun bendak, kagem kudoyok yang mawon. Engkang sereng, nun pangapun ten binjang malih sentosan, sana sentosan, ngaten gitu.
2: Nge, sami-sami suruh yusirup. Nge, yusirup. Nge, monggo sugeng santan suka sami-suka.
7: Sugeng santan suka sami-suka, imau kiri melepet.
2: Nge, imau kiri.
7: Pak Sunardi Mur.
2: Nge, Pak Sunardi. Sehat?
7: Mursari.
2: Nge, Mursari.
7: Imur Pasar, imau kiri.
2: Oh, nge, imau kiri.
7: Mursari, Imur Pasar, imau kiri, Mbak.
2: Oh, nge. Gimana kabar hari ini, Bapak?
7: Baik-baik.
2: Oke. Okay. Sudah makan siang, Pak?
7: Ya.
2: Sudah makan siang, nge?
7: Wah, sudah.
2: Oke. Okay. Nge, sehat ini.
7: Nge, sehat-sehat, nge.
2: Lagunya mau pilih mana, Pak?
7: Lamunan.
2: Lamunan, nge? Nge. Monggo, kakin. Yuk sirup. Nge, ibu sirup.
7: Pak, Yono, Tiga Saban, Pak Nojo, Monosari, Mitra Handayani, Lajeng-lajeng Pak Supoyo, Ki Rukun Wardo, Ki Joko Duduk, Mas Mamat, Mas Ibul, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Penagung, Imuda, Pak Marjan Jati Mulya, Pak Sagio, wonten Jaran Paris nggih. Ya, wali Pak Sagio.
2: Nggih.
7: Pak Sar Pak Mujono wonten Brosot. Ya tingkatkan Mas Adit Klaten dan Mas Adit Ponco Sati dan kagem yang Sasmito Murti dan Pak Yeni Bu Wagianti Bu Juwijo, Bu Januase, ini pun kagum sedikit mawon ya.
2: Matur nuwun. Sami-sami, nggih. Matur nuwun Pak Sunardi Mursari, nggih. Ya, Sutrisno Budoyo, berikut ini lagu yang banyak dipilih adalah Lamunan sama Aduh Biung, nggih. Sugeng midhangetaken.
8: Tresnamu koyo rembulan rewangi sing tak lamun sabenar mapan.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya Sutresna Budaya, lagu berikutnya judulnya adalah Banyumoto, Becak atau Blong. Ya, Sutresna Budaya bisa telepon ataupun kirim pesan, boleh. Teleponnya ke 552219. Ada telepon masuk ya. Nggih. Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka. Nggih. Sugeng santen suka sami suka. Sugeng santen suka sami suka.
1: Nggih.
2: Ripun.
1: Nggih. Baik, kirukun wardo sehat.
2: Nggih, lere.
1: Nggih. Mati lampu enggak Pak di situ?
2: Nggih, wau wiwit jam 09.30 sampai jam 06.00 mawon gesang.
1: Oh, nggih. Aduh, kok mudik malah udah terputus nggih. Coba nanti lagi nggih. Monggo Sutresna Budaya. Bisa telepon ke 552219. Banyumoto, becak atau blong. Nggih, sugeng santen suka sami suka.
2: Suka sami suka.
1: Nggih.
2: Sugeng santen siang.
1: Nggih, niki sinten nggih?
2: Niki saking Bekasi.
1: Oh, Bekasi.
2: Ayo supaya nang pesen. Saking Bekasi.
1: Oh, Bekasi sinten nggih?
2: Nggih.
1: Bapak
2: Narto Hendro.
1: Oh, Romo Narto Hendro.
2: Iya, itu Mbak Siti.
1: Nggih.
2: Suka sami suka. Kula suka.
1: Kula suka.
2: Suka sami suka.
1: Nggih.
2: Salam Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Salam pun kagem Bapak Haji Ngadiono.
1: Nggih.
2: Oh. Apa? Bapak Rosman, Bapak Timur Sari, ugi kagem Bapak Pur Kendeng Reso, Mas Yudi Kueni, Mas Ardi Ponco Sari, ugi kagem Ibu Bedah Jumo, Ibu Wijo, Ibu Dianese, Mbak Andi, Mbak Kristin, Sohorong Iwo Nomar Sosiajo, Oh, Bapak Weneng Ki Joko Budu Mbak Jati
1: Nani
2: Ibu Nani Basuri Mbak Yeni Pasuk Mbak Kanaya Pasul Soho Sosem Sedoy Mabon Yesus Kesuk Karya Soho Sekeng Sonsen Sosem
1: Nggih. Sampun, Pak. Nggih. Nggih, sugeng santen nggih, Pak. Matur nuwun nggih. Semoga sehat selalu, bahagia nggih. Monggo sugeng santen suka sami suka. Oh, terputus nggih. Lagunya Banyumoto, Becak atau Blong nggih. Nggih, monggo sugeng santen. Oh, terputus nggih. Nggih, nggih pun baca pesan mawon nggih. Oh, nggih. Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen juga sami suka, kula suka, Mbak Betty juga, sedaya sami suka.
1: Nggih.
3: Sinten?
1: Niki sinten nggih, Pak?
3: Sedayu.
1: Oh nggih, Pak Sumar.
3: Lere.
1: Oh nggih, Pak Sumar.
3: Sehat.
1: Sehat. Nggih, Bapak juga nggih.
3: Nggih, semanten ugi.
1: Nggih. Lagunya Becak. Oh, nggih, Becak.
3: Kintun.
1: Monggo Pak, Kak Kintun salam.
3: Kagem Romo Narto Indro wonten ati. Lajeng iki Kumbo Karno, Ki Joko Budi, Bobo Cagio, Mbah Nendi, Mbah Dwijo, Romo Ngadiono, Ki Rukun Werjo, Ki Mudeh, Mas Rian, Pak Rimbang, Bu Sri Tonagung, Bu Sri Utami, Lajeng Bobo Cagio, Mas Ipul, Mas Mamat, Mbah Mantemon, Mbah Mantengasih, Romo Mujiono, Brosot, Pak Tukar, Pak Sumisi, Pak RTC, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andi, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Cariasang kalian Ibu, Mbah Noyong, Bunda Wakiat, Mpi, Lajeng, Bu Yanuati, Mbah Likono, Pak Juwardi, Pak Pak Jawiyo, Lajeng, itu selalu bleng bleng bleng bleng. Oh Mbak Titi, kalian Mbak Titut, Carmi, Pakri. Ye, karena si pun bincang malin.
1: Nggih, besok lagi, nggih.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami, nggih. Berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sih, sonten suka sami suka.
1: Kula suka.
4: Kula suka, Mbak Peti suka, sedaya sami suka.
1: Nggih. Niki sinten?
4: Kang Gilas.
1: Oh, nggih, Kang Gilas. Kang Gilas dari mana ini tadi?
4: Dari Ngaret.
1: Oh nggih. Sudah selesai?
4: Sudah.
1: Oh sampun nggih. Ini lagunya mau pilih mana? Banyumoto, Becak atau Blong?
4: Banyumoto niku mawon.
1: Banyumoto nggih.
4: Nggih.
1: Kak Kinton monggo.
4: Yang ketemben sinten iki,
1: Pak? Niku Pak Sumar,
4: oh,
1: Romo Narto nggih.
4: Nggih, sugeng sonten Pak Mulati. Wonten niku nggih Pak Jinationo sekalian. Kristi, nonton Pak Bujo Subagio nggih kalian Bu Pipit, Bu Dewi, Bu Indar, nonton Bu Niko, Bu Satika, Yumudo, Mbak Rian, Mas Ipul, Mbak Suro, Mbak Mus, Mbak Yono, Mbak Man, nonton Mbak Jati, Yang Murti, nggih para Bu Niko, Bu Dwijo, Mbak Noyo, Bu Wakyanti, Bu Supriyati, Pak Wening, nonton Pak Supoyo, lancar tuh, yuk kemauan.
1: Nggih.
4: Kita lihat, Mbak, dengan matur nunggu.
1: Nggih, sami-sami, Kang Gilas. Nggih, monggo, kalau mau telepon lagi, bisa, masih dua, ya. Lagunya Banyumoto, Becak sama Blong. Monggo, ada yang mau telepon, apa mbeten? Oh, nggih, baca pesan aja, nggih. Ini ada dari Ibu Widyaningsih. Ibu Widyaningsih. Derek sugeng santen suka sami suka lagunipun Derek ingkang sampun kacawisaken. Derek kinten salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Hindro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu Buyayu Kweni, Bu Yanuarsi, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono saenipun kagem sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun Ibu Widyaningsih. Berikutnya Mbah Jio. Suka sami suka sugeng sonten. Mas, oh Mbak ini nggih, nembe tugas siaran dere atur salam mugi jenengan tansah sehat ugi sedaya monitor engkang midhangetaken suka sami suka. Atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Nardi, Mursari, Pak Haji Ngadiono, Pak Tirto ugi sedoyo monitor mater nuwun. Nggih, mater nuwun Mbah Jio. Berikutnya Ibu Saginem. Sugeng santan suka sami suka, kula lagunipun derek. Salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Romo Yuwono, Pak Jono, Mas Rian Peyek, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro, Mbah Glendi, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Rubini, Bu Sri Utami, Pak Tujo, Bu Tarmi, Yurati, Prayogi, nipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, salam budaya, nggih, budayaku, lestari budayaku, nggih. Berikutnya Romo, ya Pak Yuwono nggih. Sugeng sonten suka sami suka Pro 4 Jogja Mbak Betty nggih. Kirim kagem oh saking kula Romo Yuwono Marta Diharjo wonten Danurejan Jogja, kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yomudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4, RRI Jogja wonten pundi papan sugeng ngelaras, kagem penyiar Sugeng Makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono. Berikutnya Pak Ashari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty, kula Bapak Ashari Mantingan. Nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duijo, Bu Yayu Kueni, Bu Salamah, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Mbah Ijem, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Bodo, Ki Kumbo Karno, Mbak Giyuk, Kajoran Ngeluar, lan kagem sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun Pak Ashari Mantingan. Nggih. Berikutnya ada voice nggih. Voice-nya dari mana dulu? Oh, dari Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo kirim apa? Waduh, Pak Supoyo ini kirim apa ini? Bentar. Pak Supoyo, Pak Supoyo. Nggih, kirim apa, Pak?
5: Suka sami suka kula suka panjenengan suka niki Mbak Betty Damayani lho niki nggih piyambakan jenengan
1: sendiri nggih.
5: Bu, lan kula niki nembe guys wonten ing daerah Malang Jiwan. Mungkin lagu ini pun dari Mawon, guys. Salam-salam ini pun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Tujo Subagyo, Pak Giono, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Rimbang, Ki Kumbo Karno, Eyang Buas, Romo Yub, Damaskus, Basuro, Pak Wening, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Titut, Bu Sriwi, Bu Sukinah, Lek Jarno, Bu Harni, Mas Pardi, Mas Warsono, Mas Giarto, Manarto, Mas Salim, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken pakem Pak Widodo. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Pak Supoyo. Berikutnya nggih, Mbah Ijem. Mbah Ijem monggo, Mbah Ijem.
6: Halo, sugeng sonten Mbak Betty Damayani jengdit niki. Sugeng sonten, suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagune nderek ingkang nomor setunggal. Terus badhe kintun-kintun. Kintune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Pak Dipaimen, Mbah Suro Trisik, Pak Untung Raharjo, Pak Asari, Bu Tarmi, Mbak Wati ing Palian, terus Pak Haji Ngadiono, Bunda Dwijo, Bunda Pagianti, Mbah Noyo, Pak Yanto, Pak Yanto, Bu Yayu, Bu Yayu, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. kagem cendit pan Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mbak Ijem. Berikutnya Bu Tarmi nggih, monggo Bu Tarmi.
7: Suka sami suka, kula suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka, Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih, nderek ngenten lagu. Lagune manut mawon, setunggal kagem Bunda Dwija. Mbak Buyut Juru Gentong, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang. Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bodoso, Pak Supoyo, Bu Yanwati, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalekalekipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayedgan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudan Dasilan, Bu Sagina, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nertimur Sari, Mbak Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jinah Rianti, Eyang Ledok Ngowo, Cager Tunggal. Ngoten kemawon, Mbak Betty, matur suwun, sugeng sonten, sugeng makaryo, nuwun.
1: Matur nuwun Bu Tarmi nggih. Nggih Sutresno Budaya, berikut ini lagu yang akan kami putarkan, Becak sama Banyu Moto. Dan setelah itu kabar berita pukul 16 nggih. Sugeng midhangetaken.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, Pemda DIY masih mematangkan rencana penerapan full pedestrian di kawasan Malioboro yang ditargetkan mulai berjalan bulan depan. Sekda DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, pemerintah masih mengkaji arus lalu lintas, akses hotel, kebutuhan wisatawan, penyandang disabilitas, serta aktivitas bongkar muat. Pemda juga perlu menentukan durasi penerapan full pedestrian, apakah 24, 20, atau 16 jam setiap hari. Sementara itu, Asita DIY mendukung penataan Malioboro sebagai kawasan ramah pejalan kaki dengan catatan akses wisatawan, lansia, anak-anak, dan penyandang kebutuhan khusus tetap diperhatikan. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 100 penyandang disabilitas dari 5 kabupaten dan kota di DIY mengikuti pelatihan membatik di Kompleks Kepatihan. Kegiatan yang digelar bersama Difabel Zone, Mandiri Utama Finance, dan Pemda DIY tersebut akan dilanjutkan dengan pendampingan selama 1 bulan. Founder Difabel Zone, Litwina Uri mengatakan, program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya ala tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Ya, Sutresna Budaya, Pro 4 RRI Ngeluri, Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ini sudah pukul 4 lebih 7 menit ya. Ini bagi para pekerja, karyawan yang dari kantor ini sudah waktunya pulang. Hati-hati di jalan, hati-hati di perjalanan. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga. Dan yang sedang mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, selamat mendengarkan di Suko Sami Suko. Berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Delik-delian, Cundamani, dan Dadi Ati. Sumonggo kalau mau telpon bisa ke 552219. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko.
0: Oke, Pak Ipul.
1: Iya, Mbak Yani, Pak Ipul, Pak Matasipun.
0: Sehat. Bapak juga. Oh, wonderful.
1: Mas beautiful.
0: Karena nggak ada sama jengdit, jadi nggak beautiful.
1: Oh, ada ijen orang.
0: Oh iya.
1: Akhirnya udah jam 4 kok belum pulang ini.
0: Oh iya, ini waktunya belum pulang, Pak. Nanti sampai bentar malam. Iya, nanti dengerin Skyper nggih.
1: Oh nggih. Wah, jenengan to mengke yo.
0: Iya, nanti sampai sejenak kenangan bersama nggih.
1: Oke. Anu, nene sinten mengke?
0: Nanti. Nanti kita siapkan.
1: Iya, kita nikmati bersama-sama ya.
0: Nggih. Ini mau pilih lagu apa ini?

0: delian, cundamannya
1: atau? Ya, delian-delian wis.
0: Delik-delian nggih.
1: Heeh. Kirim-kirim ya.
0: Boleh.
1: Buat Sami Sartika, selamat sore juga Pak Ahsari ya. Wonten Yumudo, sore Yumudo sehat-sehat. Putri Bonagung, Putri Utami, Pak Tupar, Mbak Suro, Kirubun Werdo, Raden Joko Bodo, Ki Kumbokarno, paling pungkasan Kagem Buyayu Drambang Titis, Ugi Bu Sriwi Monjali lan Butarmi, Tendemangan Baru. Prayogya Gem sebagai mawon, Eko Sawi juga nonton juga kita ngeceken. Kagem Mbak Yani juga siaran gitu.
0: Nggih Pak Ibu.
1: Kita kasih dengan sehat, pun paling kelancaran saya nih pun. Mekaten mawon, wektalipun kula kunduraken sugeng sonten.
0: Sugeng sonten nggih, Pak Ipul, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka, Mbak Betty suka, Mas Ipul suka, sedaya sami suka.
0: Nggih.
2: Sehat jeng Betty.
0: Sehat, Pak Sagio bukan ya?
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Tembangipun menapa?
0: Ada delik-delian, cundamani atau dadi ati?
2: Masih pul wae nyuwun apa?
0: Delik-delian.
2: Oh, delik-delian nggih nderek masih pul.
0: Oh, nggih.
2: Salam.
0: Monggo, Pak.
2: Kagem masih pul niki wau, Pak Sakirman, Pak Yono, Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Ibu Wakianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutarno, Pak Terto, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Puji Graito, wonten Mbak Yeni, Mbah Mus wonten Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Pak Yanto wonten Kirukun Werdo. Prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Betty wilujeng sonten wilujeng makarya mantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sagio, berikutnya monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten juga sami suka. Lo bujeng Pak Sagio pedai telak.
0: Oh nggih, Mbah Glendi.
3: Nggih, kula rawuh dhewe bae manut Pak Sagio. Wow.
0: Oh nggih.
3: Gitu.
0: Monggo.
3: Mbak Tati, Mbak Pipit, Mbak Anu, Mbak Ana, Mbak Yuni, dari Ibu Priyanti, dan Bu Bijo, Bu Andri Jandowo, terus Pak Ipul, Pak Maman, Pak Umar, Pak Yono, Mbak Suro, kita niku Gunani Pacuri Yumudo Minggir Gunang Lan Kuwi Soro Saya Mare Mbah Noyo Mbah Yono Bapak Deni Bapak Ekuku Terus Mare Kira Sikik Tok Pak Wening Bu Wakianti Terus Bu Yan Lase Bu Yayu Soyo Yayu Bu Sri Nisoyo Bikin Bu Dalan Niko Nenggo Ini kita Ini layak manis Bu Ini Pokoknya Nakem Sebuyo Bu Sitor Mahopor
0: Sami-sami. Waalaikumsalam nggih, matur nuwun. Berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka, jeneng Betty cantik.
0: Nggih.
4: Niki kalian sinten ayo.
0: Niki Cik Yayu bukan nggih?
4: Bukan.
0: Bukan nggih.
4: Y-nya sudah sama.
0: Y-nya sama.
4: Sama
0: oh,
4: ya, sudah besok lagi
0: oh nggih
4: lewat saja belum dikenal. Nah ini tadi yang baru saja Mbak Glendi nama Mbak Gono.
0: Bu Yayuk napa?
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Bukan.
0: Oh, nggih.
4: Dukani. Ini salam-salam saja lagunya ngikut yang depan yang sudah tersedia.
0: Ya.
4: Nah, Bu Kagem Mbak Glendi, Mbak Gono, Romo Tujuh, Romo Ngagiono, Pak Dasilan. Soh niki kula ndak kesupen. Ibu Eni, sedoyo Eni, enggong kepala sekolah, pengawas, penilik di pelayan. Ada Bu Nini, semua Bu Nini, semua Bu Yayu, semua Bu Sri. Kemudian Kagem Romo Wening, Mbah Yono, Bu Wagianti, Bu Mega, terus Bu Roa, Bunda Grijo, lajeng Mengilen, aduh lupa kalau nggak dicatat. Ya nanti terlalu lama, itu saja dulu, sambung besok, ye.
0: Sami-sami.
4: Ya, nanti bisa dipelajari. Nama saya ibunya anak-anak satu siapa? Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Nggih, belum hafal-hafal nih Bu. Ini kayaknya Bu Yanuasi bukan, Bu Sriwi bukan, Bu Salimah bukan. Waduh, ini nanti buat PR aja nggih Bu ya. Nggih, sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Halo, sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih, Cik Yayu.
4: Iya betul.
0: Oh ya, Bu
4: yang
0: tadi itu.
4: Tadi itu Bu Yanu.
0: Oh Bu Yanu asing nggih?
4: Iya, kayaknya Bu Yanu suaranya.
0: Oh iya. Bu, ini sehat Bu, lagi ngapain nih?
4: Alhamdulillah sehat, habis nyiram tanaman Mbak Betty.
0: Oh nggih, panas nggih
4: Bu. Mbak Betty juga sehat ya?
0: Sehat juga Bu.
4: Lagunya napa niki?
0: Lagunya ini ada delik-delikan Cundamani Dadi Ati.
4: Cundamani mawon.
0: Oh nggih. Monggo kakin tuh.
4: Salam kagem ben Bu Yanwarse. Lajeng kagem sedaya ingkang sampun ngawiyat mawon Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Wekdalipun sampun lagi tumpen to.
0: Nggih.
4: Pokoke kagem Mbak Betty tetap semangat sinaos piyambakan nggih.
0: Nggih, Bu.
4: Ngaten mawon salam kagem sedaya kemawon, sugeng sonten, tetap semangat.
0: Nggih. Matur nuwun nggih. Cik Yayu nggih, berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Suka sami suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Saking Bambang Lipuro.
0: Bambang Lipuro.
5: Ayo.
0: Ayo. Romo.
5: Oke.
0: Nggih Romo. Romo 7 bukan nggih?
5: Iya, betul.
0: Oh, nggih. Monggo. Ini mau pilih mana Romo
5: 7? Yang nomor 1 nggih.
0: Delik-delikan nggih.
5: Nggih.
0: Ibu sehat nggih?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Nggih, Bu 7. Monggo.
5: Tumben meneh wae Bu Yanu Arse.
0: Nggih.
5: Lajeng Bu Yayu Pare, Bu Yayu Weni. Lajeng Mas Mas Yudi, Pak Depaimen, lajeng Romo Yono Marto Tiarjo, Romo Haji Ngadion No, Pak Joko Budo, Ki Kumbo Karno, lajeng Bu Pak Tupan, Pak Roslan, Pak Sumedi, lajeng Bu Sri Utami, lajeng Mbah Noyo, Bu Wadianti, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu De Tujo, Bu Yanu sampun rawuh lajeng Pak Wening, lajeng yang Sasmito Murti ini kok dan mboten ngawiyat menika. Lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
5: Lajeng Pak Mudiono, Pak Bambang Sutarno, lajeng Mbah Glendi, lajeng Lek Gono, Yusti Rup, Mbah Suro. Ini tadi pun kakak sedoyo yang kakak ngewisi.
0: Nggih, sami-sami. Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, Nggih, matur nuwun nggih Ibu sama Bapak Romo Tujo, Ibu Tujo nggih. Monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
6: Sugeng sonten. Sami suka Mbak Devi, kula suka penyenan suka saya sami suka.
0: Nggih, Bu Sri.
6: Nggih,
0: lha. Nggih. Bu, ini lagunya ada tiga, Delik-delikan, Cundamani, Dadi Ati, pilih mana Bu?
6: Nomor setunggal.
0: Nggih, setunggal nggih.
6: Kintun-kintun salam, ingin katemben rawuhno, Romo Tujo Sebagio nggih.
0: Nggih.
6: Kagem Romo Tujo Sebagio sekalian, ngoten. Kagem Bapak Ashari, Bapak Gading, Romo Haji Adiono sekalian, Bapak Triharjito, Kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kiru Pondredo, Pak Puji Kraito, Kang Gila, Jawa Kagem, Bapak Kasiono, Wanteneng Bulawen, Kagem, Pak Danaskes, Yang Buas, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Jenda Kemas Rian, Mas Mamat, Mas Ikul, Mas Yudi, Ibu Tarmi, Ibu Salama, Yu Mudo, Yu Rati, Bu Mami Sartika, Soho Kagem, Ibu Pipi, Sekopra, Ibu Sriwi, Majeng Ibu Sukapto Martani, Kagem, Pak Sumar Sudayu, Pak Suwardi, Pak Sarjio, Lajeng Pak Sumardiono, Jalan Kito Gati, Mbak Suro, Lajeng Kagem, Bapak Tumitip, Mbah Yono Wirosaban, Lajeng Kagem Ki Joko Budu, Bapak RVG, Kagem Pak Dipaimin Kalan Dik Momo, Kagem Pak Sagio, Pak Mujiono, Kagem Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Lajeng Kagem Pak Suar Sunar Timur Sari, Kagem Pak Sukapjo wonten Imogiri, Pak Sudan Dardinalan, Lajeng Kagem Ibu Nda Brijo, Ibu Wagianti, Ibu Yanwarse, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Warini, Ibu Mega, so, Mbah Noyo, Pak Wening, boten kesuken Kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan. Nggih, saenipun Kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Kagem Mbak Devi.
0: Oh, nggih. Matur nuwun, Bu, sama Mbak Betty jengditnya besok minggu depan barengan kita. Oh ya, nggih. Ini ada kirim voice nggih dari Pak Kasiono, saya putarkan nggih. Pak Kasiono kirim menapa nggih? Monggo Pak Kasiono.
7: Suka sami suka, sugeng sonten Mbak Betty Damayani,
0: kula
7: Pak Kasiono Mbulawen. Kintun salam katur Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu M. Lestari wonten ing Mirin Jonggalan Jetis Bantul, Ibu Tutin Jogayudan, Ibu Sri Utami wonten sakwitan kampus ISI, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Selendian Kulon Progo, Pak Sagio wonten ing Palian Kretek Bantul, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Rciseto Jalan Timoho, Ki Rukun Merdo, Toi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Dati Mulyo, Pak Damaskus, Bapak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Sokatur sedaya para kadang sutresna, suka sami suka, sugeng midhangetaken saking RRI Perempat Ngayogyakarta lagunipun dari Mbak Betty Damayani. Mengaten Mbak Betty, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Kasiono. Berikutnya Pak Tumidi nggih. Monggo Pak Tumidi.
8: Nggih, atur salam. Kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujol, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tumidi nggih. Berikutnya ada telepon masuk sugeng sonten. Oh, terputus nggih. Nggih, berikutnya Mbah Suro. Mbah Suro kirim voice nggih, monggo Mbah
8: Suro. Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka jeng peting nggih suka, Mbah Suro nggih suka, sedaya sami suka. Mugi sonten punika Mbak Betty sehat sedayanipun. Latihan kendel Mbak Betty momen piyambakan tetap kedah semangat. Nggih Mbah Suro lagunipun nomor setunggal Mbak Betty. Salamipun kagem Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Pak Kasiono Mbulamen, Romo Yu, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Eyang Sasmito Murti, Bu Sri, Bu Nagung, Yumudo, Yusiru, Bu Duwijo, Pak Yanto Sayekan, Pak Yanto Pahit, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sagiyo, Pak Sudar, Ki Resi Seto, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Wening, Pak Sri Katon, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Mbah Ijem boten kesupen, Bu Sri Jalan Paris Monjali. Kagem Mbak Betty sugeng ngayahi tugas nggih ngantos paripurna mengke kunduripun ngatos-atos. Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih. Berikutnya ini ada oh, ada telepon nggih. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
9: Suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih.
9: Kalian sinten?
0: Niki sinten nggih, Bapak?
9: Ayo kalian ayo. Cinten niki.
0: Ini cinten nggih, Pak? Kesupen ini, Pak. Saya agak lupa.
9: Oh. Agak lupa nggih.
0: Nggih.
9: Kalih mbahne mawon lah.
0: Oh, nggih. Cinten, Pak?
9: Mbah Mus.
0: Oh, nggih, Mbah Mus. Aduh, lupa nih. Mbah Mus nih.
9: Nggih.
0: Lagunya apa Mbah Mus ini? Ada Delik-delikan, Cundamani atau Dadi Ati?
9: Derek sing kathah mawon lah.
0: Nggih, Delik-delikan nggih.
9: Nggih.
0: Cuaca di sana sama. Cerah?
9: Cerah nggih, panas niki negelinya.
0: Oh nggih.
9: Salam sekedhik mawon wau wonten Romo Tujo Subagio nggih. Wonten Romo Haji Ngadiono. Wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Mbah Mus Mujiono, wonten ing Brosot Mbah Betty,
0: yeah.
9: Wonten Pak Mulati, Pak Ipul Wau, yeah. Pak Uci Graito, Mbak Yani, wonten ing Ponggo, Kang Gilas, Mbah Noyo, wonten Mbah Ijem, yeah. Wonten Bu Wahyu, Pak Sumar wonten sedayu, Bu Susmi, Bu Supriyati, Pak Bardan, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Pak Wening, Bu Salama, wonten Pak Untung wonten ing Sami Galuh. Langkung saya kangge sedaya kemawon Mbak Betty.
0: Kangge
9: Mbak Betty matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih, matur nuwun nggih. Mbah Mus nggih. Berikutnya monggo sugeng sonten suka sami suka.
10: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih.
11: Iki saking Jalan Pleret, Kaliurang.
0: Jalan Pleret, Bu Salimah.
11: Nggih, leres, mboten klentu. Kula tembangipun dereng ing sampun sumawis mawon.
0: Nggih, kakinten.
11: Salamipun kagem Ibu Sri Kebon Agung. Rama ngadi ana mbayen. Ibu Endi Pajangan. Ki Joko Budo, Pak Ruslan Sembako, Pak Erjana, Kang Rungkut. Wonten Pak Sudarnda Silan, Nak Mas Panut Sutresno Jonggrangan, Mas Joko Nugro Menang. Kagem saya kemawon Mbak Betty.
0: Nggih.
11: Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun Bu Salimah. Nggih, Bu Salimah Pleret nggih, Bu. Nggih. Berikutnya monggo kalau mau telepon ke 552219 atau kirim pesan teks ataupun pesan voice wonten 089 gangsal 0 1 sekawan 0 6 6. Nggih. Monggo kalau mau telepon lagi. Ini saya bacakan dulu nggih dari Mbak Anggun, ini kirim voice. Monggo Mbak Anggun.
12: Assalamualaikum, mat sore Mbak Betty. Suka sami suka. Nanti lagunya yang nomor satu atau ngikut aja deh Mbak. Sangat dikit dulu karena waktu ya Mbak. Ada Bunda Duja, Bunda Tarmi, Bunda Nani Pajuri, ada Bunda Yanuarse, Bunda Mega, ada Bunda Supriyati juga ya, ada Bunda Karsiati, ada Mbak Ijab, Bunda Yai semuanya, Bunda Sri juga semuanya. Ada Pak Damaskus, Pak Sawiya, ada Mas Mamada, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, ada Mbak Glendi, Mas Yudi, ada Ki Kumbakarno, ada Ki Rukun Wardo, Pak Mulati, Pak Adi, dan cuman saja deh ya. Ya Mbak ya, salam sehat selalu untuk cuman saja dari Sabang sampai Merauke ya. Buat Mbak Betty, matukas sehat semangat, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anggun. Baik, seterusnya Budoyo, lagu yang banyak dipilih adalah Delik-delikan. Sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutrisno Budaya, lagu berikutnya adalah Denpasar Arjo Sari Dumes Sama Ego. Semoga kalau mau telepon ataupun kirim pesan voice bisa ke 0895 0144 1066, atau bisa juga saged telepon gansal-gansal kali-kali setunggal songo. Ya Sutrisno Budaya, ini yang baru di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Kemudian yang sedang beraktivitas, berkegiatan ini, selamat beraktivitas, nggih. Bagi teman-teman di bidang teknik ini, selamat bertugas juga, selamat menjalankan aktivitas kegiatan. Buat yang sedang ngapain aja ya, nggih, yang ada di rumah, yang sedang memasak ataupun yang sedang mencuci baju, atau yang sedang bertemu dengan saudara di rumahnya, sedang ada tamu, ini selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Ini ada voice dari Yang Kung Kamsi nggih. Monggo Yang Kung Kamsi.
1: Mbak Betty nggih. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Yang Kung.
1: Suko sami suko. Ketinggalipun kok tugas piyambak njenengan.
0: Nggih, sendirian iki.
1: Mugi-mugi tansah sehat nggih, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nderek salam.
0: Nggih, monggo.
1: Pak Habibullah. Pak Widiwanto, Pak Tuki maning Ringo. Lan ugi Bunda Twijo wonten ing Karangmojo. Lan sedaya Pak Midanget. Suko sami suko ing RRI nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih Mbak, lagi pun derek.
0: Nggih.
1: Ingkang sampun kacawisaken matur nuwun.
0: Sami-sami Yang Kung Kamsi. Berikutnya nggih, Pak Sudarmono. Monggo Pak Sudarmono.
2: Suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, sedaya sami suko. Kula Pak Karmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suko sami suko. Lagunipun nderek ingkang sampun dipun cawisaken. Kiring gemateng ingkang sami nidangetaken suko sami suko. Matur nuwun Mbak Betty Damayani, sugeng makaryo.
0: Nggih, Pak Sudarmono, matur nuwun. Berikutnya dari Mbah Jenggot, monggo Mbah Jenggot.
3: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Nggih.
3: Mahimpun. Nggih, mawon. Lumenaken kagem Pak Suarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Hernawi, Umar, Mas Karno, Mas Matbin, dan Sudo. Kami dengar berempat Melaras. Wassalam.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Jenggot nggih. Nggih, monggo ada telepon iki. Nggih, monggo sugeng santan, suka sami suka.
4: Sugeng santan, suka sami suka.
0: Nggih. Dari Pak Suwardi.
4: Nggih.
0: Monggo. Nggih, sehat Pak Suwardi juga?
4: Iya, kan dari keluarga sehat.
0: Nggih. Lagi sedang ngapain aja Pak ini tadi?
4: Makan titik.
0: Oh, ada ayam nggih. Ayam kampung apa ayam?
4: Ayam kampung.
0: Oh nggih. Makanannya apa sih Pak? Nak ayam niku?
4: Katun.
0: Katun?
4: Katun jagung.
0: Oh jagung. Oh nggih.
4: Katun jagung. Oh
0: nggih.
4: Katun. Katun. Katun. Katun. Katun.

0: Suroyo, teman-teman. Dan Pak Bono, Pak Tawio, Pak Tuti, Raden Pak Rinda. Iya kan itu ya kemarin.
1: Nggih.
0: Raden matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih. Ini dari Bu Mulyatsih kirim daun. Iya Bu, ini musimnya musim kemarau panjang ya. Daun-daunnya mulai kering ini. Kalau bisa ya disiram, kalau ada tanaman pot-pot di sekitar rumah ya disiram biar tanamannya tumbuh subur. Nggih. Berikutnya, ini ada yang telepon tidak? Saya putarkan saja nggih. Denpasar Arjosari sama Dumes Sugeng Midangetaken.

Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ini ada satu pesan lagi dari Mas Teo Magelang. Selamat sore buat para penyiar dan juga pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan. Cuaca di Magelang hari ini hujan dan arus lalu lintas hari ini ramai lancar. Nggih, terima kasih buat penyiar dan pendengar, tetap selalu jaga kesehatan dan selalu waspada. Nggih. Dan Sutrisno Budaya, ini sudah waktunya saya Betty Damayani menemani Sutrisno Budoyo dalam Suko Sami Suko. Dan terima kasih sudah kirim pesan, sudah kirim voice dan juga sudah telepon di hari ini. Dan untuk lagu penutupnya adalah Jogja Semarang PP Sugeng Midangetaken.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Polres Bantul menggelar patroli aksi kejahatan jalanan dan balap liar. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengatakan pelaksanaan patroli dilakukan dengan mendatangi lokasi yang dinilai rawan secara mobile. Sejumlah lokasi yang disambangi yakni kawasan Ring Road Selatan, jalur perbatasan, pusat keramaian, permukiman warga, perkantoran, perbankan, sekolah, dan jalur jalan lintas selatan. Beralih ke informasi lain. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat realisasi imunisasi dasar bayi masih berada di angka 54,43%. Hasil itu masih di bawah target yang ditetapkan hingga September 63,3%. Kepala Seksi Surveillance Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Bantul, Elina Krisniati mengatakan capaian menurutnya masih berupa data sementara. Ia menyebut validasi data akan dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pihaknya mendorong masyarakat yang memiliki bayi agar secepatnya memberikan imunisasi dasar. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi anak dari ancaman penyakit. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman, Islam, kesehatan, umur lan rezeki ugi kesempatan sehingga kita sedaya saged nikmati kula jenengan dipun paringi berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya anugrah menika tandhanipun Gusti Allah tambah tresna dhateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi-mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para tabiin, para ulama lan kita sedaya minangka umatipun. Mugi kita pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kesempatan menika kula badhe rembak satunggaling akhlak ingkang prasojo dipun contoni, dipun ucapaken gampil nanging kadangkala angel dipun tindakaken, yaiku jujur. Jujur niku napa? Jujur ing bahasa Arab dipun sebut kalian kalimah as-sidqu. Jujur tegese ngandharake samubarang manut kasunyatan.

percaya. Menika luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng dados nabi nalika masyarakat Mekah menehi gelar kasebut. Tegese sifat jujur lan amanah pun dadi karakter Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imilo akhlakipun luar biasa. Napa malih bab kaitane pun kejujuran. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun badhe kawula utaraken kaitanipun akhlak ingkang sae menika. Ingkang sepisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka tuladha kejujuran. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sak temene wis ana ing diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tulodo kang becik kanggo kowe. Surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat menika ngajari kita supaya ora mung maca sejarah nabi nanging ugi saged niru

piyambak niku. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin." Ingkang maknanipun, wahai wong-wong sing podo iman, podo takwa marang Allah lan podo bebarengan karo wong-wong sing jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Atus Allah ora mung dawuh dadi wong sing jujur, nanging Allah ugi dawuh supaya kita bebarengan karo wong-wong sing jujur. Niki nuduhaken pentinge lingkungan. Yen karo wong sing seneng ngapusi, suwe-suwe ngapusi saged katon biasa. Nanging yen kita kumpul karo wong jujur, kita bakal isin yen arep ngapusi. Terus lingkungan niku nggih penting. Lingkungan masyarakat jujur, insyaallah sedaya wargane pun jujur. Lingkungan pemimpin saya jujur, ingkang dipun jagi insyaallah jabatanipun tambah barokah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sekawan, kejujuran bakal nuntun menyang kabecikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Kowe kabeh kudu tansah jujur, amarga kejujuran bakal nuntun marang kabecikan, lan kabecikan bakal nuntun menyang swarga. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Rasulullah banjur nerangke, "Wa ma yajalu rajulu yasduku wa yataharru sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Wong bakal tansah jujur lan ngobati kejujuran nganti dheweke dicatet ing ngarsane Allah minangka wong sing siddiq. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Niki luar biasa, jujur ora mung siji tumindak. Jujur niku sifat, jujur niku kudu dadi kebiasaan. Awale kita jujur amarga wedi marang Allah, suwe-suwe jujur dadi karakter. Lan nalika jujur wis dadi karakter, wong liya bakal percaya marang kita. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor gangsal nggih menika kosok baline dusta nuntun menyang keburukan. Terus lawani pun jujur nggih dusta, bohong. Kanjeng Nabi dawuh, "Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Ingkang maknanipun lan adohanu tumindak dusta, bohong. Amarga dusta menika bakal nuntun marang tumindak durjana, lan tumindak durjana menika bakal nuntun menyang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dados ngapusi niku kerep ora mandeg ing siji ngapusi. Siji ngapusi saged butuhake ngapusi kaping pindho kanggo nutupi ngapusi sing sepisanan. Banjur ngapusi kaping telu pungkasane urip kebak sandiwara. Wong sing jujur ora perlu ngelingi akeh cerita. Nanging wong sing seneng ngapusi kudu terus ngelingi. Aku mau ngomong apa? Wingi aku ngomong apa? Dheweke ngerti sing di iki sing gawe urip ora tentrem. Dados tiyang kang seneng ngapusi uripe boten tentrem, uripe tambah ambyar lan tebih saking rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sajipun penerapan jujur meniku pripun caranipun? Salah satunggalipun conto, monggo jujur nalika dagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi maringi piwulang babagan kejujuran ing perdagangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Fa inna shadaqan wa bayyina burika lahumma fi ba'yihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatuhu bayyihima." Yen penjualan pembeli podo jujur lan nerangake kahanan barang kanthi cetha, dagangane bakal diparingi berkah. Nanging yen podo ngapusi lan ndelikake cacate barang, berkah dagangane bakal dibusak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niki penting sangat. Contohnipun wonten tiyang dodolan kan kendaraan kuwi tahu rusak parah. Nanging nalika didol dheweke ngomong, "Alhamdulillah mesine apik." Ditakoni, "Pernah tabrakan?" Dijawab, "Boten."
dereng. Sakjane ngerti, tahu iki mung gawe duit mlebu luwe akeh. Nanging petakone apa ana berkah ing duit kasebut. Islam ora mengajari piye carane entuk untung. Islam ngajari pripun carane pun entuk rezeki sing halal lan barokah. Untung akeh ora mesti berkah. Untung setitik nanging halal saged dadi luwih tentrem uripe. Dados mongko kejujuran dalam dunia perdagangan iku nggih penting. Kanthi napa? Pedagang jujur, insyaallah rezekine pun tambah barokah.

yang jam kerja niku dipunwiwiti jam 8 nanging jam 8 punjul dereng dugi amargi santai banjur absensi ditulis jam 8 niku ora jujur. Yen entuk tugas 10 nanging mung rampungaken 6 lan laporanipun ditulis 10 niku ora jujur. Yen wonten amanah duit kanggo kegiatan banjur sebagian dipungunakan kangge kepentingan pribadi tanpa izin niku nggih boten jujur. Kita kudu eling. Menungso niku iso uga ora weruh nanging Allah mesti weruh. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Lan Allah Maha mengetahui apa sing padha kok lakoni. Al-Mujadilah ayat 13. Mula wong sing jujur kuwi tetep jujur senajan ora ana sing ngawasi. Amarga dheweke yakin ana CCTV sing luwih canggih tinimbang CCTV ini pun menungso yaiku pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, lajeng jujur nalika nampa amanah. Rasulullah minangka wong sing paling amanah nalika Rasulullah arep hijrah saka Mekah menyang Madinah. Barang-barang titipan masyarakat Quraisy isih ana ing tangan beliau. Padahal masyarakat Quraisy akeh sing mungsi beliau, nanging Rasulullah tetap jaga amanahipun. Iki menehi pelajaran musuh sekalipun ora oleh dijalimi dan amanah tetap kudu ditunaikan. Kejujuran ora gumantung marang wong iki seneng marang aku utawi ora. Amanah tetap amanah. Lajeng contoh kejujuran saking Rasulullah nggih menika napa? Jujur marang anak. Jujur kudu diwulangake wiwit saka omah. Anak sinau jujur ora mung saka nasihat. Anak sinau jujur ora saka wong. Anak sinau jujur nggih saka wong tuanipun. Yen anak ndeleling bapake karep ngapusi, anak bakal nganggep ngapusi iku biasa. Yen anak dereng ibune jujur, anak bakal sinau.

jujur. Ini pendidikan karakter ingkang paling kuat. Para pemirsa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, atus kathah sanget contoh-contoh penerapan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan dados umatipun saged sinau kejujuran saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila kathah sanget penerapan-penerapan kejujuran zaman menika, kula jenengan butuh kejujuran-kejujuran. Insyaallah kanthi kejujuran ingkang saged dipun implementasi akan nggih menika nambahi barokah, nambahi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita sedaya dados tiyang ingkang jujur. Jujur anggenipun jaga amanah, jujur anggenipun amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, akhiripun saking pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sedaya sepisan saged belajar jujur nalika ngomong. Yen orang ngerti nggih kandhanono. Nyuwun pangapunten, kula boten mangertos. Ora usah pura-pura ngerti. Kaping kalih jujur nalika dagang, cacat barang diterangake, ukuran diterangake, kualitas diterangake, harga diterangake. Kaping tiga jujur nalika kerja, wektu kerja yo dijaga, tugase yo ditindakake, amanah yo dijogo. Kaping papat jujur nalika ngurus duit, duit pribadi lan duit amanah ojo dicampur. Kaping lima jujur ing keluarga, bojo anak lan wong tua kudu ngrasake yen kita minangka wong sing saged dipercaya. Kaping 6 jujur ing media sosial, ojo gampang nyebar berita sing dereng jelas, ojo nggawe informasi palsu, hoax, ojo ngaku karya wong liya minangka karya dhewe. Iki uga bagian saka kejujuran. Para pemirsa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, penutupipun as-shadiq iki urip kita. Dados Kanjeng Nabi gelaripun As-Shadiq, wong sing jujur, dan Al-Amin, wong sing saged dipercaya. Muga-muga kalih sifat menika ora mung dadi gelar kanggo Nabi, ananging kula jenengan saged nyontoni saking sifat ingkang minulya menika, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga nalika wong nyebut jeneng kita, dheweke ngomong wong iki jujur, wong iki amanah, yen ngomong saged dipercaya, yen nyekel amanah ora bakal khianat, yen dagang ora ngapusi, yen janji bakal ditepati. Niki minangka warisan akhlak Nabi ingkang perlu kita jaga, kita warisaken dhateng keturunan kita. Para pemirsa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, pramila monggo sepindah malih kejujuran menika akhlak ingkang sae, dan monggo dados tiyang ingkang jujur pasti dipun paringi keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, paringono kita sedaya pitutuh marang akhlak sing paling apik, ora bakal sing iso menehi pitutuh marang akhlak sing paling apik kejaba panjenengan. Lan tebihno kita sedaya saking akhlak sing Allah, amarga ora ana sing saged nyingkirake akhlak Allah kejaba panjenengan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengkatakan mungkin-mungkin manfaat. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budoyo, muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17 lebih 37 menit.

telah kami kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima, diberikan kesehatan, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta, Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun katuraken giaran serial Ringgit Purwo.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika tasih nglajengaken lampahan Darmane Satrio dening dalang Ki Budi Sutawiyoso dumugi seri sekawan. Ing wusana sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Seniwati ini mawa tejo.
1: Mencorot. Mencorot apa nih?
2: Mawa tejo bersinar.
0: Lah bersinar.
2: Apa nih?
0: Mencorot kuwi.
2: Wah, arep ngeneke bathuke mesti.
0: Wah, rawani aku. Sangkatan nih.
3: Pak bathuk sing ngendi wong aku loro.
1: Nah. Yes, Dan. Ki. Lah kono ki cara iwak kok dinehi beneh lah ya
0: dicaplok. Ya bener kok kuwi sing mencorot kok kuwi. Trah Nareswari ki ngono kuwi.
2: Nareswari.
0: Kendedes.
2: Lah yo Nareswari.
0: Kenarok kae mergo tertarik dengan Kendedes karena sunar yang keluar dari bathuk.
2: Kok bathuk to? Nek Nareswari kuwi sing bersinar pupune
0: padahal. Ayo kuwi.
2: Lah kok bathuk?
0: Aku lak cara
2: tegelan. Yang mana dong?
0: Aku lak cara tegelan.
2: Oh iya.
4: Mangga, Bu.

0: Di parii, parii.
1: Eh? Oh kan ke parian.
0: Ah iya.
1: Mogebu,
0: iya.
1: Mogebu.
0: Dusun. Kowe sih ke gatot dhisik dhewe.
1: Kulo dhisik dhewe. Dusun-dusun putih. Dusun putih.
0: Sukoharjo.
1: Oke. Okay. Yes. Mbah Suto. Pengiki wayangan.
2: Ya sedang males to.
0: Larase dipaske.
2: Aja cedak speaker to.
1: Nah, Mbah Suto.

0: Sukoharjo murah golek sandang pangan. Ah cepet aku nek parikan we.
1: Ayo,
0: ayo. Jenengan.
1: Kok malah aku iki role kok
0: njok. Oh iya.
2: Wong kok senengane
1: role ku bek ro.
0: Nggih. Bu, monggo yeah. Bu, parikan Bu.
3: Pengang bengong.
2: Lemonya keliru dok, tok kencengi lah ora bengong.
3: Kencengi ya maso yo atos ya.
2: Jerah.
0: Pokoknya cespleng nih karo iki.
1: Mbak Prastiri ya yo yo mesai sih kelingan.
2: Tanggap Sasminto, ambian peng telu karo aku kok yo.
1: Eling apa?
2: Ngidoni aku.
0: Oh,
2: darani seneng karo aku kok ora. Yo parian mah.
3: Neng bereng arjo. Tuku sempak.
0: Eh ora apa-apa lha wong jenenge kuwi kok.
2: Pariane kok marahi ngedeg-deg iki
3: to. Ora apa-apa, kejaba nyebut sing di sempak
0: karo. Wis aru. Mending tuku sempak lambangane iku ora nggo sempak.
1: Dosa. Dosa.
3: Kula kok mau kotarkan.
2: Kok kaya tegel-tegele kan weruh kok ngono.
3: Tena tak enjen. Sepule yang cili.
1: Ya ya.
0: Cili omon menikos sarono. Akhiripun sami seserawungan gih meniko.
3: Rasem boter wujute. Mugi masyarakat Sukoharjo semakin kompak.
0: Oh.
1: Jadi oleh ini kompak kuwi mau lho. Heeh.
0: Ya. Mbok mau ki yo
2: ki. Urut iki.
1: Eh Lekman, Lekman.
2: Oh, menyang Solo. Kulaan bayem. Warga Sukoharjo ayem tentrem.
0: Amin. Kula pun monggo.
1: Aku urung siap kata-kata ekat.
0: Sing gampang kok ketepune padha. Muga-muga warga Sukoharjo tetap kompak gampang.
1: Ya ya ya.
0: Angger sukis norang anggo kathok. Nah. Muga-muga tetap kompak. Monggo.
1: Ben kono sing nyenggaki aku senggane beda dhewe ra apa-apa.
0: Beda-beda.
1: Mangan keplak pinteng jahe.
0: Hah?
1: Ngene wis penak aku arep meneng wae.
0: Jelaske niku napa?
1: Lah ya ngluku ngene wis penak kok. Aku arep senggakan kok.
0: Ora wani ngadeg.
1: Ora.

0: Beras TV gak apa-apa jam luwes.
1: Oh iya.
0: Juget luwes. Oh, ndek nom-noman ini gak gabyong.
1: Kowe
0: Bundan, Bundan. Liyane ini kowe mancing kendi to?
1: Pengaron.
0: Mancing pengaruh. Nek gabyong niku liyane nek mabur lak mung sak gudeke panggung niku.
1: Ah iya.
0: Mbak Beras TV niku seminggu warna mulih. Lemabur kemempengan dan digolek.
2: Nggih.
3: Tas mboten pamundutan.
1: Oh iki mau gelek iki saiki ana seket saka
3: napa niku, Bah?
1: Saking ibu-ibu Prewangan.
3: Nggih. Oh sik nika. Nggih, siap-siap.
1: Ibu-ibu ingkang rewang mboten Prewangan, Bu. Prewangan.
3: Ibu ingkang rewang nggih, Bu. Mete. Rewang nggih, Bu. Sesumra pun Prewangan. Mungkin ndak ngleboni tiang nggih, Bu.
1: Nah, prau layar.
3: Oke, sedika dawuh.
1: Lho iki ibu-ibu kok seneng bojo loro lho ya.
3: Lah kan lagune judule bojo loro.
1: Prau layar.
3: Nggih, dadi mboten-mboten dihubungke kalih sesuatu ra kok tene bojo loro, senenge bojo loro. Lah tenan lagu Menari di Atas Luka ke senenge Betadin.
1: Gitu. Iya.
3: Langke Betadin. Niku bojo loro kali prau layar sing pundi ajengan?
1: Prau layar.
3: Prau layar.
1: Ini urung bubar iki.
3: Dereng, dereng aman. Nggih. Ki Mbak Septi kali sinten iki? Karo Mbak Sipe?
1: Ya,
3: asisan.
1: Karo Sipe karo Ganes.
3: Nggih. Ganes, arep bebayan wani ngadeg ra kowe? Aku. Ku nek wediku mlorot Sipe. Sipe ngadeg karo Sipe.
4: Ya, mbok sing cethah ngono lho.
3: Ateg kok coba Nes.
4: Coba ya, ngantek Nes.
3: Wong telu wong telu.
4: Nek karo manu, Mbak Septi sisan.
3: Nah. Waduh, lek ngadeg anu kok ketu ngobeng Ganes.
4: Ya ora yo.
5: Hop, nang kono wae.
4: Mas Hero nang kono.
3: Aku ngendi?
4: Ya. Aku nang kene, tetek nggo tetek.
5: Apa?
4: Nggo tetek.
5: Tetek.
4: Tetek. Lah aku nek munggah
5: batas.
3: Kepiyu Sipe kowe arep munggah ora?
4: Hah? Munggah ngendi?
5: Munggah kene lho.
3: Munggah panggung apa munggah nggone dalang? Nah, sikile sik.
4: Sikile tengah.
3: Lah ulo ke ndas sik soalé. Sikile sik.
4: Wes ngene wae.
3: Nah, wes.
4: Ampunten nggih.
3: Rada sakrono men. Ya tok.
4: Sakok sakrono to.
3: Sakrono.
4: Kok jengkelit nek ndono lho ya.
3: Sandi. Jengkelit apa?
4: Jengkelit
3: kok.
4: Jengkelit.
3: Oh jengkelit, kejungkel ngono to?
4: Wah,
3: jlumup.
4: Mas.
3: Sudek aku ngrasake.
4: Lah nek basane kono apa?
3: Nggon aku kejlumup.
4: Oh, kok kan mangan aceng-aceng ki ngono kuwi.
5: Apa?
4: Apa Nas? Aceng-aceng?
5: Apa kuwi?
4: Nek Sleman radong apa meneh kulon pro ku.
5: Lho kae, linjo cilik kae wae.
4: Mbah mutu.
5: Apa?
4: Bu, riki enten wae turi, Bu.
5: Turi?
4: Nggih, nek kembangnya teng riki dimasak mboten? Tengriki leng arani napa? Ayo, poto rokok.
5: Ya kembang turi to, Nes.
4: Ya ora. Jane wong Jawa ki ning ndi ana ya Mas jenenge.
5: Apa dhewe
4: apa Mas jenengane?
3: Aku mau.
4: Aceng.
2: Aku ngerti. Aku ngerti aku.
5: Apa?
4: Pripun, Mas?
2: Poto rokok sak aceng-acenge.
4: Nah. Jangan.
5: Iya.
2: Iya.
4: Wis tak ora.
5: Mas Angger ponate napa? Ponate.
2: Lah kok ponate? Lah wong Gunung Kidul ki ya ngerti ya.
5: Ponate dar maksudnya.
4: Ya keren lho.
5: Iya.
4: Sayang-sayang.
6: Kowe ngerti urung, Nak?
4: Dereng.
6: Sesuk mrupet wati ya.
5: Didudui niku.
6: Delok kuwi mau.
5: Kethok kowek napa cah?
4: Nek didudui aja gelem.
5: Nek didudui ndak klebus.
4: Sik napa, Mbah? Tembangin.
3: Prau layar. Ibu-ibu sing rewang sing ngersake.
4: Jenengan munggah, Mas.
6: Ibu-ibu yang rewang.

0: Duh, jangan tobat aku.
1: Aku nak rani Sidorejo ora semangat.
0: Oh ngono. Sebabe? Semangatnya apa nang Sidorejo?
1: Ngene iki ibu-ibue ayu-ayu sok-sok.
0: Kok sok-sok nganggo sok-sok lho buntute mong aku.
1: Kok buntute?
0: Aku mau. Yo ayu-ayu sok-sok.
1: Dari persatuane WHP lho.
0: Oh, ngono.
1: Kon ke dimangke langsung mamu.
0: Hmm.
1: Komplit. Foto Mas.
0: Heeh.
2: Nyambut gawe prot. Malah. Longgahan kaya sing ditanggapke.
0: Wis sing ngarake semangat mau ya.
3: Aku ki arep nyawang iki lho. Mak-mak andiku ki ketoke wong telu ki ketoke kaya wong
0: arep. Kok ini undak, ini undak-undakan ya? Tek tek tek.
1: Paling cilik.
3: Undak-undakan sing isor dhewe iki. Heeh. Bulagi ngenciki undak-undakan isor dhewe iso jenggelit aku san. Wis ora sah. Ya Bu.

0: hujan sing barben seru tenan.
1: Sorry Mas, kelalaten kacang.
2: Ora wingi rak ya kelingan le sing ngeden.
0: Heeh,
2: ngeten. Dadine kelingan ketonto-tonto nganti saiki suarane ya ngeden-ngeden.
1: Sorry Mas, ada aku Mas mimi obat.
0: Obat apa?
1: KB.
2: Apa?
0: Lho kok ono KB kok iso bayi?
1: Hah?
0: Mimi obat.
1: Tekan kae aja tekan aku. Dasare ning dindi wong lanang iki cerutak.
0: Weh, lah ning jene wis KB lho.
1: Kowe kok
0: wis ngombe obat KB to?
1: Lah
0: kok iso?
1: Ayo nek le ngombe iki nang kene.
0: Heeh.
2: Ale ngombe nang ditike.
0: Mas Pur.
2: Mas Pur lah mau ngombe nang endi obate mau?
1: Ya Allah, terima kasih tujuane
2: bojoku cocok. Ngakune dombe bola disinggahke. Ayo dadi.
1: Mulakno Pak Bu, sing rekoso ki wong wedok jajali.
0: Lah ngopo?
1: Ya wis ngene, isih ngene, isih ngene.
2: Ngono yo njuk terus
1: wae. Sing ngeden yo. Sing ngeden to.
2: Kok aku kan ora ngeden metu dhewe ya? Anak nganti yeah, yeah. Orang nganggo ngeden kok metu dhewe jenenge wis dol.
0: Weh, lha kowe wis ngomong dene blower to.
2: Oh, ngono ya.
0: Lali to. Dadi malah tekon iki bayine sapa?
2: Wong ndike dhewe.
0: Biasa ditilih lha kaya aku iki. Aki kangen.

Om Wisanggeni Maya Wisnu Pradinto Om Irawan sing ana ngarepanku inggih Paman Aswatama Padha nang ndi para kadangmu para putra Pandhawa Paman Aswatama mboten perlu madosi para kadang kula ingkang wonten ngajeng pun Paman Aswatama kula pun Irawan wah babuh yen ora kena tak prenggake becik kowe baliyo wurono anggone bakal njaluk bali negara Wisnu pareng mboten kepareng kula tetep badhe nyuwun wangsulipun negari ngesina ora manut karo aku tak bondo tangan wak krincung sikilmu dadi bandan Wirawan.

kae. Cebul. Oe sing dombani anak-anak Pandhawa Setyaki. Opo abamu Kakang Kartomarmo? Eh. Kudune kowe iki ngelingke marang anak-anakmu Pandhawa, anakmu para putra Pandhawa. Negara Ngastina kuwi dadi wenange para Pandhawa dudu anak-anak Pandhawa. Opo abamu? Ora perlu mulang marang aku Kakang Kartomarmo. Yen ngono pancen wis dadi niatmu Setyaki, kowe arep gawe kisruh, gawe kraman ana ing negara Ngastina, bapakmu. Ora gelem mundur sumarepanku, lakon dadi bangke wis Setyaki. Maju.

Mekaten Sutresno Kutoyo sambun katuraken wonten dengar sop njenengan kiaran serial Ringgit Purwo kanthi ngaturaken lamban Darmaning Satrio dening dalang Ki Budi Sutoyoso tumugi seri sekawan. Mugi saestu kiaran menika saged ndamel renaning penggali sawetawis ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur kiaran serial Ringgit Purwo dinten candhaipun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Budoyo, Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY, suko panjurung dumateng warga Kalurahan Pandowo Harjo Sleman, supados damel inovasi ngengingi kates mentah ingkang samangke saged kaolah minangka produk pangan lan pakan, tundhanipun saged paring manfaat tumrap warga masyarakat. Inovasi menika ugi minangka cara anggenipun nyuda limbah pertanian, uga paring tambahing peluang usaha anyar tumrap warga masyarakat. Mliginipun ing Kalurahan Pandowo Harjo. Pawartos salajengipun alumni UPN Veteran Yogyakarta angkatan 80 paring pambiyantu tumrap warga masyarakat Kapanewon Panggang Gunung Kidul ingkang kenging dampak saking dangunipun mangsa ketiga menika. Para anggota alumni maringaken swidak tangki toya cacahipun lan sampun katampi dening warga masyarakat ingkang kenging dampak krisis air bersih utawi kekeringan menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

yang akan menemani Sutrisno Budoyo. Kita akan memutarkan lagu-lagu dari Hetty Koes Endang. Dan ini untuk lagu pembuka Roda Dunia, Sugeng Midangetaken.

0: Prompat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu Sutresno Budaya dimanapun berada, yang ada di rumah ataupun di perjalanan. Dan Sutresno Budaya di Skeber Sejenak Kenangan bersama Hetty Koes Endang. Hetty Koes Endang adalah penyanyi legendaris Indonesia yang terkenal. Ia memiliki sejumlah album dan juga sudah berkarya di industri musik Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Dan berikut ini sudah kami siapkan lagu berjudul Damai di Bumi. Sugeng midhangetaken.

0: ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dhateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiyang sanes. Tentu tiyang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiyang ingkang lampahi.
1: Arep neng endi, Kang?
2: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budaya masih bersama Hetiku Endang ya. Dan ini berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Ingat Masa Depan dan juga Melati Pesanku. Sugeng midhangetaken.

0: Filosofi Aksara Jawa. Hono coroko inggih menika ho utawi alif utawi o ateging kalbu. No maknane poro nabi. Co cahya nur malaikat. Ro para rasul sakyekti. Ko kitab suci agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Semoga lagu-lagu ini menemani panjenengan yang sudah beraktivitas dari pagi hari, dan semoga menjadi alunan musik yang menyemangati Sutresna Budaya yang saat ini sedang bekerja menjalankan aktivitas di malam hari. Lagu-lagu dari Hetty Koes Endang ini sering diputar di radio dan di mana saja bisa Sutresna Budaya dengarkan. Ya Sutresna Budaya, semoga lagu-lagu di malam ini menjadi obat penghibur dengan lagu-lagu kenangan. Semoga karya musik dari Hetty Koes Endang akan terus dikenal oleh masyarakat, dan semoga banyak anak muda mencintai musik keroncong. Ya Sutresna Budaya, matur nuwun, sampun midhangetaken sejenak kenangan bersama. Dan ini sudah malam nggih. Saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri. Sampai berjumpa di hari berikutnya. Acara selanjutnya adalah Bangun Desa, usaha tanaman sayuran organik bersama Ibu Fani. Dan untuk lagu penutup ada Juwita Malam, Sugeng Midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng dalu lan wedal menika sesarengan kulo Betty Damayani. Sutresno Budoyo pepanggihan wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayuk Jokarto. Wedal menika badhe ngaturaken babagan kados pundi usaha tanaman sayuran organik. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kaliyan salah setunggalipun anggota kelompok tani, Ibu Fani wonten ing Ngayuk Jokarto.
1: Itu 2004 ya, mulai pergantian, itu kan enggak gaptek ya. Enggak gaptek, malah saya ngomong juga. Sekarang kan kamu enggak gaptek, kita kan orang-orang tua generasi dulu kan udah anu agak gaptek gitu, isanya main apa SMS, dua SMS ya, terus WA ya sekarang WA. Ya cuma telepon WA gitu toh, enggak tahu Facebook, IG itu piye, enggak tahu TikTok apalagi sekarang gitu, kan. Nah, dia kan enggak gaptek, hanya coba saya cuma tahu gitu kan Google Map dari anak saya gitu. Pakai Google Map apalah, akhirnya dia masang ke Google Map. Mungkin mbaknya taunya dari Google Map.
2: Google Map ya.
1: Nah, itu gitu. Makanya terus makanya sampai kemana-mana gitu dari Google Map itu. Terus akhirnya kita ini kerjasama dengan Pertamina ada 23 program. Nanti untuk pertama untuk ini akhir ini mau buat lomba ini nanti ada Pertamina untuk PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Terus setelah itu nanti program-program yang lain saya kan minta ada edukasi. Jadi kemarin saya nganu ngomong sama sekolah depan TK dari anak-anak saya tanya dinas dinas sini kan pendidikan sini dia bilang pendidikan baru dari SD ini aja baru tahun ini gitu kan. Jadi mengajarin anak edukasi untuk sampah, pemilahan sampah, terus yuk nanam gitu kan. Nah kalau dari SD kan udah agak lari-lari gitu. Kalau dari TK masih nurut gitu kan, ambilnya harus cinta tanaman sejak dini, terus buang sampah juga ini kan cinta itu. Terus oh ya gitu ya udah, terus kita edukasi ini. Akhirnya kok ada mahasiswa juga untuk praktek, untuk edukasi ya kan, pertama mahasiswa apa? Pertanian ya, pertanian dari UGM, dari UAD, banyak kok. Sampai dari Magelang sampai ada mau bikin tesis doktor ya, S3 itu kesini. Saya kira masih muda, mana toh bawa laptop di bawah sini nungguin saya kan. Terus terus itu Bu Sum tadi tanya sama depan ya, Bu Sum, Fani udah ditunggu dari tadi loh, saya janjinya jam sekian kok. Aku bilang, mana toh itu wis bapak-bapak S3 mau ngambil S3 ngambil Adon Family dari Magelang, Universitas Tidan Magelang. Jadi juga tahunnya dari itu. Lah saya ditugaskan sampai ketuanya, kan ketuanya ini saya nggak bisa gitu kan, kan juga ada yang kerja dan ngapain ya, kita kan cuma hobi sama pengacara lah, panggungan pengacara aja yang kegiatan lain. Hanya kan saya yang kebetulan sebelahan gitu. Bisa nggak Bu Fani gitu. Nah kebetulan kan juga mahal kan, saya juga dari S1 ya, alumni S1 juga dari IKIP kan, bisa ngomong gitu kan, bisa mengedukasi. Tak kira anak-anak ternyata malah S3, lah aku main S1 dari S3 bilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, dia kita malah sambil tukar
2: itu. Itu biasanya tuh bekerjanya itu mengolahnya itu pagi ya, jam berapa ya Bu?
1: Jadi gini, kita kan ini namanya memang sebenarnya ada jadwal ya, tapi setelah itu kan kita tambah sepuh-sepuh ya, terus banyak kegiatan harus ngurus ibu rumah tangga ya kan? Ada yang single parent, banyak kan single parent karena covid banyak yang enggak, yang meninggal itu yang cowok-cowok. Jadi yang lakinya pada enggak ada. Jadi kan untuk cari makan dulu dan sebagainya ngurus.
2: Tapi enggak ada misalnya hari Selasa apa gitu.
1: Enggak, jadi tiap hari kita sebenarnya ada orang.
2: Ada
1: salah satu mesti ada lah. Kita buka angkringan tuh, angkringan Cekararum. Itu nanti di depan sendiri itu ada angkringan, nanti gazebo namanya. Angkringan Cekararum, kita juga ada UMKM ya, itu kan kita binaan UMKM. Kita kerjasama dengan Rumah Zakat juga. Nah itu ada, ini kan binaan kita UMKM Cekararum itu binaan kita semua.

0: Sutresno Budoyo, budidaya sayuran organik ing kita utawi perkotaan sak menika kathah ing remen. Wonten kegiatan kelompok tani ingkang mengku tujuan kangge sinau lan ugi nuwuhaken tresno kalian taneman. Mila kathah ibu-ibu rumah tangga ingkang sami mbagi wekdalipun kangge kegiatan olah tetanen. Jih menika kanthi nanem sayuran organik lan menika ugi nyengkuyung gerakan Mas Jos ing kita Ngayogyakarta.
1: Edukasikan, menyebarkan Mas Jos. Jadi kita juga mendukung, ya kan. Terus kita juga apa ada, kan memang ada komposter ya, tapi kan kita tidak mengandalkan komposter karena kita sudah ada tongtu, ada pengelolaan sampah dan sebagainya. Makanya khusus warga Macanan RT 20 itu monggo itu. Terus juga warganya sudah mengumpulkan sampah, milah-milah sampah. Kemudian yang sisa rumah tangga kita ada kotak-kotak tong-tongnya itu kita pilah-pilah ke situ. Jadinya nanti oleh Pak Mansur, betulan yang mengolah, nanti mengolah Pak Mansur, kita nanti untuk makan magot. Jadi nanti itu bisa apa, continue berputar. Jadi nanti akhirnya zero sampah kita. Itu sangat membantu sekali untuk pemerintah juga, karena depo-depo kan banyak yang sudah ditutup. Ya itu.
2: Ini Ibu tahu banget ya tentang ilmu pertanian. Ini Ibu dulu lulusan mana, Bu?
1: Maaf, kebetulan saya itu dari IKIP Sanata Dharma. Saya guru dari, tapi akuntansi ya. Jadi ekonomi, cuma terus saya belajar banyak karena praktek, karena juga hobi. Terus juga saya mau healing karena saya punya cancer juga kan. Saya pingin organik karena beli makanan banyak yang gak sehat. Karena saya terus banyak kan, saya pingin mengedukasi juga teman-teman kita, komunitas yang cancer juga, untuk menyemangat. Terus akhirnya saya kerjasama dengan, saya bilang ke Insinyur Widodo dulu itu, Bu Ibu Sumiati, oke, saya mau bergabung tapi syaratnya organik. Oke, Bu, saya juga mendukung gitu kan. Makanya terus ibu-ibu yang lain juga mendukung karena sehat. Ya udah, oke, kita dari sini, makanya kita harus mengandalkan organik. Kita bisa nganu belajar, terus ya belajarnya kita belajar dari ibu insinyur tersebut almarhumah. Kemudian juga kan ada internet, ada itu ya, kita melihat dari YouTube, dari internet, atau berita-berita, terus dari Dinas Pertanian juga sering ngasih bimtek-bimtek gitu.
2: Jadi Ibu ini tahu tentang pertanian karena belajar, membaca, terus ikut edukasi, sosialisasi seperti itu ya, Bu.
1: Bimtek.
2: Bu, ini kan tadi ada yang sampah organik diolah terus buat pupuk kan ya. Terus ada sayuran-sayuran yang organik.
1: Iya.
2: Sayur organik tadi kan contohnya apa aja, Bu, tadi?
1: Ini ada sawi, ada terong, ada cabai, terus banyak ya, ada kucai, terus ada macam-macam ya itu di kebun. Kebetulan yang banyak ini Mas, ada kangkung juga, terus banyak sih, ada toga, tanaman toga banyak. Jadi kita juga ada warung itu, kita juga kalau anu ambil sendiri, jeruk nipis ada gitu. Tapi kadang karena di pinggir jalan juga diambilin masyarakat, ya kita sodakoh ya untuk juga.
2: Bu, ini tadi kan ada sayur-sayuran, cara mendistribusikan, maksudnya dijual kayak gitu atau digunakan untuk kelompok tani aja, untuk pengurus dan anggota, atau kita jual ke pasaran?
1: Kebetulan gini, waktu awal-awalnya kan ini kelompok seneng-seneng, kemudian berkembang karena terus produksinya itu kok waktu panen itu banyak. Lah kan kalau tiap hari makan sawi, terong itu kan ya bosen ya. Terus akhirnya udah aku enggak ini, terus akhirnya lah terus gimana ini gitu kan. Terus udah kebetulan dekat pasar. Kebetulan pertama dari anggota untuk anggota. Itu yang utama, yang penting kita tawarkan anggota untuk anggota. Kalau anggota sudah tidak mau, kemudian kita berlimpah, kita tawarkan ke masyarakat, khususnya kelurahan Bau Sasran ini, kecamatan Danurejan. Ya kan, kita domisili di sini, kita tawarkan. Jadi kita lewat grup, kan ada grup ya. Nah, kita tawarkan kalau memang ada yang juga buka warung-warung, kadang mereka juga beli. Nah, gitu kita tawarkan. Kemudian kalau mereka sudah juga masih stoknya masih ada dekat pasar Lempuyangan, saya selaku di waktu itu ditunjuk untuk jadi marketing, saya juallah ke pasar gitu dengan harga yang cukup murah karena organik kan harusnya mahal. Tapi saya malah di bawah harga pasar yang bukan organik. Tuh, makanya ditampung oleh beberapa penjual di pasar. Walaupun produk kita sedikit ya, misalnya cabai cuma berapa on karena sudah dibeli yang lain, mereka tetap terima gitu, bantu kita lah.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Le, ayo ikut Pak D, le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
1: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
1: Wow. Dole-dole.
3: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta kali ini mempersembahkan mini drama Sungai Gajah Wong. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mengikuti.

0: ada sungai yang membelah di antara dua desa yang ada di Yogyakarta. Sungai itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi warga desa yang ada di bantaran sungai. Setiap hari, sungai itu menjadi tempat berkumpulnya warga yang melakukan kegiatan seperti mencuci, memasak ataupun mandi. Bahkan hewan ternak pun ikut juga menggunakan air sungai yang mengalir dan tidak akan pernah kering. Disitulah hidup berdampingan kakak dan adik, yaitu Ki Kertipeo dan Ki Sopo Wiro. Keduanya adalah abdi dalam Kanjeng Sultan. Pada suatu hari,
1: walah, Kiai Dipangga, seumpama kamu tahu aku sedang tertidur, pasti aku tidak akan membiarkanmu. Aduh, sakitnya kakiku ini. Yo, ngalah sakitnya tanganku ini. Aduh.
0: Suara gajah sangatlah keras. Gajah itu diberi nama Kiai Dwi Pangga, yang selalu dimandikan Ki Sopo Wiro, seorang abdi dalam yang sangat setia, rajin dalam melakukan kegiatan yang diperintahkan kepadanya. Ki Sopo Wiro tak pernah mengeluh, walau kegiatan memandikan gajah Kiai Dwi Pangga sebenarnya sangatlah berat. Air sungai mengalir, gemericik air terdengar, dan burung pun berkicau. Sambil tertatih-tatih, Ki Sopo Wiro tetap memandikan gajah Dwi Pangga, walaupun kaki dan tangannya sakit.
1: Syukur nek kue ngerti jah, gajah. Sebetulnya aku itu kasihan sama kamu jah, gajah.
2: Sedang apa kan? Kok aku lihat dari tadi germang-germung sendiri, ngomong sendiri, itu ada apa?
1: Aduh sakit. Kamu di, baru saja aku mau memanggil kamu. Aduh, Dimas, lihat ini. Tanganku kecedit, terkilir. Jadi saya ngomong sama Kiai Dipangga sambil meminta maaf.
2: Lah gimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Atau biar saya saja yang mematikan Kiai Dipangga?
1: Yo, terima kasih Dimas kalau mau menggantikan. Sementara tanganku dan kakiku sakit. Tapi pesanku Dimas, jangan lupa, kalau dia cepat menunduk, tepuklah kaki sebelah kanan, kirinya, dan tarik pelan ekornya.
0: Tanpa berbasa-basi, Ki Kertipeo pergi memandikan Kiai Dwi Pangga, si gajah piaraan Kanjeng Sultan, yang didapat dari Thailand dengan membawa serta dua buah kelapa kesukaan gajah. Dan Ki Sopo Wiro

0: Ya, dan tetap di sungai itu ya, biar tetap bersih kayak gini.
1: Iya Kang, nanti akan aku mandikan segera. Dan biar Kiai Dwi Pangga semakin gagah. Iya tak Kang?
0: Jelas itu, kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai lalai, walau itu binatang, tapi itu adalah gajah kesayangan Sultan. Jadi, kita tetap harus menyayangi dan memperlakukan dengan

Gajah yang benar-benar pilihan. Ya tidak heran jika Sultan membawa Kiai Dwi Pangga dari negara gajah yang jauh di sana.

0: Hari berikutnya, sang adik datang dan bertugas kembali memandikan Kiai Dwipangga di tempat yang sama. Tapi akhirnya, ini air agak kecil ataupun surut, sehingga Ki Kerti Peok pun berujar,
1: "Lah, di leher kok airnya surut? Kan kasihan, gajah itu enggak bisa berendam. Monggo Kiai, kula dherekaken ke daerah yang agak dalam. Nah, sini Kiai, monggo cepat berendam, mumpung masih belum hujan. Monggo, segera saya gosok-gosok."
0: Belum lama menggosok badan gajah yang bernama Kiai Dwipangga, tiba-tiba banjir datang dan menenggelamkan Ki Kerti Peok dan Kiai Dwipangga. Dan akhirnya terdengar suara orang.

Demikianlah akhir nasib Ki Kerti Peok, adik dari Ki Sopo Biro yang tidak menuruti pesannya. Dan akhirnya air sungai membuat mereka tenggelam. Dan saat itulah sungai yang melewati kebun raya kebun binatang Gembira Loka itu disebut Kali Gajah Wong, yang artinya gajah dan manusia yang menjadi tumbalnya. Akhirnya, Suara Angkasa RRI Yogyakarta mengucapkan selamat menantikan kisah legenda berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jenglaras itu korupsi.
0: Suami Jenglaras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Titi wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Ngraketaken kekadangan nimbui supeketing pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo utawi saged lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Inje monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin ye sugeng dalu mi campur. Nggih sugeng dalu monggo saking Purworejo niki. Monggo monggo.
1: Nyuwun Sri Wuning.
0: Sri Wuning. Nggih.
1: Pancen pun tak tembak TV Purwija. Kuting sami dengan pilihan aku. Kuya itu ini pilihan baik. Kakem sedaya semana.
0: Ngaten.
1: Kembali matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sami kengipun sugeng dalu mi campur.
2: Assalamualaikum Mas Iman.
0: Waalaikumsalam monggo yu sirup niki. Monggo. Nggih. Aduh kok rati pedot-pedot meniko.
2: Eh nyuwun gamboro ya.
0: Gamboro ya nggih nggih nggih.
2: Atur salam
0: nggih.
2: Nggih. Mbak Noyo. Kalian Mbak Nuro wong itu tidak pandang kita menjauh dari kuleda di situ mereka yang rendah di situ kalian saya ini itu ke Toyo Kinawan ya yang turun di jam malu
0: kinci
2: saat ini pun rakyat nanti ngatur nuwun sekali
0: kinci matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu sirup nggih sampingipun sugeng dalu mi campur.
2: Mi campur Mas Duman Sinur Seto.
0: Sugeng dalu Mami Sartika.
2: Nuwun Roro Jonggrang.
0: Nggih.
2: Kagung benuwun kur sirup. Yu sirup nggih.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu akan Putri Jo, Mbak Noyo, Ati Kulo, Putri Sukir Tonturi, Pak Tambang Sutarno, Romo Iju, terus kakem Mas Rawan Haka, Yumudo, Mbak Yanto, Soyo Yanto, Mbak Noyo, pun Mbak Yono, Pak Men, Mbak Men, terus Yu, Mbak Pipit, Mbak Lacuk, Mbak Nanik Pacuri, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Arya Artikweni, Artikweni.

0: Kasih wonten giaran Mi Campur program 4 RRI Ngayu Jakarta ing kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mi Campur sugeng dalu masuki mantuin Murseto. Sugeng
0: dalu
1: batu salam kagem Putu Ijo Wagianti. Yusirup Yumudo lajeng Ibu Supriyati Putarami Gunani Bajuri Umami Sarti Kamungah lajeng Bututi Jogoyudan Bu Sri Utami Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suwo Trisik Romo Haji Ngationo lan saini pun ngagem setia kemawon ngagem mas kiman kentugas ngatos paripurno lan mau pilih kuntur ngatos atos lan mau pilih waktu lainnya ndak puluh disetel ke lencir kuning mas
0: nah
1: gue tanya ndak puluh nge derek mas kiman mawon matur nuwun
0: matur nuwun rawuhipun Pak Tupar sawingingipun
2: halo sugeng dalu mas kiman tuin nur seto
0: sugeng dalu mbak Ijem
2: niki Mbak Ijem babatan piungan badhe nderek ngregengaken Mi Campur lagune mbok pilih wonten nyuwun nganting-nganting nek mboten wonten nggih sak wontenipun sedaya sae kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami Bunda Dwija Bunda Wagianti Mbah Noyo terus Pak Sagio Mbak Budi Paimen Pak Dalino antening Semoyo Pak Yanto saya Pak Yanto Biayu saya Biayu kagem Mas Sugiman Tuin Nursito sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wedanipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem sakmingkingipun lalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iman Dwi Nurseto,
0: yeah,
3: saya Jaspalato di Jetis Kota meminta lagu Roro Bronto kirim-kirim untuk semua pendengar radio
0: yeah.
3: Di mana saja berada. Salam sehat selalu.
0: Ji.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun.
3: Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu micampur katur bagi wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken micampur lan kagem sedaya kemawon kagem mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih Rokok Mas Heri Sarjono sugeng dalu micampur lagunipun derek kemawon kintun kagem panjenenganipun Bu Dwija Pak Wening Bu Wagianti Bu Sri Utami Bu Yanwasih Ibu Suryati Pak Sri Ibu Supriyati Pak Sri Katon Mas Purwanto Petruk lan sedaya sutresno ingkang midhangetaken dumateng rayi Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng ayat tugas ngantos paripurno matur nuwun inggih matur nuwun nggih Rama Mas Heri Sarjono monggo mangke pun midhangetaken lagunipun salajengipun saking Pak Jamari jumeneng kagem Krisi Seto rugi kagem Bumudo Mas Adi Ponco Mas Rian lan kagem Mas Giman matur nuwun nggih matur nuwun Ojo dikundeli mas, saking Mbah Jinggot Kidul Studio, kintun kagem Pak Suwarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arawi, Pak Jan, Minggiran, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Pak Ngadimin, lan sedoyo kemawon, matur nuwun ye. Mbah Giman, sugeng dalu Pak Sugiman, menika saking Mbah Giman, Trukan, Selo Tumpeng, Mirit Kebumen. Nitip salam kagem Mbah Noyo lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Mbah Giman. Pak Jemangin sugeng dalu Mas kulon derek lagunipun derek salam kemawon kagem Bu Dwija Pak Bardiman Pak Trubus lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun ya. Sutresna budaya semangga langkung riyin kabiar sewonten Roro Jonggrang saking Mbak Lala Atila kasusul mangke Sinom rujak jeruk saking Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani. Sugeng dalu kagem Bapak utawi Mbah Priyo Sehono wonten ing Driji Karang Seyegan sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng laras sumangga.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngisto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih boten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasojo murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murtad.

ngerti ira-iran dadi bangi ojo dadi waktu kaserat ibu Sri Utami mendek jating acara acara pun wonten es

0: Halo? Halo? Aduh kok alit sangat nih kok pedet nomor ye. Halo? Aduh, inji, ketinggalipun sinyal yang buatan saya menikah, nji, Bu Sri Utami. Nji, halo, Sugeng Dalu,
1: kesulitan.
0: Sugeng Dalu, monggo Pak Darsono, monggo, matur nuwun.
1: Sinambi matur si takipun.
0: Nji.
1: Monggo. Sinambi matur si manur.
0: Paring menopo menikah.
1: Matrakan gurit.
0: Nji.
1: Lahiran. Tanda lahiran
0: mana apa?
1: Sinendal Mayang kalian Sarwo Sarwi.
0: Enggih, monggo, kulo aturaken medalipun monggo.
1: Kekuritan Tante Rairan Sisen Sinendal Mayang. Keluarga besar pahlawan Nyipto Derajat Utomo Pindo Sinendal Mayang ing garis depan perjuangan saya gawang-gawang najan jasad katone ilang kamulyan derajating sejarah bangsa joko luhuring budaya sang patri rasa mulyane sambung rasa kineker agunging Museum Perjuangan Rajan Pepesan Swasono Rino Swasendal Mayang Ira-ira neng kaping kalih Sarwo Sarwi gagasan yang lakon laku sanyoto gelaring derajat urip ngudi tomo utomo peranatan cak-cakan pangiket ulet laku batin lahir amangku gelar sejarah Sarwo Sarwi angan dimujuti lumati endah lubereng berkah ngregem ewon budaya retes ubenge nuswantara sesabuk tepining mak cakrawala kanthi pikukuh Ekuator Tan Musno Uwah Kingsir Salamilami Gending Adi Sengkok ing Pambudi Kalih menika mangke menika wonten wekalipun saged sowan malih.
0: Inji.
1: Lelakon. Banuwun nyuwun pamungkas mugi sedaya tansah pinanggih rayu rejeki ing sami kula.
0: Inji.
1: Matur
0: nuwun rawuhipun Pak Darsono nggih sampingipun Sugeng Dalu geguritan.
2: Kula ambali.
0: Inji, monggo kenging menapa kula wau nggih. Monggo kaparingno geguritan monggo.

0: Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu Rai Masugiman Dwi Nur Seto. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken geguritan riptanipun Mbak Endah S. Widya. Wondene irah-iranipun spidol mangsine garing, ingkang ngaturaken kula Eri Sarjono. Spidol mangsine garing, saben ari dak petai dalan cepet tumuju papan pamulangan, nanging tapak sepatu kadang kolot tanpa tiras, didaring maya kang ginelar kacap merantasi tuntas, datan pedot ing madyaning ukara tugas. Spidol ing tanganku tipis nipak, dudu krono kentekan mangsi ireng werna, nanging amargo makna kang tanate cumenter sirah, papan putih sumilak sumadyo kadyo esuk kang kebak cahyo, nanging cahyo layar biru panggodo kang disimak, dak kirim ukoro-ukoro aran geguritan, nanging winates sunyo sepo gotrolan podo kleru dalan kaanggep podo carito, ginawe sakenani utuh enggal nendro, tanda ing dino tugas-tugas sutek digagas, tugas-tugas lir wayang tanpa nyowo, wewangunan pustaka wiyoto dumejer gagah, katon kadya omah angker wingit sinawang, kamangka kebak warah mangku karya nyoto, sediaku manjing piranti pecut wektu anggugah, nanging kahanan dadekake pandom tumempel tembok mubeng alon, ngenteni duren awuh nangka tuh pitakonku marang papan putih, opo tulisanku panten samar tan kena kawaca, opo panten disejo podo merem wegah maca, nanging saben esok panggah dak renggani papan tulis utih sumadyo, sanadyan mangsi sangsa tipis garing sakwomo, jejering bijo tan kena kentekan pengarep pangajap, jejering bijo kudu sinau meneng sakjering rami. Mekaten Rai Mas, gurit ingkang kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang.
1: Inggih, monggo.
0: Dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karangmojo. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Gatot ing Kota Gedhe, Bapak Tri Harjito. So dumateng sedoyo Sutresno Budoyo program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang paring nyawiji kalian giaran geguritan dalu menika dumateng Rahimah Sugiman Dwinurseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnanipun. Mekaten Rahimah.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono rawuhipun lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Pak Uning dalem menika kepareng rawuh.

Sugeng dalu teguritan lan lalakon. Sugeng dalu Mas Sugimantu Nurseto. Bareng kula nderek ngisi lalakon. Lalakon kanthi irah-irahan Rebo tiba Joto. Dinten Rebo tanggal 11 Maret 2016 dilalah acaranipun kok kados marai kemrungsung. Awet jam 8 enjang kedah dumugi BPD Kweni. Awet sampun semadosan. Jam 9 kedah dumugi kagungan dalem bangsal sasono inggil di abad Raton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pramila kalo kula kedah saged noto ngatur wekdal menika jam 7 langkung sekawan dasa gangsal menit jam 8 kurang seperempat kula bidal dateng BPD Kweni Jalan Bantul lajeng kepanggih CS customer service pun dilentrehaken sedaya bab keperluan. Jam 8 sapros kawan kula wangsul. Jam 8 selangkung menit kula dumugi griya lajeng dandan sanggulan nyampingan utawi jarian kanthi seso-seso lajeng jam 9 langkung kalih sampun dumugi kagungan dalem bangsal sasana inggil diabad. Gandeng kathah sanget ingkang nampi dawuh mila kedah urut anggenipun tanda tangan absen. Sedaya menika saperlu gladen ngabekten ingkang dipun pandhegani penyuwunipun Rama KRT Wijaya Pamungkas. Wekdal kados sek-sekan sanget. Ati kula nukem rungsung awit jam sedasa sakperos kawan kedah sampun dumugi griya. Awit gentosan anggenipun nenggo tawi momong putu kula Jenny kalian Mbak Rini gentosan. Mbak Rini ingkang badhe methuk mila kula jam sedasa sakperos kawan kula sampun dumugi dumugi griya. Nenipun pamit kepeksa mundur jam sedasa sakperos kawan dados dumugi griya meh 10:30. Menika kula nyuwun idi lilah langsung rumiyin dateng ibu pengirit. Estunipun mboten sekeca wong badhe pamit nanging kathah piantun iki kepeksa pamit awit misake putu ingkang sekolah TK menika kedah dipun tok jam 11 jam 12.30 menit utawi 10:30. Mengko biasanipun jam 10:30. Gandeng bulan poso mila majeng dados jam 10:30 nembe wangsul.

sama KRT Wijaya Pamungkas dan dipun dilani tapi dipun keparengaken. Dumugi ngriya sampun meh setengah sewelas. Tujuhipun Mbak Rini sampun siap metuk. Lah telat sedih lho aku Mbak Rini. Nggih mboten napa-napa. Sampun kebacut pripun malih. Kirang langkung jam 12 siang. Utuk kula sami mlempak ten griya ilen ngene Mbak Hani. Lah jeni niku ngabur-abur dolanan wong lari nembing. Kirang langkung kali dasa wulan. Dolanan napa-napa. Engkar musuh. Lajeng jenar bengok-bengok, "Si Mbah. Jani Mbah. Ngabur-abur dolanan." Kula lajeng ilen. Jeni kula gendong cak ngetan ten pendopo. Lah kok ngilen malih. Gantos ati ingkang murugi. "Mbah, jani Mbah. Mainane disebar-sebar lagi e." Kula ngilen malih. Kula bapa ngetan malih. Kula depi dolanan sanese. Alah, bocah iki jan ubek wae. "Mbah, iki jani." Lajeng kula cak ngetan sedaya malan lare tiga. "Wes saya dorong ngetan wae. Simbah kesel iki lho ngulon ngetan." Jeng sami wonten pendopo. Kula lajeng klekaran ten kasur. Dereng ngantos kali menit. Jeni kula padosi. "Lho, jeni iki nang endi iki?" Kula padosi ngriya kelen mboten wonten. Ngajengan mboten wonten. Kula tanglet kinan. "Nan, jeni nang endi?" "Waduh, iki lagi atos e simbah ki." Mboten niku larene atos mboten ngetos jeni teng pundi. "Waduh, nang endi iki?" Kula ningali lawang mburi. "Loh, lawang besi kok mengo." Kula lajeng tanglet ngene Mbak Yayu. Jebul Mbak Nisa sik tengah jengan. "Mbak, jeni mau liwat kene ora ya?" "Oh, mboten, Cibu," jawab ibu Mbak Nisa. "Waduh, gak ngendi. Jan, bocah kok jan parahi mumet iki." Kula lajeng mlebet mendhet serandal. Mlaku sipat kuping mudal wingking lajeng. Oh, kaya tak uncal-uncal kelih aku mlaku. Gak kene sepi ora ana bocah. Aku njangkah kaya ketatelen. Kula madosi griya wetan ing omahe anak kula Pipin ngene jeni niku. Kirang langkung 50 meter. "Wah, aja-aja mulih dhewe ya jeni iki." Wingking griya kebonan sepi. Dumugi griya wetan kula tingali sepen. Lawange minep. "Waduh, gak nang endi bocah iki?" "Wah, hati kula sampun terataban iki gek kepiye engko nek ora ketemu." Kula lajeng badhe mlampah ngaler liwat ngajeng gereja. "Lho, kok Gobi ning kono?" Kula celukke. "Gobi! Gobi!" Gobi niku nami segawon kelangenan. Yen kula ten pundi-pundi mesti ngetutke. Lah Gobi niku kipit-kipit ngenanu nolah ngetan. Kipit-kipit mulai ngetan kaping kalih. Jadi ning kono kaya badan kula. Jebul wonten Pak Enggar. "Jeni, itu lho dicari Simbah. Itu Simbah. Mbah Uti itu lho." Kula langsung tanglet. "Pak, napa Jeni teng niku ta, Pak?" "Nggih, Bu. Niki lho. Lembe mawon." "Waduh. Jangan nanti kula pun deg-degan ya Pak." Lah kula padosi teng pundi-pundi mboten kepanggih. Nganu Bu niki wau kalih Gobi liwat ler gereja niku. Niki lho mbeto kaos hitungan alit. "Walah, jan cah cilik

Wawa dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwowo nyangga utawa mikul.

0: sugeng dalu masugeng mantri nur seto keparingo kulo pak ngadino sewan batin derek ngaluraken lelakon ing dalu meniko ganti irah-irahan malah podo digeguyu keparing kulo awit ini mas lelakon kanthi irah-irahan malah podo digeguyu kedadian kuwi alami lembe dina jemuah kepungkur dene critane mangkene kaya biasane menawa pas dina jemuah aku resik-resik masjid wiwit esok yo nyapu ngepel lan liyane amarga wis saku marang warga masyarakat sumlambae para jamaah awit wis suwe aku minangka marbot masjid Baitul Alif sila gedhong iki menawa wis jam 10 undut 30 menit alias jam setengah 11 awan aku yo siap-siap ngelari karpet lan upo rampil liane sing mengko arep diku jemalan ora beda kaya ing dina jemuah kepungkur wiwit esok aku uga nyapu ing halaman masjid banjur nyapu sing jero banjur ngepel lan liyane lah pas jam 11 awan kaya biasane aku nabuh beduk kanggo tondo tengoro yen sedelo maneh jemuan bakal diwiwiti supaya para warga masyarakat padha siap-siap upamane padha siram padha leren golek nyambut gawe lan liyane nirala lagi apes nalika beduk tak labuh dumadakan saka njeron beduk kuwi tawon-tawon padha mubal jebul ana omahe tawon biyanya tau ono nanging menawa mubal kuwi banyu lunga mbuh menyang endi nanging ing dina semua kuwi tawon mau padha ngeroyok lan ngubengi sirahku Mas Warman sing lagi ngecen bahasa ringan ing halaman masjid melu alok apa sebab dia ngerlop kuih aku wis ketipuan anggun ku ngendali lawan-lawan mau nanging ya ora bisa selain ana sing ngerlop lapuan ku aduh aku muni ngono Mas Warman saya lagi ngerti oleh duduk lalu pak di ditakone iya iki waduh larenan aku mangguli ngono sekawet ya ora apa-apa iya mung ngene kemelep le tekan kuwi baluran aku iso nerusake kemandang gawe persiapan ing masjid iku nanging kocapok bareng bar jemalan dumadaan lapuan ku abu dari meripatku sisi kiwa rada gede lan mau bisa melek sedikit kaya merui kahanan kuwi sing paling disik ngeguyu kuwi anakku sak kloron ya dino kau dole podo ngulit kagakan awet baru ya meripatku abu gon lapu ane nang gile pak kuwi mau pedalane anak lanang karo anak wedok delok lawan yang mesti jam 11 mau le no wang sulanku nanging bocah loro telek guyu cekikian kae aku ya mung terima meneng wae ora mung kuwi bareng simbok nek mripatku labuane abu uga melu ngeguyu semuluka adikku lan adikku ipe melu ngeguyu aku bisa dinup lawan pak di nengen di pindah oleh adikku lah anu le mau gue dek nabu berduk jam 11 mau lah jangan tidak berduk ada orang omah lawan baru tak lapu malah mubual orang sing mampir ngetop di lapuan uang sulanku anu baik sesok nek arep di lapu kuwi ngon paling omah gue tulup kertas ini sih penelamat lu pamrayu kali adikku. Oh iya aku mangsuli kulo uga konco-konco uga merayu kali ngono ora beda pamrayu kali adikku dino semua sore kuwi dari ini aku ora wali melu seko pekarangan omahku mengko mundak bodo digeguli wong akeh karo ngampet loro ya aku meneng omah gandeng awakku ya uga rada panas dek semono kade mengkono senajan meribatku abuh gondelapuan sing geguyu ya mung anak-anakku simbok lan adik-adikku dene logo baru ora padha ngerti wong aku ora lunga-lunga namun kalian masuk bantri tersebut segede nelakon ingkang sakit kulo aturaken wonten kalepatan lubang suwi angin kulo ngerakit lembung saya itu kulo nyebut aku pangapunten kulo ngerakit lan matur nuwun
1: rawuhipun ngadino nggih wonten ing Selo Gedung Argo Dadi Sedayu Bantul. Salajengipun monggo saking panjenenganipun Ibu Rita Nuryanti paring gurit monggo.

kanti irah-irahan gumrunggung batin dening Cahya Ardiratana UKM Kamasetra UNY. Among bisa among raga wus tak sudeti dedalan iki nganti eluhku dadi biru ninggal bondo lan garwo. Pancen kudu tak telesih dalan kaprawiran iki kanggo nengai opo kang wis dadi lakon lera sekso kang krodo murko kumplikeh obore ati tansah sumuruh sak krukup iblis grogoti urip moral bongso.

merih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan ben

0: Agung Manggio Rahayu sesambungane setulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra-mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra-mitraku, ojo sumelang-melang-melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang mureh siramu lan aku sahputra bisa ngukup berkahing pangeran kang mohawikan bisa menangi rejane jaman senajan beda papan lan ayah.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 30 September 2026, saya Semi Prabowo yang hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap tentunya untuk menjalani tugas-tugas dan juga aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk karena berbagai program acara yang akan hadir di kesempatan hari ini, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda mengawali perjumpaan kita Batik Babakan Nitika Pecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebut ya untuk mengawali pagi hari ini babakan niti kabecan untuk agama Konghucu bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema mengingatkan harga diri.

0: adik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutrisno budaya, bapa ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng injang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo injang lumantar pesawat radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya, kados biasanipun sumangga kita wiwiti batik Konghucu injang menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon, sehingga injang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih. Pramila dipun keparengaken kula hangaturaken salam seiman ing agami Konghucu, injih namung sarana kabecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wetek tong dien sancai. Sutresno budaya, kalau kita memperhatikan kehidupan manusia di atas dunia, maka kita akan melihat berbagai macam keadaan, berbagai macam kondisi yang mereka miliki. Ada yang kaya raya, uangnya berlimpah, pengen apapun bisa terpenuhi, pabriknya banyak, rumahnya di mana-mana. Ada yang kalangan menengah, ya, hidupnya cukup pas-pasan untuk sehari-hari tetapi bahagia. Namun kalau kita perhatikan, ada juga yang lebih memprihatinkan dibanding yang nomor dua, yaitu orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang tunawisma, tunakarya, tuna apapun. Jadi saya mengatakan hidup di dunia ini tidaklah sama kondisinya, tidaklah sama keadaannya. Tetapi satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai seorang pemuka agama, bagi orang yang berlebihan hidupnya, yang berkecukupan, dia akan mengatakan ini berkah Tuhan. Saya menerima banyak hal ini dan itu karena Tuhan. Di antara mereka ada yang semakin rajin bersembahyang, mengucap syukur dan terima kasih untuk kondisi keluarga mereka. Tetapi bagi yang hidupnya sederhana, mereka juga tentu berdoa kepada Tuhan. Semoga diberikan yang terbaik, semoga diberikan kekuatan, bahkan ya, kalau saya mengatakan orang tidak boleh menyangkal dalam batin, ketika bersembahyang mereka akan minta kepada Tuhan diberikan rezeki, diberikan banyak hal. Namun bagi mereka yang tadi saya katakan hidupnya paling bawah, mungkinkah mereka akan menyalahkan Tuhan? Katanya Tuhan tuh maha adil, maha penyayang, nyatanya kami kok hidupnya kayak begini. Dia bisa begitu, tetapi saya kok hanya begini. Bahkan untuk makan sehari-hari, bisa sehari 3 kali saja, sudah terima kasih. Nah, Sutresno, apakah menyalahkan Tuhan itu salah? Karena memang kenyataannya, katanya Tuhan itu sang pencipta alam, Tuhan sang pelindung, Tuhan maha pengasih. Tetapi kenapa hidup manusia kok berbeda-beda keadaannya? Kalau Anda tanya kepada saya dan mungkin juga kepada para pemuka agama, pasti kami akan mengatakan tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak akan menciptakan manusia dalam kondisi menderita, dalam kondisi sakit, dalam kondisi hidupnya miskin, berantakan, dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan manusia semuanya sama. Maka

Maka orang yang mengenal firman Tuhan, ia tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring atau retak. Bagian berikutnya, Meng Chu berkata, orang yang sungguh-sungguh belajar melaksanakan tugas hidup di dalam jalan suci, lalu ia mati, maka ia lurus di dalam firman, tetapi mati dengan kaki tangan diborgol. Ia tidak lurus di dalam firman. Apa artinya, Sutresno Budoyo? Tiada sesuatu yang bukan karena firman Tuhan. Jadi orang Konghucu diwajibkan percaya, diwajibkan mengakui bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami dalam hidup ini, asal mulanya atau pertama kalinya adalah karena firman Tuhan. Mungkin saya pernah memberikan contoh dari ayat ini. Seperti tadi di awal acara batik, ada orang yang hidupnya enak bahagia. Maka ketika mereka punya bayi, bayinya lahir di rumah sakit, bersalin, ditangani dokter spesialis dan lain sebagainya. Ada orang yang karena hidupnya sederhana, pas-pasan, maka ia cukup melahirkan bayinya dengan mengundang bidan. Tetapi saya pernah mengatakan, memberikan contoh, pernahkah kita membayangkan orang tunawisma yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, bagaimana mereka melahirkan bayinya? Kalau sekarang sih mending ada BPJS, asalkan mereka anggota dari atau apa ikut BPJS, mereka akan ditangani oleh bidan. Tetapi yang ingin saya katakan, berarti kondisinya memang berbeda. Tetapi berbeda itu bukan karena kehendak Tuhan, karena memang asal mulanya demikian. Maka pada bagian kedua dikatakan oleh Meng Chu, orang yang mengenal firman Tuhan, ia tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring atau retak. Artinya, orang yang tahu itu akan membahayakan, itu akan membuatnya menderita, ia tidak akan melakukannya. Jadi apalagi seperti sekarang ya, kalau kita lihat perkembangan zaman, orang yang cukup kaya, punya duit banyak, tetapi mohon maaf, ketika lahir bayinya hidungnya pesek, bayinya cacat dan lain sebagainya, ia tidak mau menerima kenyataan ini. Ia lalu berusaha untuk memperbaikinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan, karena bisa diusahakan untuk bisa baik. Kenapa tidak harus melakukan dengan membuang duit, operasi, dan lain sebagainya? Dan ini namanya bukan menentang kehendak Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan Meng Chu, justru orang ini mengenal firman. Hidungnya pesek, disuntik, dioperasi, jadi mancung. Pipinya ya mungkin banyak jerawat dan lain sebagainya. Operasi bisa cantik dan lain sebagainya. Ini tidak salah. Maka kalau tadi di awal acara batik saya mengatakan, orang yang hidupnya miskin, orang yang hidupnya melarat, orang yang hidupnya menderita, apakah harus pasrah berdoa kepada Tuhan saja, mohon ada kemujizatan? Bukan. Meng Chu mengatakan ya, orang harus berusaha memperbaiki nasibnya. Orang harus berusaha merubah keadaan yang tidak menyenangkan menjadi membahagiakan. Jadi kalau orang pengen kaya, ya harus kerja keras. Orang pengen pandai, ya harus belajar. Jangan melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan kalau kita sudah berusaha melakukan semuanya itu untuk merubah keadaan, tetapi tetap belum atau bahkan tidak berhasil, maka Meng Chu mengatakan pada ayat yang ketiga tadi, ya, ia mati lurus di dalam firman. Jadi artinya orang itu harus berusaha, orang itu harus bekerja, orang itu harus memperbaiki keadaannya tanpa hanya mengandungkan diri kepada kuasa

Tuhan. Sutresno Budaya, tidak mungkin hanya dengan berdoa kita menjadi kaya. Tidak mungkin hanya dengan berdoa apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan bisa kita miliki. Tidak. Tapi justru manusia itu diingatkan Tuhan itu sudah memberikan segalanya bagi kita. Kalau kita ingin lebih dari apa yang diberikan Tuhan, mari kita berusaha. Oleh karena itulah mungkin saya pernah mengatakan ya, ada salah satu lagu Mandarin ya. Kalau judul aslinya adalah Ai Pia Chia Ea. Kalau pengen sukses dan bahagia, kerja keras. Jadi pada refrennya dikatakan ya, Sahun Citu Chia Jit Hun Ko Bak Pia Ai Pia Chia Ea. Sahun 3% atau 30% keberhasilan, kesuksesan terletak di kuasa Tuhan, terletak di tangan Tuhan. Tetapi Jithun 7% atau 70% kita wajib berusaha. Jadi kalau pengen sukses, pengen bahagia, kerja keraslah. Nah, lagu ini mengingatkan kepada kita semua, dan saya yakin apapun keyakinan kita, kita wajib bersyukur kepada Tuhan tanpa lupa. Kita berusaha memperbaiki keadaan kita, kita berusaha memperbaiki kondisi kehidupan kita. Tidak ada rezeki yang tahu-tahu tiba makplek dari atas, tidak ada. Manusia wajib berusaha. Maka saya pernah mengatakan, memberi contoh kepada para remaja Konghucu. Orang Konghucu itu doanya cukup 10%. Kerjanya, usahanya yang 90%. Jangan dibalik, tidak akan berhasil. Doa saja 90%, kerjanya hanya 10%, tidak benar. Namun sekali lagi kalau ada orang mengatakan berarti orang Konghucu itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, siapa bilang? Lalu kenapa kok kita tidak berdoa saja? Sekali lagi Sutresno Budaya, kita tuh harusnya berterima kasih kepada Tuhan. Kita diberikan fasilitas bermacam-macam, kita diberikan kesempatan bermacam-macam. Kenapa kita hanya minta saja? Coba bayangkan, saya selalu mengatakan, dari tiga jenis makhluk Tuhan, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dimanja Tuhan. Coba bayangkan Sutresno Budaya, kalau kita ini jadi tumbuh-tumbuhan, kalau bermanfaat ya dirawat, disiram, dikasih pupuk. Tetapi kalau tumbuhan liar, diinjek-injek, dipotong-potong, ya dilakukan seenaknya sendiri. Bayangkan kalau kita jadi hewan, kambing itu makanannya hanya rumput, sapi makanannya juga hanya rumput, tetapi manusia diizinkan makan apapun selama yang kita makan itu adalah sesuatu yang boleh dimakan. Ya, ada kata-kata ya, yang tidak pantas dimakan ya jangan dimakan. Maka berbahagialah kita sebagai manusia. Sutresno Budaya, coba bayangkan kondisi kita dengan yang namanya hewan itu berbeda. Saya mungkin pernah memberi contoh ayam petelur, ayam negeri katanya ya, itu yang diternak, diambil telurnya, ayam itu kandangnya pas dengan badannya, saya sering lihat. Jadi kerjanya ayam itu hanya berdiri ketika dikasih makan dan jongkok ketika bertelur. Obah saja, menengok ke belakang saja, tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa bertelur,
ayam itu larinya ke fried chicken. Bayangkan kita manusia, kita diberi keleluasaan, kita mau jungkir balik, mau tiarap, mau terlentang dan lain sebagainya, kita bebas. Tadi saya mengatakan yang namanya kambing, yang namanya sapi hanya makan rumput, sementara kita makan sate, makan bakmi, makan rawon, makan apapun. Berarti kita itu makhluk yang dimanja Tuhan, makhluk yang disayang oleh Tuhan. Nah kalau kita tahu itu, berarti Tuhan itu sudah memberikan banyak hal kepada kita. Nah sebagai ucapan terima kasih, kita tidak seharusnya selalu meminta-minta, tetapi kita wajib bersyukur dengan cara seperti yang diajarkan dalam agama kita, bagaimana menghormat Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam agama Konghucu, jadi orang miskin ya tidak apa-apa. Kalau kita sudah berusaha mati-matian tetapi kondisi belum memungkinkan, sehingga kita masih hidup di bawah garis yang seharusnya, hidup miskin, ya mari kita terima semuanya itu. Karena sekali lagi, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kita tidak boleh menghujat Tuhan. Namun untuk bisa hidup bahagia, bisa hidup sukses, kita harus bekerja. Dan satu yang paling penting, dalam ajaran agama Konghucu, manusia itu wajib punya harga diri. Biarpun kaya, biarpun sukses, kalau tidak punya harga diri, di mana-mana juga dirasani orang. Banyak orang yang mengatakan bermacam-macam tentang dia. Tetapi sebaliknya, kalau kita orang sederhana, bahkan orang yang miskin, tapi kalau harga diri kita tinggi, orang akan menghormati kita. Sutresno Budaya, saya sebagai rohaniwan agama Konghucu sering memimpin upacara kematian. Ketika umat Konghucu yang meninggal adalah keluarga kaya, wah yang layak banyak sekali. Apalagi anak-anak almarhum itu punya peran, punya pabrik, punya teman banyak yang layak luar biasa. Tetapi ada keluarga yang kaya raya, namun ketika saudaranya atau orang tuanya atau leluhurnya meninggal, yang layak bisa dihitung dengan jari. Nah ini kan membuktikan bahwa iya, dalam hidup mungkin harga dirinya kurang. Sementara ada juga orang miskin, ya keluarganya memang miskin, tetapi yang layak luar biasa, karena orang ini sangat disegani masyarakat. Orang-orang menaruh simpati kepada dia. Nah, inilah orang yang punya harga diri. Bagaimana kita bisa meningkatkan harga diri kita? Mari, menurut ajaran agama kita, kita amalkan tata cara, tata agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Konghucu, kalau kita bisa menjadi seorang susilawan, kita menjadi seorang yang paling baik, yakin Tuhan berkenan, orang simpati kepada kita. Maka Rasul Mingcu mengatakan, ya, sekarang kalau ada seorang pengemis berhari-hari tidak makan, ketika diberi makan, tapi cara memberinya dilempar, ia akan tersinggung. Walaupun dimakan juga. Bahkan kalau memberinya dengan lebih dulu, dimaki-maki, bahkan makanannya dilempar apa sesuka kita, pengemis itu akan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ini contoh dari Mingcu. Jadi orang bagaimanapun juga harus punya harga diri. Dan harga diri itu harus dimiliki oleh siapapun, termasuk untuk kita semua. Sekali lagi, Sutresno Budaya, harga diri adalah sesuatu yang wajib untuk kita kembangkan, sesuatu yang wajib untuk kita pertahankan. Orang yang punya harga diri
hidup dimanapun akan mendapat simpati dari masyarakat. Sebaliknya, orang yang tidak punya harga diri, ya selamanya akan menjadi bahan guncingan masyarakat. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, ojo koyo krokot, senajan dicentel kene ngepot, ya tetap melorot. Jangan seperti krokot. Anda tahu ya, krokot itu tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Walaupun sudah ditaruh di atas pot, digantung di atas, ya tetap daunnya menjalar. Artinya, jangan jadi orang yang tidak punya harga diri. Jadi Sutresno Budoyo menghadapi kondisi kehidupan yang tidak menentu. Sebagai umat beragama, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tapi justru kita harus introspeksi. Kenapa dia bisa, kok saya tidak bisa? Dan setelah kita introspeksi, kita tidak boleh iri. Mari kita lihat bagaimana cara ia memperoleh kesuksesan. Dalam agama Konghucu, segala yang di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Maka hiduplah di dalam gemilangnya kebajikan. Demikian Sutresno Budoyo. Renungan pagi hari ini saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman saya sampaikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien. San saya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Seterusnya budaya di kesempatan pagi hari ini, sembari panjenengan memulai aktivitas, saya akan temani Anda dengan Gending Soran. Kali ini saya pilihkan Gending Gondrong Laras Pelok Padat Barang. Seterusnya budaya Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 KAI dengan semangat semakin melayani. KAI Dop 6 Yogyakarta menghadirkan program KAI Travel Deal bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api dengan tarif lebih hemat. Melalui program ini, calon pelanggan cukup membayar 81% dari tarif tiket atau diskon sebesar 19% untuk keberangkatan menggunakan kereta api komersial. Manajer Humas KAI Dop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, program KAI Travel Deal merupakan salah satu bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam momentum HUT ke-81 KAI. Beralih ke informasi lain, memasuki musim pancaroba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan saluran pernafasan termasuk bronkopneumonia. Edukasi mengenai penyakit tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas. Ketua Program Studi Profesi Dokter FKUII memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat bertema Mencegah Bronkopneumonia di Musim Pancaroba. Ana menjelaskan, perubahan kondisi lingkungan selama pancaroba dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gangguan saluran pernafasan. Perubahan suhu yang cukup drastis, udara kering, debu, serbuk sari, serta paparan polusi dapat mengiritasi saluran nafas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutrisno Putoyo, Sugeng Enjang. Bertemu kembali di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 30 September 2026 kulo Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini sembari mempersiapkan diri untuk beraktivitas Sutrisno Putoyo. Hari ini semoga dalam kondisi yang sehat sedaya nggih, yang hari ini sudah bersiap untuk menuju ke tempat kerja monggo bisa dipersiapkan segala sesuatunya supaya nanti ketika berada di tempat kerja, di tempat aktivitas sudah siap semuanya. Hari ini yang mungkin kondisi badannya kurang fit begitu nggih, karena sekarang ini yang namanya flu itu tidak kenal siapapun ya kan, mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua. Ini ternyata dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali yang kemudian mendapatkan ganjaran flu. Ya, yang penting kita adalah upaya untuk menjaga, karena preventif itu lebih baik daripada kuratif, ya kan? Dan lebih murah. Caranya bagaimana? Ya, tetap tentunya menjaga kebersihan, kemudian juga kalau perlu ya, kalau perlu harus pakai masker, pakai masker. Apalagi kalau di jalan dengan debu yang bertebaran, yang berterbangan begitu nggih. Mungkin juga perlu istirahat yang cukup, olahraga yang cukup juga, makan bergizi begitu nggih. Yang penting ada upaya kita untuk terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Pagi hari ini Sutrisno Putoyo untuk menambah imun, ya saya akan ajak Anda untuk menebak satu kata yang hilang dari potongan dagelan Pak Junaidi. Nah, kalau Anda belum atau belum tahu pertanyaannya seperti apa, potongannya seperti apa, Anda juga bisa dengarkan di status WA-nya Pro4 ya, di 0895014166. Kalau belum di save, disimpan di handphone panjenengan, itu disimpan. Jadi setiap kali WA Pro4 itu ada statusnya, nah panjenengan bisa mendengarkan, bisa melihatnya di situ. Nah, lebih mantepnya ini akan saya putarkan satu potongan kata yang hilang untuk kesempatan pagi hari ini. Mohon diperhatikan nanti jawabannya kira-kira apa, karena ada dua pilihan. Apakah pilihan jawabannya itu, nah nanti dulu, ini saya putarkan dulu ya supaya nanti lebih gampang untuk memahaminya. Ini dia kata yang hilang.
1: Bapak niku lho.
2: Piye?
1: Lah yen kaya ngene ana sak tengeng wana terus-terusan ora kondur wong tansah ketemu akeng rata denawa sing ora bisa padha diundurake iki terus piye?
2: Wis kena senjata mati kabeh, diajeng kok ora ngerti gawean iki kepiye?
1: Gawean opo?
2: Yo pembagian tugas.
1: Napa bapak niku?
2: Aku wis mateni buta, kowe rak ya nguculi pakaian-pakaian buta ta.
1: Kae nek wis diuculi pakaian ning buta sing letek-letek kaya ngono kuwi yo ora arep diagem apa, reget kabeh.
2: Iku mbah kondur ning Madukara sok

0: Pun sehat.
1: Ini ganti ibu ini sih.
0: Waduh, anggih.
1: Anggih, saya pun seka umsum.
0: Anggih.
1: Mawan tam kesemi
0: kajian pun
1: nanti. Iya. Tak melu jawab.
0: Engkang napa pak jenengan?
1: Ah, ya tidak mawan.
0: Tidak.
1: Anggih, bukan tiga wakil rapayu, bukan
0: elek. Letak letak.
1: Anggih.
0: Waalaikumsalam Pak Yanto sih. Alhamdulillah sih di India sudah sembuh, sudah sehat gitu nggih. Sugeng enjang matur gaduk.
2: Sugeng esuk.
0: Waduh menika.
2: Matur gaduk.
0: Langsung gadung sari sehat-sehat menika Mbak Nu ya.
2: Alhamdulillah Mas Emi nggih sehat to.
0: Pangestunipun sehat.
2: Alhamdulillah. Cuacane pripun niku Mas?
0: Cuaca wah sudah terontong-terontong nek menika.
2: Kita isih bledek kene iki rek.
0: Oh ngaten.
2: Iki rapate asem saiki meneh wengi Mas.
0: Eh nopo nggih kan kloto saya asrep kok.
2: Wow, gen kula mboten asem niku.
0: Oh nggih ta.
2: Ini awan yang panasnya paling
0: santak Mas. Cocok pokoknya garing kabeh.
2: Iki Pak Depaimen ya isih turu kita
0: ya. Wat boten.
2: Karena Mbak Siti.
0: Pun nyiapke.
2: Oh iya toh.
0: Momo wau.
2: Oh. Pak Yantaro Mbak Ana tak tunggu.
0: Nggih.
2: Iki kan tersalam saking Pak Naryo Purbosari
0: kan. Nggih.
2: Kiwiro Gendeng. Kulo jawabe nggih didol mawon Mas.
0: Didol wae nggih.
2: Sewa iki ya ora ana sing pakaian buto iki. Pakai kembar saya terus didol ning luwakan.
0: Didol ning luwakan nggih.
2: Nggih Mas nggih.
0: Ngaten.
2: Salam sehat sama perempat
0: merdeka. Merdeka matur nuwun. Saking wana ya wonten ing Gadung Sari. Di belakangnya selamat pagi matur gadok.
3: Selamat pagi Mas Jajal. Mas Mitra bagus.
0: Mami, mami kabar di baik mami.
3: Kabar di baik sehat walandro. Penyiar sehat, penggemar sehat, rezeki lancar.
0: Amin.
3: Wassalam kasih sayang dulu. Muah muah muah. Itu ralali Mas.
0: Nengke.
3: Kontak melun gak nggih didol mawon.
0: Didol mawon.
3: Nggih, nonton mawon. Matur nuwun salam saking Mbak Eni sikit.
0: Nggih, matur nuwun Mami Sartika. Sia-sia selon si Mami yang ada di Klisat Minggir. Di pelanggannya Mami Sartika selamat pagi.
4: Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang.
4: Pripun Pak Oto sepun Mas Emi.
0: Pangestunipun.
4: Saking Nengan.
0: Nengan Pak Suwardi.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat Pak Suwardi. Nggih. Monggo Pak Suwardi, napa niki jenengan jawabannya?
4: Ya pun nggih anu ku wau. Tepi mawon.
0: Pi mawon, tidal.
4: Oke.
0: Di sate nggih.
4: Katen matur nuwun.
0: Sami-sami saking nengan serandaan Pak Suwardi matur nuwun. Sugeng Enjang matur gadok.
5: Halo Sugeng Enjang matur gadok Mas Engi.
0: Sugeng Enjang. Blender mengarah mengidul sehat-sehat, Bu.
5: Alhamdulillah sehat. Ugi Mas Emi sekeluarga ugi pendengar perumpat sedekan sakti naringan sehat.
0: Amin.
5: Ulon jawabnya tak didel mawon.
0: Didel.
5: Tak payune.
0: Tak payune ke.
5: Ngaten mawon semangat pagi tukang tugas.
0: Matur nuwun Bu Yayun ji wonten ing jalan Paris. Langsung kita buka lagi 552219. Selamat pagi matur gadok.
6: Selamat pagi, Sugeng Enjang, matur gadok.
0: Sugeng Enjang saking wates menika Mas Ardi. Sehat-sehat Mas.
6: Alhamdulillah wates selamat niki Mas Emi sehat.
0: Amin ji.
6: Napa pun tadi jawab
0: niki. Monggo.
6: Lo kan mboten seneng napa kaya ngoten niku. Dadi kan dadlan niku mboten tau nang mengikuti ngoten. Dadi kula namung jawab secara logika mawon nggih.
0: Nggih.
6: Didol
0: mawon. Oh ngoten.
6: Lek niku niku guru mancing ku pasandaan niku lho Mas Emi.
0: Oh ngoten
6: nggih.
0: Nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ji matur nuwun sarti wonten ing wates. 552219 matur gaduh selamat pagi.
7: Selamat pagi, niki mlayu sen pinggir segoro.
0: Pinggir segoro, wat jalan samas.
7: Betul.
0: Mbak Glendi, kabar baik Mbak Glendi.
7: Harian.
0: Nggih.
7: Wong ya apa iki didol.
0: Didol.
7: Oh ngat. Payu-payu.
0: Payu dik. Klambi. Nggih. Terima kasih kembali sih Mbak Glendi. Klambi buta ya didol wae ya to letek-letek. Sugeng Enjang matur gaduk.
8: Halo, selamat pagi Mas Emi.
0: Selamat pagi Pak Muladi. Oke.
8: Okay.
0: Kabar baik Pak Muladi.
8: Alhamdulillah sehat

0: sehat selalu.
1: Sehat, Ki.
0: Iya, Mas Eming, sehat-sehat, Ki.
1: Pangestuni pun sehat, Ki, Pak Mulati.
0: Oke.
1: Monggo, jawaban jenengan apa?
0: Kula yo melu jawab sing kliniku.
1: Didol. Oke.
0: Neloan.
1: Neloan, Ci. Pasar Klitian, nggih.
0: Klitian, nggih.
1: Ngeten.
0: Iya, matur nuwun Mas Emi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mulati. Wonten jalan Batul KM 5. Sugeng Encang matur gadok.
2: Sugeng Encang matur gadok. Mugi mlebet Mas Emi.
1: Pak Nardi dos pundi Pak Wartos?
2: Alhamdulillah berkumpul.
1: Heeh.
2: Nyarian sehat se keluarga panjenengan nak ketemu ki kan sama ayam tempurung seger warasan murah rezeki.
1: Amin amin. Ji.
2: Bangun dere jawab niku.
1: Engkang napa Pak?
2: Disade.
1: Disade didol ngaten nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Nardi Mursari nggih tansah pinaringan sedaya keluarga. Sawingkingipun selamat pagi. Sugeng Enjang, Pak Rimbang.
0: Nggih. Sehat-sehat Mas Emi.
1: Pangestuni pun. Semanten ugi nggih Pak Rimbang nggih.
0: Alhamdulillah sehat-sehat nggih. Muga-muga sedaya warga pendengar perempuan nggih
1: sehat. Sehat sedaya. Sing kene arek kupon nonton grimis-grimis dereng, Pak.
0: Udan mboten grimis.
1: Eh, estu.
0: Udan wingi kota niyo.
1: Oh, kota.
0: Kota nggen kula Kremon.
1: Kremon. Oh.
0: Eh, wingine nika grimis-grimis.
1: Oh, grimis wala niki nggih.
0: Nggih. Yen pun mendung terus wae.
1: Heeh, niki pun tanda-tanda mbok menawi nggih.
0: Nggih.
1: Monggo.
0: Nggih, kula tak melu jawab.
1: Heeh.
0: Niku niki mung ora ono simbah ra ngerti ya dadine yo le jawab yo padha masati yo ngono kae. Ah, ala tak takon simbah ra ono.
1: Oh, ngaten. Nggih.
0: Aku lah jawabnya digadekke, Pak, disewake.
1: Disewake.
0: Ha nggih, wong kuwi pakaian nganu, Pak, ya disewake. Ditok ra kuwi ono tuku. Nek disewake mesti
1: disewake. Oh, ngaten.
0: Kaget Ben CC
1: ngaten nggih. Terima kasih kembali saking mendut nggih Pak Rimbang matur nuwun. Sugeng Enjang matur gadok.
0: Sugeng Enjang matur gadok Mas Emi Prabowo.
1: Sugeng Enjang. Mbah Mus sehat Mbah Mus.
0: Alhamdulillah Mas Emi.
1: Amin, sehat-sehat sedaya.
0: Jawabane disewak kemawon apa tinggi pajangan.
1: Oh, disewak apa tinggi pajangan nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam saking Tanjung Pinang. Mbah Mus matur nuwun sudah bergabung pagi hari ini. 552219 Sugeng Enjang matur gadok.
0: Sugeng Enjang. Gadok turno matuk.
1: Ah, saking Kalasan Pak Puji. Langge kok nggih. Niki kak papan tinggi Serawong nih, matuk gatuk niku.
0: Asik candanya jos jopo sih kok
1: orang
0: ngah. Kaki Pak Rimbak.
1: Ngaten nggih. Monggo Pak Puji.
0: Nek niku apa di dalam saya nunggu niku Mas.
1: Lah kerang perisan niku.
0: Nek disewa
1: nang
0: nggih,
1: arep disewake
0: ono sing nyewa. Heeh. Nek nyewa
1: ya nek disimpen kok nek mrimbani barang. Waduh. Terima kasih kembali saking Kalasan Pak Puji Kraito. Sugeng Enjang matur gadok.
3: Sugeng Enjang matur gadok Mas Dani Prabowo.
1: Pak Sumar sedayu. Terus pundi menika Pak Wartos Pak Sumar?
3: Sinaringan
1: sehat. Sehat nggih.
3: Mas Amir lan keluarga sinaringan sehat.
1: Amin. Monggo.
3: Merek jawab yang napa ya? Didal niku napa B ini?
1: B didal nggih. Nggih.
3: Matur nuwun Mas Amir.
1: Sami-sami saking Pak Sumar sedayu. Matur nuwun nggih sehat-sehat Pak Sumar. Sugeng Enjang matur gadok.
0: Wilujeng enjing matuk gaduh.
1: Weh, saking Pak Sumar terus mblendering itu
0: sithik.
1: Nggih, sehat-sehat Pak Dhe ugi nggih.
0: Alhamdulillah, kula pun tangi Mbah Noyo mengli penyat-penyat kalah-kalih panjenengan.
1: Heeh.
0: Nggih, Pak Sakirman nggih ngentosi kula kalih Pak Pujo. Kok ra telepon ngoten, sinyale angel banget iki wingi niku Mas.
1: Ha nggih, kok nggih.
0: Telepon niku wingi esuk niku ora iso-iso ninggo nggene piyayi pinter niku dadi ya wis pedo.
1: Oh, alah ngaten ta.
0: Ngoten mawon Mas Emi kok tak jawab
1: didol
0: nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Dipai minonton gue pajangan satu lagi penelpon 552219 Sugeng Enjang matur gadok.
4: Angge gak sedhet ta niki?
1: Angge.
4: Nyanyi apa WA?
1: Nggih.
4: Lah, nyanyi apa WA?
1: WA dulu baru nyanyi, ngaten.
4: Nek koyo iki rumiyin kan pungkasane
1: sesi
4: pertama nggih.
1: Napa, Bu?
4: Nek di rombengke iki wis lane wong do gelem ya.
1: Di rombengke.
4: Di rombengke utawa di apa kaya dekat Pak Estelae liyane.
1: Heeh.
4: Nggih. Jawab
1: ingkang titel. Oh ingkang A ngaten nggih.
4: Sewaaken
1: ngaten sewake.
4: Butuh.
1: Ngaten.
4: Ora dinggo sak abendinane.
1: Oh ngaten nggih.
4: Pas.
1: Heeh.
4: Ngaten nak sami. Nggih.
1: Mamata sae to. Bu kundur iki sae nggih.
4: Mentung ati-ati pinuti.
1: Heeh.
4: Tansah pinaringan sehat ingkang kala wingi. Pon danir nggih kek ndang lemu.
1: Mekaten nggih. Sugeng enjang Budi wicantun yang Karangmojo nggih. Tansah pinaringan sehat sedaya keluarga lan ugi warga wonten ing Karangmojo. Mekaten nggih sedulur-sedulur Karangmojo nggih tansah pinaringan sehat. Nggih mugi-mugi ndang kek Jawa gitu terus ngawu-awu. Wah, tandurane napa niki mengko. Baik, kalau begitu saya akan beralih ke WA tersebut ya di 0895 0144 1066. Pagi hari ini yang sudah bergabung sudah ada sekitar 60-an. Ada Pak Gading Didel, ada Kang Min Jojoran menika mengirimkan voice note. Monggo Kang Min.
5: Sugeng esuk
1: matur.
5: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking Jojoran Kulon Triwi tadi.
1: Nggih.
5: Pripun mawatesipun?
1: Panjenenganipun
5: tansah sae lan rezeki ingkang lancar.
1: Nggih.
5: Bagi payemen, jujuran bagi payemen kula. Mugi-mugi sehat.
1: Ngaten.
5: Lan sedaya pandemen madu-kado ugi sehat. Jawaban kula didol.
1: Didol.
5: Mawon Mas Semi. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Lestari budayaku. Dari Pak Amin di Solo jawabannya B didol, Mbak Anggun jawabannya A. Ngawur. Nggih, enggak apa-apa, es pokoknya ngawur pun boleh. Ada Bu Ami di Sewan jawabannya didol, ada Mbak Jio jawabannya A, Mas Pak Joko wonten ka dilopo sesuk disewake. Oh nggih. Pak Frans wontene Wonosari suka nginjing jawabannya disewake. Ada Pak Mbah Mus tadi sudah, ada Bu Dekati jawabannya didol nggih, Mas. Mbah Lan tambah Mbah Antul jawabannya didol, ada Pak Untung Taman Sirot disewake. Pak Ferry, monggo.
6: Dikumbah nek wis garing kayak dinggo ganti dhewe.
1: Kelambi buta engko dinggo mangkat mancing ya toh. Ada Pak Untung Raharjo jawabannya A, ada Pak Wiono jawabannya didel. Ada Mas Klawar Godian monggo.
7: Pagi Mas Semi Prabowo
1: geng
7: tugas. Niku kula jawabé A mawon Mas.
1: A mawon.
7: Disewake Mas, mengke hasilé dinggo tumbas Gatot nopo diwul. Dan Mas Semi,
1: maturun. Sawi-sawi, sehat selalu sih. Kalau Gatot dan diwul, kalau di pasar kemudian sebelah mana menikah Mas Klawar ini? Arah-arah ini, kemudian los pundi, ngatain loh. Semenjak, nopo niku bangunan baru ini kan pasti berubah ya toh. Ada Bu Salama jawabannya disewa iki, ada Pak Sutur Soding Gambing jawabannya didol, Pak Kasiono Mbolawen monggo.
8: Matuk Gatot sugeng injing Mas Semi Prabowo,
1: lo
8: Pak Kasiono Bulawen, basi ngaturaken jawaban lo menawi kulo ingkeng A Mas,
1: menika
8: disewaake. Mengkaten Mas Semi Prabowo, sugeng injing, matur nuwun,
1: sami-sami berkat dalem ji, sehat selalu ji. Ada Mas Pri wonten ing pelayan jawabannya B, ada Bu Wit wonten ing Surabaya B kemawon nih Mas, ada Bu Yuliana Widiyati A Mas disewake, matur nuwun. Kemudian ada Pak Barno ditempel jawabannya A disewake. Bu Pipit selamat pagi jawabannya B ya Mas, ada Pak Tejo jawabannya disewake, ada Pak Toyo di luar jawabannya B didol. Bu Nisa wonten Wonosari jawabannya disewake. Pak Ke Bu Azwi jawabannya B didel, ada Pak Katut Anjono juga B. Pak Damas ke Sekungin C, salam sehat ya Mas, jawaban kula ingkang A. Nggih. Kita ke lagu dulu tersebut ya, nanti akan kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madogado Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Mames Balger musiknya
1: Indonesia.
2: Celana. Celana iki.
3: Wes dicol.
2: Senane bojoku.
3: Wes dicol.
2: Celana.
3: Ana.
2: Ana.
3: Pulang-pulang.
4: Wah, segere abis banyune kiplah-kiplah.
5: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
4: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
5: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
6: Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Soterso, Budaya, sebelum saya buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda. Ini masih berkaitan dengan musim kemarau begitu nggih, di mana beberapa wilayah masih membutuhkan dropping air. Termasuk dua sekolah di Kelurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Sleman, yaitu RA Masyitoh Kantongan dan juga SD Negeri Salamrejo. Ini juga turut disasar untuk bantuan dropping air bersih. Ya, pada hari Selasa kemarin, ini di drop air bersih yang mencapai 4.000 liter dengan masing-masing sekolah ini mendapatkan alokasi 2.000 liter. Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Sleman Nasiron menjelaskan bahwa bantuan dropping air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama kegiatan belajar mengajar. Dan bantuan ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari tim BPBD Kabupaten Sleman mengenai kondisi kekurangan air bersih di wilayah Merdikorejo. Nah, informasi lengkapnya, berita-berita terbaru bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda baca nggih di aplikasi RRI News, karena berita lokal, regional, nasional juga internasional semuanya ada di aplikasi RRI News. Kembali saya buka untuk ada di 552219. Pertanyaannya apa? Adalah pertanyaannya menebak satu kata yang hilang dari potongan dagelan Pak Junaidi. Saya putarkan dulu nggih, barangkali ada yang baru bergabung. Ini dia pertanyaannya, mohon diperhatikan.
1: Bapak niku lho.
2: Piye?
1: Lah yen kaya ngene ana sak tengeng wana terus-terusan ora kondur wong tansah ketemu aking rata denawa sing ora bisa padha diundurake iki terus piye?
2: Wis kena senjata mati kabeh diajeng kok ora ngerti gawean iki kepiye?
1: Gawean opo?
2: Yo pembagian tugas.
1: Apa bapak niku?
2: Aku wis mateni buta, kowe rak yo nguculi pakaian-pakaian buta kae.
1: Kae. Nek wis diuculi, pakaian ing buta sing ngletek-letek kaya ngono kuwi yo ora arep diagem apa, reget kabeh.
2: Iku mbah kondur ning Madukara sok.
1: Paduh.
2: Iki ora apa-apa nek kaya ngene iki malah apik.
0: Itu dia tersebut ya. Jadi pilihan jawabannya adalah apakah itu nanti disewake atau didol ya toh, pakaian-pakaian dari buto-buto tadi itu. Sugeng Enjang Matok Gato.
3: Sugeng Enjang Matok Gato Mas Eni.
0: Sugeng Enjang. Pak Estoni pun Pak Sakyo King sehat nggih?
3: Nggih, sami-sami sehat.
0: Ngaten nggih.
3: Cuaca redup.
0: Redup.
3: Wonten petute.
0: Weh, wonten petute nggih. Monggo Pak Sagio napa niki njenengan jawabannya.
3: Nggih, jawaban kula yo nek miturut gareng petruk nika diguwa mangke ndak mrimpeni.
0: Diguwa ndak mrimpeni nggih.
3: Ngoten mawon Mas Deni, sugeng makaryo, mugi-mugi wilujeng sedaya warga
0: matur nuwun. Sami-sami Pak Sagio wonten ing jalan Samas nggih, wonten ing palian kretek. Sugeng njenengan matur gaduh.
4: Sugeng Enjang Matok Gato Mas Emi Prabu ingkang
0: ridoyo. Sugeng Enjang Bu, menika pun dugi pundi?
4: Niku wau are dereng dugi-dugi.
0: Wah, dereng dugi-dugi.
4: Menika anu kale mamae.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Nggih. Jawabane kula.
0: Heeh.
4: Niku didol mawon, dhewe tumbas Lombok kale uyah.
0: Weh, ngaten nggih.
4: Nggih. Niku lho, kados bahan ayo niku. Pak Narya le kirim apa? Salam nganti pirang Bagor wae wonten esuk. Kok kan lebet ya.
0: Lah nggih sak Bagor-Bagor ya kita.
4: Lah nggih kita nganti tok pitung Bagor.
0: Ngaten nggih.
4: Nggih, matur nuwun Mas Sami sing njenengan.
0: Sugeng Enjang matur nuwun saking pembagian wonten ing Wareng 552219 sugeng Enjang matur gaduh.
3: Sugeng Enjang Matok Gato Mas Emi Prabowo.
0: Terus pun Pak Wartos Pak Sukap sehat-sehat nggih.
3: Iya alhamdulillah, sehat-sehat. Mas Emi Prabowo sak keluarga sehat nggih.
0: Pangestunipun ugi sehat menika Pak Sukap.
3: Nggih, Bapak Ibu penggemar Prambat sedanipun sedanipun mugi pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin amin. Monggo.
3: Anjen benteng minggu tidak gitu.
0: Eh, wonten apa menika?
3: Lah nyoblos.
0: Oh, lah ke. Nggih, ha niki kula wargi Jawa Tengah ini. Saya mungkin bencang lancar sedayane pun gitu.
3: Ketuk kalau ngetuk timbak titik wadawan.
0: Ngaten nggih.
3: Kasingan anu nuruske perjuangan.
0: Nggih. Mangga. Titel mawon. Titel mawon. Sami-sami Pak Soka wonten ing Sri Harjansi. Oh ya ya, hari Minggu besok untuk apa namanya pemilihan lurah ya di Kabupaten Bantul ya, semoga semuanya lancar. Iya betul hari Minggu nggih. Sugeng enjang matur gaduh.
5: Enjang kula nuwun, Mbah Min matur.
0: Mbah Min, Mbah Min sehat-sehat Mbah Min.
5: Alhamdulillah sehat keluarga
0: mungkin kita keluarga makatan ugi jangan je. Amin.
5: Wah lah niku arpo buta niku ya buta seni niku. Lah nak raketong salah nih aku tio. Yo ben niku lo tak milih sing niku sing dhuwur niku.
0: Sing dhuwur niku sing apa?
5: Anggon sing
0: disewake.
5: Niku nek sewake ra pendak nek payung kok. Nggih ta?
0: Nggih.
5: Nggih niku pokoke engko nek ana wong kreyong nyewa ra lu oleh duit. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbak Min wonten ing Bambang Lipuro matur nuwun. 552219 sugeng insang matur gaduh.
6: Sugeng yang matur gaduh.
0: Jan Pak Yanto niku lho saking sibuke niku kadosipun.
6: Alah padha kantane masuk kenang panas rene niku yo.
0: Oh nggih.
6: Sebatas sih kena kasih mas.
0: Walah, alang sih.
6: Sampai anang sing turun nang rumah sakit.
0: Oh, alang nggih. Anu flu ngoten nggih, Pak nggih? Flu.
6: Nggih.
0: Flu.
6: Anu rasane kaya zaman corona niku lho, Mas.
0: Oh, alang sih, sih.
6: Tapi nek arep maem niku kok kaya rasane ra ndek anu arep maem.
0: Semangat maem ngoten nggih.
6: Tapi pun sehat kabeh.
0: Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah pun sehat. Wis
6: nang pasar, biasa aktif, panak kula yo biasa.
0: Nggih.
6: Jam sebatas kena kabeh Mas.
0: Well, kok yo bareng. Napa nggih kiwa tang mriku nggih wonten sing ngeten niku Pak Yanto.
6: Kathah Mas.
0: Oh kathah nggih.
6: Kathah. Nggih. Hampir satu desa iku semua kena Mas.
0: Oh.
6: Cuma yo paling Jawa kah berobat
0: ngoten niku. Heeh, nggih. Sing di sing ingkang pun rasakaken nggih sami ngeten niku nggih flu ngeten niku nggih.
6: Panas,
0: panas. Oh, alah nggih nggih.
6: Oh, omongane gerok ngoten niku.
0: Nggih.
6: Alhamdulillah pun sehat kabeh keluarga kula matur nuwun dengane pun sedaya pamirsa ing Perompak.
0: Ngaten
6: nggih. Kula medhe nggih mawon Mas.
0: Bi mawon nggih.
6: Ngaten mawon njenjang matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Yanto wonten ing Candi Abang nggih. Alhamdulillah sampun pinaringan sehat bakas waras ing kantor anggenipun jagi kesehatanipun masing-masing. Sugeng njenjang matur gathuk.
7: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Eni.
0: Eh,
7: kula mau mbonceng Pak Sukat dunke ngarep pintu. Mboten dugeke mung dunke ngarep gerbang.
0: Ah, ngatos jenengan mboten disangu kok wau.
7: Nggih, wau mboten diduwe. Nggih, kula nderek jawab sing be mawon.
0: Ingkang be mawon nggih, Bu.
7: Nggih, ngaten mawon nggih Mas Eni. Matur suwun wedalipun.
0: Sami-sami Bu Suka wonten Wedo Martani nggih, siasan nggih, Bu. 552219 matuk gaduh selamat pagi.
8: Wilujeng enjang, enjang ya Mas matuk gaduh.
0: Nggih, wilujeng enjang.
8: Klatah rendah lan progo.
0: Menika matur kalian sinten?
8: Pak Nur Wahid.
0: Pak Nur Wahid.
8: Nggih,
0: terus pundi Pak Nur Wahid sehat-sehat?
8: Pengasanipun, kegayaanipun kami sehat.
0: Alhamdulillah sih. Tetap
8: keluarga penjenengan di sehat sih.
0: Oke, Pak Yastunipun berkabar yang sehat. Lendahipun, lendahipun pun tim menikah Pak Nur Wahid. Lendahipun pun.
8: Lendahipun wonten tanah gulur jo lendah len beragi.
0: Oh, ngeten on sih.
8: Di kawasan terah ceria wonten yang berjalan menikah.
0: Oh, ngeten. Iya. Monggo jawaban jenengan.
8: Jawabanipun tak derek yang wajib. Gue beli anu saking pemang nggih kula menika dipun museum kemawon
0: menika museum
8: peninggalan.
0: Oh ngaten. Nggih.
8: Kagem sejarah. Matur suwun wedalipun Mas.
0: Sami-sami.
8: Makaryo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Nur Wahid nggih matur nuwun menika sampun derek rawuh wonten ing Matuk Gaduk saking Lendah Kulon Progo nggih wargi. Enggal ingkang mlebet gitu sinaos menawi asring midhangetaken namung menika nembe mlebet wonten jam kula. Sugeng enjang matur gaduh.
8: Enjang matur gaduh Mas Dewi Prabu.
0: Wah, niki terus blender mengilen. Pak Bambang yeah. Sutarno sehat-sehat.
9: Alhamdulillah,
0: Mas Bambang sehat nggih.
9: Monggo.
0: Engkang bimawon. Engkang bimawon titel wae nggih.
9: Rokok.
0: Ngaten nggih. Sami-sami saking Purworejo matur nuwun 552219 matok gado sekeng injang.
10: Injang Mas Semi.
0: Ah, ditunggu-tunggu ket mau sih.
10: Lah aku ki banoyo ki jan musang berbulu ayam tenan kok.
0: Lah pripun?
10: Eta-eta ngapiri jebulan iki ming ditibake
0: utawa. Oh, walah niku jan wis.
10: Saya tenan.
0: Tuman.
10: Tuman. Terakhir Pak Nur Wahid iki wayo diklindeng iki kok. Mentang-mentang
0: sponder terus gelindang-gelindang. Oke, lah, sehat-sehat Mbak Siti. Nggih,
10: alhamdulillah. Pripun suarane kula, Mas?
0: Oh, pun saya menika wis poke siap glenggeng.
10: Tapi nek ming kelas saya mesti kanik asmara insyaallah
0: ya. Wow, tetep sip pokoke.
10: Nek apa kae?
0: Napa?
10: Sing dhuwur banget kae.
0: Sing dhuwur banget ki Kusuma,
10: mboten? Liken Salindri iki lho.
0: Liken Salindri sing napa?
10: Anu apa ya lho?
0: Iya.
10: Manglung manung sung wangi.
0: Oh.
10: Anu, Kusuma Wijaya.
0: Kusuma Wijaya langke. Ya mungkin adane rada didoke sithik.
10: Cocok.
0: Ora cocok.
10: Nggih,
0: monggo Mbak Siti.
10: Sing amawon.
0: Amawon nggih disewake nggih. Ngaten nggih. Ngaten nggih. Sawi-sawi, saking bangun tapan. Satu lagi 552219 penelpon untuk Matok Garo kesempatan kali ini monggo ditawake malah rapayu ya toh. Satu penelpon terakhir. Oh, ana iki. Sugeng Enjang Matok Garo. Halo.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
11: Olah, disake yo, Mas.
0: Heeh. Jan.
11: Dibek-dibekne wae ket mau.
0: Sinten?
11: Kula.
0: Wae lah jan tegel tenan sapa to ya sing.
11: Dinding tekan puluhan. Wah,
0: jalan iki tetep komanan kok ya sirup aman.
11: Oh.
0: Iya, alhamdulillah sih. Engke. Engke niku lah gong pokoke.
11: Meso kare nabugar juga.
0: Heeh, jan. Gong kae koyo jatahe padha. Nggih.
11: Amawon.
0: Ah. Oh nggih, ngaten.
11: Nggih,
0: terima kasih kembali.
11: Mas Helmi.
0: Nggih. Pripun? Nuwun
11: request Salindri niki.
0: Wah, napa?
11: Lagu.
0: Oh nggih, nggih, nggih.
11: Walah,
0: nggih, matur nuwun, siap-siap nggih.
11: Nggih,
0: sami-sami waalaikumsalam ya sir benci minong kogong wonten ing enjang menika wonten ing Matok Gado. Sekarang saya balik ke WA nggih tersebut ya akanlah saya lanjutkan untuk yang sudah bergabung ya. Masih ada 40-an yang belum saya bacakan dari Bu Widyaningsih, jawabannya adalah didel atau A. B atau Abah Sarjiman dari Madukismo jawabannya didel, ada Mbah Wakiran didel wae, Kang Dirja wonten ing Singosaren A disewake. Pak Bambang Sutarno sugeng enjing jawabannya adalah didel mawon. Kemudian juga ada Pak Badatri Utama jawabannya disewake, ada Mbah Suroharjo Lawu didel nggo tuku mie ayam cocok gitu. Pak Janu jawabannya A, Pak Said Ahmad Kalikotes jawabannya B, ada Pak Mas Guru Katipiro jawabannya ya ben iso entuk dhuwit ora usah ngrumat ape didel. Wae nggih, Mbak Glendi kalau wau sampun. Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya B didel, Bu Minarti ding luar sugeng enjing Bu, jawaban kula adalah didel nggih. Bu Mulyati sugeng enjing jawabannya B Mas, didel. Ada Pak Tupar menika wonten ing Kulon Progo monggo.
12: Sugeng esuk Matok Gado.
0: Sugeng esuk
12: Mas Semi Prabowo tak derek jawab.
0: Monggo.
12: Karang kula lali Mas.
0: Weh.
12: Jawabannya didol mawon nggih Mas Semi.
0: Ngaterang
12: kula kenek ra ngrungokke prompat ki jan rasane wis.
0: Pripun?
12: Paribasane wingi tepar seminggu wingi nggih sing kula nggih kanca nggih prompat nek kalih keturon, awake dubahke abot banget, awake panas sirahe. Cenut-cenut ngoten niku Mas Semi niki prompat iku saged kangge penyemangat. Ngoten niku nggih Mas Semi Prabowo jawaban kula didol.
0: Sami-sami nggih, Pak Tupar sih tansah penarikan sehat nggih. Ada Bu Sarmiyato nonton yang kulon progo ki jawabannya B, ada Pak Kartiman sugeng enjing Matok Gado wonten ing Kaliurang nggih menika badhe jawab didol nggih. Bu Titi sugeng enjing wonten ing Jamegatan jawabannya adalah disewake, ada Bu Partina wonten ing Delingo jawabannya didol mawon Mas nggih. Pak Sudarmono wonten ing Panembahan dereng jawab ingkang B. ada Bu Artini wonten ing salam. Kula nderek jam nggih, Mas menika dijual mawon sugeng tugas matur nuwun. Pak Agus Pastra Prastowo juga didol jawabannya. Pak Untung wonten ing sami galuh didol, cuaca redup menika sami galuh nggih. Kemudian ada Bu Farani Suparjila sugeng ngenceng matur garuh disewake Mas Mbok menawi wonten ingkang betahaken pun ngoten mawon. Matur nuwun. Ada Bu Dewi sugeng enjing didol Mas, nggih sehat-sehat. Ada Mbak Sariti didol, dijual. Nggih. Bu Asri sugeng enjing jawabannya didol. Ada Pak Sunaryana di Mundilan jawabannya didol. Ada Pak Bardan wonten ing Mogiri sok didol wae, nggih. Pak Supardiono jawabannya B didol. Ada Pak Ersikit Panjatan disewake. Kemudian ada Oma sugeng ngenjang Oma menika kula ndaleng jawab ingkang oh absen mawon sugeng makarya nggih sehat-sehat nggih Oma. Ada KMT Projana Lusodo jawabnya disewaki. Ada Mbah Ima menika mengirimkan voice note.
13: Waalaikumsalam Mas Heri. Waalaikumsalam. Nggih. Didol Mas.
0: Didol.
13: Matur mawon. Mati nunggu nggih Mas, paringi sehat.
0: Amin. Salam. Amin.
13: Budaya.
0: Nggih, lestari budaya ku Mbah Ima sehat-sehat selalu. Pak Arif jawabannya ingkang A di sewake Bu Yanuwasi wonten ing Semanu.
14: Assalamualaikum sugeng enjing.
0: Sugeng enjing
14: Bu Minulyo kula nderek jawab.
0: Heeh.
14: Anu napa niku nek kula hibahkan mawon.
0: Oh ngaten.
14: Mekaten ingkang betahaken terutama kula tuju ingkang kinten-kinten betah. Menawi mboten nggih kula obral kemawon dengan gratis jika itu tidak sudah tidak benar-benar bisa dipakai untuk umum ataupun khusus. Mm-hmm. Siapa yang mau monggo dipersilahkan. Ngaten Mas Semi menika badhe datang dinas
0: koperasi
14: pertanian rumiyin.
0: Oh, pertanian.
14: Sowan niki ajeng meluncur ke bawah.
0: Makaten sih.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu nggih Bu, matur nuwun. Ada Mbak Cindy jawabannya A, ada Bu Wati sugeng enjing kula nderep jawab ingkang B. Ngaten nggih matur nuwun. Ada Bu Wagimo sugeng enjing nggih Bu, kula nderep jawab ingkang oh diparingke mawon nggih. Ada Mbak Mulya wonten Naga Tirta jawabannya adalah didol. Pak Kasih Bangun Rejo sugeng enjing jawabannya B Mas, bebek goreng cocok sambel sing pedes. Ngaten nika nggih. Terus lalapane sing kebak nika. Pak Kasih matur nuwun ada Pak Widodo sugeng enjing dereng jawab wonten Purba Timur menika jawabannya didol. Ada Pak Min Suratno sugeng enjing jawabannya B Mas. Pokoke ngaten niku mawon nggih. Ada Bapak Elita wonten ing pundi menika wonten ing Bantul jawabannya B didol. Ada Pak Suhartono Harjo disewake. Pak Agung Sutrisno sugeng enjing jawabannya didol mawon Mas. Pak Enggar kula B mawon nggih. Bu Hana wonten ing Beran Kidul monggo Bu.
15: Sugeng
0: enjing Bu.
15: Enjing Mas Sami Prabowo. Ini Bu Hana di Beran Kidul. Trita di mana Mas jawabanku A mawon. Matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun. Berikutnya menika dari Pak Sri Harjana wonten ing Madukismo. Menurut Bapak ne kulop disewake mawon. Oh nggih. Ada Bu Sri Sugiyarti didol ning rongsokan Mas. Oh nggih. Kemudian ada Pak Muhammad sugeng enjing. Jawab ya Mas, didol aja nggih. Terima kasih sudah bergabung. Penasaran kan nggih tersebut ya apa yang benar dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi dari potongan dagelan Pak Junaidi. Ada satu kata yang hilang. Nah, kata yang hilang itu apa? Mari kita dengarkan jawabannya apakah A atau yang B, apakah disewake atau didol. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebagai kunci jawaban untuk matuk gadok pagi hari ini. Sumangga.
1: Bapak niku lup.
0: Piye?
1: Lah yen kaya ngene ana sak tengeng wana terus-terusan ora kondur wong tansah ketemu aking rata denawa sing ora bisa padha diundurake iki terus piye?
2: Wis kena senjata mati kabeh. Diajeng kok orang ngerti gawean iki kepiye.
1: Gawean
2: yo pembagian tugas.
1: Lho apa bapak niku?
2: Aku wis mateni buta kuwi rak yo nguculi pakaian-pakaian buta ta.
1: Kae nek wis diuculi pakaian ning buta sing ngletek-letek kaya ngono kuwi yo ora arep diagem apa reget kabeh.
2: Iku mbah kundur ning Madukara sok disewakke.
1: Waduh.
2: Ki ora apa-apa nek koyo ngene iki malah apik.
0: Nggih. Niku guys tersambut ya sudah jelas nggih jawabannya disewake. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jawabannya yang benar alhamdulillah, yang salah juga tidak masalah ya toh, yang penting bisa bergabung di Madok Gado kesempatan pagi hari ini, bisa silaturahim, bisa saling mendoakan dan bisa menambah kerukunan dan juga paseduluran. Kita akan bertemu kembali di Madok Gado edisi berikutnya. Selamat pagi Sugeng Enjing, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Pemda DIY terus memutakhirkan data warga sebagai persiapan digitalisasi sistem perlindungan sosial mulai tahun depan. Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, mengatakan, pendataan aktif saat ini baru berlangsung di Sleman dan telah mencakup sekitar 128 ribu warga. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya masih dalam tahap persiapan. Melalui sistem baru ini, penyaluran bantuan sosial ditargetkan dilakukan secara digital melalui transfer langsung kepada penerima. Beralih ke informasi lainnya, DLH Kulon Progo kini memiliki laboratorium lingkungan terakreditasi yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menguji kualitas lingkungan. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kulon Progo, Astuti, mengatakan, fasilitas tersebut telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup. Sosialisasi layanan ini menyasar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan secara berkala. DLH Kulon Progo berharap pemeriksaan rutin dapat mencegah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah SPPG. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.